Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Enjang datang pamirang, alhamdulillah. Saged pinanggihan kalian Pak Tejo nggih. Ing adicara Warung Gaul. Berempat dari Malang dino Sabtu malam Minggu malam panjang tanggal 29 Agustus 2000. Kayak biasa nih Mbak Tejo ngerencangi dulur-dulur kape, putu-putu nih Mbak Tejo ingat di jorok Warung Gaul. Yang pengen gabung, monggo gabung 404504 tawi saged WA 085 081-555-691-053. Kok lali yang belela iya biasa. Wira takulan

0: Eh, ya, sing dipikir karo mangsa mbah lah kok iso masa ora ngerti. Ya kudune ya ngerti kemah ya to. Lek ora ngerti ya kebacut. Iki ngapa nyawiji monggo sekawan-kawan kan sekawan-kawan kuwi telepone utawi 404504 ya to. WA-e lho kuwi. WA-e 081-5569-153. Warung gaul.
1: Gaul. Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti kabare, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat. Cak Wang Sulipun?
1: Alhamdulillah saik.
0: Belajang. Alhamdulillah.
1: Sambele pun wonten napa?
0: Lho piye sambele pedes kaya omongane tangga.
1: Cocok.
0: Daniel. Rasa pikir.
1: Pedes-pedes jadi sumpeti ya kuping.
0: Lah iya disumpeti kupingnya. Malah aku nunggu kape malah aku.
1: Aman wis.
0: Aman kan Daniel.
1: Nggih. Salam-salam, Bang, nggih.
0: Mangga. Lah jenengan niki pesene napa niki? Sambal tumpang napa sambal bajak apa?
1: Lah sambal tumpang kok adoh mriki, Mbah?
0: Iya ya. Apa
1: sambal di piring ae.
0: Nah, nang tumpang ngono dah tak ongkose ra karo-karuan. Nggih.
1: Bupandan,
0: Pak
1: Brandong,
0: iya.
1: Pak Bambang, Putun,
0: iya.
1: Kang Aceng, Mbak Sinten niku, Sinten Wakir niku,
0: Sinten Wakir kuwi titik.
1: Nah, niku pun kagem sedaya mawon.
0: Iya.
1: Tambel bae mugi-mugi diberi kesehatan rezeki kang barokah.
0: Amin.
1: Lagune apa ya, Mbah?
0: Napa? Jenengan.
1: Lah sing enak apa, Mbah?
0: Lho ya sing enak kuwi ya bumbune komplit. Bumbunya udah komplit rasa deblas.
1: Terus kopi Trisno ya, Pak?
0: Oke, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Widi. Wow, biasanya Bu Widi lagi Pak Widi. Kenapa apa-apa doai? Lo ya sami rawon kok mencengi wae se satarangan. Kini apa toti orang di pencet kok ya wes hilang dewe kowe. Wah, lo hilang tenang. Coba mana? Ki biasanya itu kok sinyal ya dong. Kok sinyal apa? Kok kono? Bo, lah, ki baru ki. Warung gaul. Oh, anak buah Mak Don. Alah. Iya.
2: Sugeng injing, Mbah.
0: Sugeng injang ugi.
2: Sehat, Mbah.
0: Iya to ra sehat to kok kene wong. Lah sik ora sehat.
2: Tapi aku ro dompet te ra sehat.
0: Lho ya mesno ti piye kok entek-entekan.
2: Soale tanggal iki wis tanggal.
0: Waduh jandenan wis tanggal iki tanggal ngene ya.
2: Ayo.
0: Ya gak usah di
2: ngene iki
0: ngresulani. Dinikmati wae. Nek
2: ngene mari ngene. Mari ngene malah wis undangane wis menumpuk Mbah tanggal akhir iki.
0: Kandhani yo.
2: Saiki tanggal piro to, Mbah?
0: Saiki tanggale tanggal 29. Nek bulan koyo lek tanggal bulan iki pertengahan yo. Tanggal 15 apa ya?
2: Oh, sing jawane ya.
0: Iya,
2: rupane sengenge. Bulane ser.
0: Kandhani yo mambengi. Waduh iki pertengahan iki berarti yo. Cek dawa buwane lho.
2: Aku mambengi ku dicak. An memandang bulan untuk karo koncoku, Mbah. Lah siji teko Ponorogo, siji nek Malang ya.
0: Waduh buntere.
2: Lah kok buntere iki padha cuman ndek kene iki pas ketutup mendung. Lah ya aku ya mek ndowe ngenteni sampe suwe metu-metu.
0: Ora metu-metu.
2: Ya akhirnya aku bulan iki wis melok Agustus ta.
0: Lah iya, ndi ana bulane apa mendung ndek kene padang jingglang kok. Nggonku ambunge wah padang renan.
2: Ya wong aku iki lho Mbah ngenteni sampe metu-metu nang jopo tak njeng kok cendela kok ya ora ono ketoke aku ngono.
0: Sanone. Padahal bulane mambungi wah jan apik tenan. Lek bocah mbiyen lah padang bulan kuwi mesti dolanan ya to. Mesti.
2: Iya Mbah, lek aku biyen ya pane gak padang bulan ngono iku pemenah lek malam Minggu ya. Oh, kan merdeka ya.
0: Blah kandhani yo wis.
2: Bengi-bengi ya iso gobak sodor, jumpritan,
0: ngono-ngono iku. Lah iya, ngono saiki koyo bocah saiki ono padang bulan ora ono padang bulan panggah di omah weh.
2: Podho. Iya wis rano rano sensasine babar bleles.
0: Nah, putuku tak omongi nduk padang bulan kaya ndelok bulan nyapa mbah mbah. Paling ya podho mbek winginane ya.
2: Iya mereka tuh enggak punya imajinasi padang bulan iku sing kaya apa. Nah, mereka enggak punya.
0: Lah iya.
2: Apa ya mbah kenang-kenangan nih padang bulan itu senengnya kok kaya apa soalnya kan saiki wis
0: padang terus
2: masih ranok bulan
0: lah iya ana akeh lampu dadi apa jenenge suasana peteng dedet ora tau ngalami
2: ora tahu beda karo golongane awake mbah
0: lah kandhane
2: aku biyen nek mulih ngaji kan omah sik jarang-jarang sing akeh kan wit-witan gede-gede ngono iku sik kiwa tengen omah iki mulih ngaji dhewean peteng dedet mlaku karo meremi lho padha ae mbek melek
0: kan eh
2: melek karo merem iki padha mbah lha kok melek oh ya peteng dedet heeh nah,
0: merem ya peteng dedet ya mending merem ae wis mesisan
2: iya lah gue biar lek nang coban glotok itu bapakku senengannya lek nang kono iki kan bengi tuh budali
0: iya yeah, iya yeah.
2: Lek pas padang bulannya sih mending penak yo. Mm-mm. Kadang kan ora padang bulan jam 10 kayak berangkat. Tadi ditonton ki aku isma remai mbakku ki meremai melaku yang ngliwati alas.
0: Lah yo melek.
2: Rurut tak kok gone.
0: Melek yo ora apa apa yo mending merem wae yo.
2: Lah yo melek iki kadang ora ketok apa apa tapi kadang itu kan diketoki sing pegah.
0: Nah lah ketoki ngono wedi lho.
2: Loh, aku lek wedine enggak, Mbak. Saken.
0: Nyapa?
2: Saken sing ngetoki lho lek wedi karo aku.
0: Kayake ngono. Malah dhek sing wedi.
2: Lho, kancane.
0: Lah iya.
2: Bae iki luwih serem teko aku.
0: Andane ya. Lah iya. Kiai apa jenenge nang waduh, yo info karnaval gawe saiki ambek sesuk mateng kowe.
2: Dek ndi mah iku?
0: Eh? Ya
2: lek
0: ya Dek Dino ya Dek Sukun Dek di jenenge iki Singosari Wendit Payu Panjen. Iki liwat ndi kancane?
2: Terus panjene panjen ndi iku?
0: Panjene ndi ya Panjen? Daerah Panjen ngono kuwi main infone.
2: Aku soale nah. Sesuk acara acarane kan arahnya Dol Panjen.
0: Ya ora apa-apa dinikmati wae. Macetmu?
2: Ya paling malah macetku nikmat, biasa iki, Mbak.
0: Nikmat ono ngono lho maksude.
2: Macetku biasa iki, Dol Pak.
0: Lah iya.
2: Ya wis menira sida budal lek.
0: Lagi.
2: Kok bingung-bingung.
0: Sengguru.
2: Oh, Sengguru ya.
0: Jumat, Sabtu, Minggu bayuh mulai wingi.
2: Loh, Sengguru nyene mulai wingi, Mbak.
0: Lah sampai Minggu bayuh.
2: Eram
0: lewat gondang legi langsung bantur bae. Aman guys.
2: Iku kan Sengguru mulai wingi wingi iki Jacksona.
0: Ya mau mangka no kok apa dengan teko omah iki aku nyawang kidul ya slorot slorot slorot ngono. Lampune lho.
2: Oh tak pikir wonge pating celorot.
0: Dhuwur men wonge pating celorot. Nang teko omah jan iki menandakan
2: wingi. Wingi mulai Sengguru. Wingi Sengguru mulai Jackson. Soale aku ngerti niki Pak Lekku kan ngetut nang Sonrono. Terus mungkin hari ini kok sore biasae karnavale, Mbak. Karnavale. Ya bener kan sampai Minggu.
0: Minggu isu ya dah.
2: Heeh.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
2: Okay. Tapi lek ngene iku lek anyene pas waya niat melok ngono ya seneng kok ngene
0: ya. Ngono ya.
2: Padahal lek dipikir-pikir ya, Mbak, umpamane awake dhewe mlaku dhewe no turut dalan nah, mbok jiwa ket lak kaya.
0: Aku kan kadang-kadang ya sing melok karnaval ya to mlaku 3 kilo ngono. Dinikmati ditutke. Sesuk pas gak ono acara mlaku 3 kilo dalan yang sama. Gue lek cegah awang-awang. Lah iya.
2: Lah wingi minggu wingi.
0: Lah iya.
2: Minggu wingi kan gue kan ono gerak jalan.
0: Maaf.
2: Gak jalan iku mulai ya sekitar 2-3 kilo ya mbak.
0: Iya.
2: Tapi nih mbak, lek koyok Singosari dalane roto. Iya. Wong panjen dalane terus. Langkonanku mbawa munggah gunung. Lah kitane kene iki apa ya ora menggah-menggah.
0: Lah, tapi kan ya ya ya ana sing gelem, ana sing melu.
2: Loh, 3000 orang loh, Mbak.
0: Lah makan terus mari ngono mari kan apa kok ono munggah ne. Liwat temane gonceng wingi.
2: Ora kate.
0: Lah iya.
2: Cuman saya munggah. Nah. Cuman saya munggah sing modern titik lho, Mo.
0: Ya wegah, makane iki aku dhewe heran. Lah wingi kok gelem
2: ono kancane yo kok penak ngono.
0: Lah wingi kok gelem ono kancane saiki ra enek wegah jare. Wah aneh wong-wong iki.
2: Lah wingine kan edan bareng nek saiki edan dhewe gak penak.
0: Nah kuwi yo di viralno karnaval telat.
2: Soale lek edan bareng Mbah Hadiah nek kene wingi kebajan.
0: Oh, apa hadiahe?
2: Heboh tenan. Sepeda motornya 15.
0: 15.
2: 15 sepeda motor metik. Terus 30 mesin cuci. 20 kulkas.
0: Ayo.
2: Terus apa jenenge HP-ne 50.
0: Ayo.
2: Urung sing oleh duit 3 juta, 1 juta, 500. Ono sing oleh sepeda pancal, ono sing sepeda anak.
0: Oh ya, ya, ya, so. Pasti bener-bener geden-geden ya.
2: Ah, sing ada anak tau gak aku mbak?
0: Mono ya.
2: Aku ragai.
0: Kue, kau ragai tuh?
2: Tadi aja mono kali loh mbak, aku ragai tuh.
0: Belas, waduh.
2: Belas tak kayak ngomong-ngomong kabe.
0: Jangan rezekimu kue piye dong. Wah ngomong aku kel payah ya. Tole misalnya kue pengen oleh hadiah, kue lek. Pas oleh tiket ngono kekno aku tak suwuke.
2: Loh, wingi wis tak suwuk, Mbah.
0: Alah, ya buktine ora oleh, berarti kan ora mandi.
2: Loh, mandi aku lek nyowok kenemen lan lek nyebul mandi
0: bablas
2: ilang ngono lho.
0: Akhire bablas gak mandi ku bablas. Wis ora apa-apa urung rezeki, engko lek wis rezeki kan yo apa jenenge?
2: Tapi kan yo tiap iki yo oleh air rezeki teko iku sih Mbak. Kadang kan pembagian sembako lek pas posoan mari ngono engko lek pas korban ngono iku lek korban kan yo ugal-ugalan ngono. Ya wis alhamdulillah mungkin rezeki tonggo cidik itu kan teko iku.
0: Iya, ora apa-apa. Rezekine apa liwat ndi wae yo namanya rezeki ya to.
2: Lah mangkane. Aku ngono mobilnya sing anu liwat ngene kan ya rezeki Mbah melok seneng.
0: Lah iya. Berarti awake dhewe dikasih kenikmatan bisa melihat. Lah
2: iya, mari ngono liwat ngarepe vilae ngono ku ketok wah anu ngono ya seneng ya liwat Mbah liwat tok.
0: Yo ora diampirke.
2: Lah wong omah kuwi wis andinge atene mampir, Mbah.
0: Lah iya. Lah lagune apa iki?
2: Lagune kayak ono aku ki jan mesti ngono ku lho Mbak lek wis anu ngene iki lali judule
0: kok yo iso delo ya ya.
2: Iya lagune iki penak-penak lek ngrungokno ngene kok tapi lu judule ngene iki yo wis lali
0: ora aku. Kadang-kadang yo ngono ku lek oh tiba iki judule ngono ya.
2: Iya. Wes sumandinge wis kok ono sumandinge Arya Galih paling lho ya iku.
0: Sumanding Arya Galih ono.
2: Oke ya wis iku.
0: Iya.
2: Mari ngono salame kanggo Abah Widi.
0: Ah, kemau.
2: Umi Widi.
0: Iya.
2: Kanggo kuwabe ae wis.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Tak Enteni karo turu, Mbah.
0: Lah penak kowe. Ya mene jago.
2: Turu ketawan penggaweane, Mbah.
0: Kandhane. Mari-mari gosong kabel.
2: Aku lek gosong sih enggak, Mbah. Ya, paling-paling ya pereng.
0: Asat.
2: Orang
0: aku perasaan pereng. Aku inginannya ya ngono, inginannya pengen goreng tempe ngono ya. Wajan wis tak kei lengo, cetek geni. Terus aku ono dayo, lali rara pateni. Oh jagongan suwi.
2: Belum.
0: Orang belum toh. Isong goreng lengo aku ya, aku itu goreng lengo.
2: Aku lek ngono piye biasa, Mbak.
0: Lah iya. Sampai goreng lengo sampai waduh, sampai asat sampean.
2: Kadang wajan lek mari dicorai kan sik banyu tok, Mbak.
0: Heeh.
2: Nah, dipanasi kan?
0: Iya.
2: Ngilangi banyune.
0: Ngilangi banyune.
2: Ditinggal.
0: Api wes ya. Ya urung-urung lengone berarti kuwi tambah parah kowe.
2: Ya urung. Urung pian, aja meneh lengo ya sik banyu iku tak tak asatno.
0: Heeh. Ah.
2: Ya apa jenenge tangga-tang wajane ora mletek ngono lho.
0: Iku sing gare wajan tipis ngono kuwi.
2: Kayak ke wajan ku bolong-bolong paling bolong-bolong ya perkara ngono.
0: Perkara ngono kuwi, padahal kuwi bahane lho kandel lho.
2: Lah mangkane. Lah masa adang waluh lho, Mbah. Nyunyut. Waluh ku dadi waluh bakar.
0: Nyunyut.
2: Dadi waluh bakar. Tai.
0: Ngono. Kaya kuwi berarti ora cocok kuwi jangan utawi olah-olah sing empuk-empuk. Kaya waluh kan empuk, ya ta. Terong kuwi yo. Lek misale gosong lak nyunyut yo. Adang watu.
2: Adang balungan e, Mbak
0: ya. Adang balungan lha ya atos sampai sama asat ya, wah atos terus.
2: Tapi aku ya tahu lo gak kuai bakso.
0: Entek.
2: Padahal balungnya itu bisa sampai kosong.
0: Kari balung toh.
2: Bisa sampai kosong perang lo nih gue.
0: Lah ya kari balung toh. Kau rayen kuai aja.
2: Rano, tadi ini ya bakso nih tadi bakso bakar.
0: Itu kudu sing hati-hati.
2: Kan ya enak.
0: Gue kudu sing hati-hati lah. Apa babakan geni ngono kuwi ya ta.
2: Iya iya sakjane Mbah.
0: Lho ya iya kuwi.
2: Kadang iki ya.
0: Iya.
2: Kadang iki kan ngene. Oh tak tunggu ae, engko lek anu kok asat. Kan ngono sih mamane kadang lek masak sing nek titik ngono.
0: Iya iya iya.
2: Ditunggu Mbah, ambek longgo ngono nunggu cek entangan.
0: Aman.
2: Wayahe wis kate asat, ditinggal ngalih lali.
0: Kesuwen nunggumu berarti. Nungguwe kesuwen.
2: Iya, kadang nak lulus kesuwen hari mana? Marah-marah nganyanda apa menu? Hilang wes. Yo akhirnya.
0: Kelalen.
2: Kelalen, abang godok wedangnya banyu sak panci kuat dia mah. Iso asap. Kasutuhi santai.
0: Oh anjene kok ya. Banaya gue.
2: Tak tinggal. Tak tinggal turu mbah lali.
0: Iya. Ancane nek pikun kowe urung tuwa pikun.
2: Ya wong pikun kowe mbek bae iki anyane ya sak leting.
0: Kandhani ya. Lah iya.
2: Ya wis tak kenteni.
0: Ya, matur
2: suwun. Terima kasih.
0: Matur suwun iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing pengen gabung sabar.
3: Dudu isin.
0: Kok lagune sing lagi
3: bukti tresno
0: viral yo versine Regen apa ya penak-penak. Jadi yo tulang punggung ojo tulang tulung wae.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Mas Ella.
1: Apa sih, Mas?
2: Sumpah ingati.
1: Sumpah apa sih, Mas?
0: Tadi ini lah.

0: Setunggal atus Gansal Komadiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kadang Pamirang Layar. Wes jam piro iki? Wah, jam 8 luwih 15 menit. Yes, langsung wae ingkang badhe salapan monggo. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Oh, antar ya kuaget jam.
1: Aku nomor 3. Maaf. Pak Widi nomor 1. Bu Titik nomor 2, Bundaran nomor 3. Hore.
0: Hore. Merdeka.
1: Senengi. Bundaran nomor 3. Heh, Bu Sri Purnomo, Bundaran nomor 3 lho. Ateng. Gerandong, Bundaran nomor 3. Aku senengane sambal tumpang ambek sambal bajak lho, Mbak. Sambal tumpang jare mang ono.
0: Ono ditumpang kono.
1: Oh, ditumpang.
0: Iya.
1: Bajak. Sing bajak di Malang?
0: Gue bajak sawah.
1: Oh, sambil bajak sawah. Senengi. Hey, kilo, anu, Pak Grandong, semuanya temanku, Bundaran katanya julat-juli. Jamu apa sing awet seger waras, jamu nih, jamu kurma. Jamu nih, sabar lan narimo. Betul?
0: Bet

0: Betul.
1: Betul.
0: Betul.
1: Jadi nek wong kudu sabar ambek nerimo apa anane, gak usah muluk-muluk. Mbak?
0: Iya, betul.
1: Makiki kula lagune anu. Napa jenenge Tombo Trisno? Aku lah Trisno karo perempat caruan doi penyari karo dengare ku Tombo dadi Tombo Trisno. Mangke diputer nggih.
0: Iya.
1: Mbak?
0: Oke.
1: Anu, dhuwur genteng tak saponane, Mbak. Apa tenteng tak lagonane? Betul?
0: Betul.
1: Jadi lek wis dadi manten, lek wis jodohan niku apa tenteng kudu lakoni. Mbok wonge medit nguloman, mbok ayu, mbok elek kudu dilakoni. Kudu iso nglumoi watake sing wedok, sing wedok kudu iso nglumoi watake sing lanang, betul, Mbak?
0: Betul. Betul tok pokoke elek riatin iki.
1: Mbak?
0: Iya.
1: Anu Kakanda sampean anu si on air, durung on air. Kakanda.
0: Kakanda
1: iki lho Adinda wis on air. Ayo santeni suarane. Penyiare kaya ono parian sing enak ngono lho, penyiari dolaku, Mbak Tejoku kaya ono parian, betul Mbak?
0: Betul.
1: Ayo santeni Kakanda, Kakang Mas. Eko, Dik, apa Dik? Omah Dik Rembun. Ayo tak anteni bundar hati ini mentingkin di anteni RRI lho. Engko sing roto, rek roto bundar hati ini sing nampani penyaring ganteng lho. Mak, anu, Mbak Tejo. Oh, sing nampani wong loro karo Mas Eko. Mas Eko Rembun, betul? Mbak?
0: Iya.
1: Kulo paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda, Mbak Titi kalo wau. Pak Widi, Pak Widi, Pak Widi, Bu Widi, Bu Sri Purnomo, Pak Grandong, Aceng, Pak Suranto, ayo cepetan tante nih, bunda hati nomor telu lho, hore, senengi, senengi. Yang di Jember, Surabaya, Jakarta, ayo hadir, penyari dolaku ki lho, sing ganteng dhewe, ayo cepetan tante nih, Sumatera, Kalimantan Timur, semuanya mendengarkan lho. Mbak Tejo,
0: iya.
1: Luar negeri itu mendengarkan RRI semuanya, ya, di Lombok, di Bali semuanya mendengarkan, loh, betul?
0: Betul.
1: Senengi, senengi. Mbak Tejo, jangan lupa ya nanti ya, lagu Nato Mbok Trisno, kalau bareng akan datang Bu Marlena, sedua ya pokoknya enggak, yang bareng akan tak meniko.
0: Iya. Ini,
1: radio ini itu, masih mati apa semuanya ya, ngono. Ono sing durung ngeru. Lah, radio ini lebih enak, ayo cepetan, tante ini, temanku semuanya. Semuanya salami sehat, salam amin, sayang, penyaring ya. Sehat, salam sayang, panjang umur, panjang rezeki sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadalala. Matur suwun, Bunda Riatini Macayu Kusumaning Dewi Hati. Ya, lagu dikemau, apa Tombo Trisno, ya. 404504 Mbak Tejo Bika nggih kagem panjenengan sedaya ya apa jenenge panjen beberapa hari iki pemancar RRI Pro Papat iki lagi ada trouble ya semoga-moga iki lancar terus ya ta ngono mbela ya iya dadi untungake ya nyuwun dungane ugi kanggo sapa kanggo Pro Papat iki supaya tetap langgeng tetap bisa mengudara dengan baik, bisa menghibur dan memberikan informasi kagem panjenengan sedaya. Warung gaul gaul gaul gaul.
2: Warung gaul.
0: Gaul gaul gaul.
2: Gaul gaul.
0: Madun. Aduh.
2: Oh. Mbak, kok ora dibuka dalam wangi, Mbak?
0: Lho piye? Mama sing sampean duduk iku omah sebelah ngawur. Iku omah tangga.
2: Alah. Oh, bae kok. Lha warunge nganu ta Mbah disukani geber ngoten ta Mbah?
0: Lho iya iki mang pengin tak kei apa jenenge apa istilahe kuwi sing ana tulisane ngono kuwi ana gambare. Wis tak pesenke ra dadi-dadi e.
2: Oh, lha niku wae kok ngene kok ana gambare wong ndaplang ambek mangan ku. Sing di sing mbae iki lek dodolan kula ngeten tak totoke dhisik.
0: Kliru.
2: Oh kliru. Wah kliru ri.
0: Omah sebelah riri.
2: Kliru riri omah sebelah dadakno riki lho mbae.
0: Nah ngene kene.
2: Pawartosipun panjenengan kados pundi, Mbah?
0: Nah, alhamdulillah seger waras sehat. Sak wangsulipun Mak Don piye kabare?
2: Wong suling kan bar-bar beduk ngoten lho, Mbak.
0: Oh iya. Mulai saiki ya tesawangane. Ora pantes wah isu-isu kok wis muleh.
2: Mulang nggih kok bolak-balik mulah-muleh nyule piye?
0: Lho ya iya to Mas Nodi piye to. Mumpung jajan sekolah.
2: nyule arek-areke.
0: Lah piye wong apa jenenge iki? Waktune ya harus dibagi ya. Ngono lho Mandu.
2: Nggih larang. Ora mulai sampe konangan. Lain.
0: Oh, ayah hap ilakes. Kiom, kiom ngopo ta iki?
2: Oh, iki. Wong niku penggayan kula kriyen nang mbah-mbah.
0: Lah iya. Penggayane sampean niku nyulik sego lho biasane lek adang.
2: Lah nggih. Lek ngenteni sik, ngenteni lek nganu sampe jam 12 bengi. Nah. Padha keturon kabeh. Awan ngenteni sik ing sekolah.
0: Lah iya.
2: Kabeh mangku.
0: Ki oleh salam teko Buleha.
2: Oh, Buleha, sugeng enjing Buleha. Sarapan lho, Bu. Ampun ngantos kesupen. Masih ya to repot to kaya ngopo sing penting ki sarapan terus. Terus ngamari ngono unjukane kopi aja sampai lali.
0: Lah kuwi. Ki apa jenenge sarapan kuwi apik gawe kesehatan. Soale apa? Soale awake dhewe lek ora sarapan kuwi anu. Apa energi yang mau kita keluarkan ya ading tidak punya simpanan energi.
2: Anu niki senjata anu paling ampuh ya sarapan niku. Hitungane niku anu gada terdepan ge menghadapi semua wis. Wong aja ngono aja susah aja apa sarapan sih.
0: Saiki tentara yo katene perang ora sarapan. Ora bakal kuat ngangkat senjata ya toh.
2: Nggih. Oh, kene ya lek kono.
0: Kene lek. Kula. Dhisik dhewe ku aja ngangkat senjata wong. Ngangkat piring. Nggih. Lek utama misale apa jenenge kaya sampean kan buka warung. Iya kan? Jenengan kan buka warung. Ya ta lek misale golek pegawai kan sing diki goleki mesti sing pinter ngangkat piring karo ngangkat sendok. Iya ta?
2: Nggih, sing penting ki pokoke sarapan dhisik. Ya mbung kok gene awan mbok nemu ra nemu mbok ya apa ceritane pokoke lek isu ku sarapan.
0: Iya, lek gak nemu ya nanggo.
2: Iku lalawange sampean mriko lho.
0: Ki lalawangku sebelah kene iki lho.
2: Nggih, sing langgeng niku sampean cowok lho sing banter.
0: Wong e ra ono. Wong saya lagi masak ate melok karena apa lo? Mulai isuk mau wis metu omah ate diceluk yo sampe peok yo ora bakal metu ora nek wonge.
2: Yo ditani lungo ndek nganu keset ngarepe lawang lho.
0: Kira awak kucing. Yo lek kucing. Dua pis iso melungker ndek keset.
2: Ngarep lawang.
0: Ala ya jane apa
2: nek batu penting itu nek batu
0: ngene sampean sesuk ono karnaval apa ora kegiatan
2: ala niki wau mawon njing gerak jalan pun pirang ewu wong sing liwat
0: lho niku mau lho nek misale
2: anu murid sak wong tuane murid sak wong tuane sekolahane manungan enten nek 3 jam macet total pun
0: lho berarti
2: mari ngoten pun
0: warunge sampean rame no ya wis entek
2: mboten nalan malah kula lek nek Sabtu ngeten iki peterole lalu lating peterole
0: walah lele
2: ya apa le wong kula lek Sabtu ngene mboten enten wong kantor mboten enten liwat wong sekolah nggih mboten enten pokoke anu aman lek Sabtu makane kula lek Minggu niku tutup berkane Minggu niku istirahat pun total anu pun nek anu ngerjani lemburan sing wingi-wingi dereng kula tandak niku.
0: Oh iya iso ora apa-apa
2: anjene lek sing rame kan anu dasare niku teng jero sekolahan pira anu area dalam.
0: Oh iya
2: ora sampai amber metu mbang ngoten niku.
0: Lah ambil aku tak kabeh teles kabeh lan.
2: Melangge, kene ya lek kono. Ya apa ten? Wis sarapan, Aceng?
0: Mbok pirang-pirang dina aku ora krungu kabar e Aceng mlungker wae piye apa lagi?
2: Kula niki mek kepikiran Sungai Barito apa melok anu ambles apa ora ya, Mbak? Kalae ngendi-ngendi anu tapi kekeringan apa banjir ngono lho. Aceng iki kula dadi pikiran. Ora sana ora kadang ning kale ana apa-apa aku melok mikir.
0: Lek ancene anu kok Aceng kuwi apa jenenge kuwi nyenengke ngangeni bocahe. Tapi lek misale apa jenenge Sungai Barito kuwi asat, kuwi penggaweane Aceng ki tambah akeh.
2: Tambah akeh. Ngedok niku.
0: Di lamangane kuwi.
2: Ngedok niku.
0: Nah karo bendong.
2: Ya nggih, engko lepas kan ya dibendong. Ala wong Aceng kuwi ndaplang ndek kono ngene wis mampet to, Mbak, ben mampet kok jan.
0: Nah kan ora mule-mule iki. Di kono ki diperlokke.
2: Nggih, manusa mbau reso kono ngono lho, Mbak, dadine kan anu.
0: Kandhani ya. Dene apa bocah kuwi wis regep tenan isu-isu ngono, waduh wis nang kantor wis jan.
2: Nggih, pokoke wis ngantor. To mari ngoten, lekne meke kula tak wanti-wanti sarapan lho le. Aja atek ora sarapan. Masih apa ambek sate mbange, ambek rendang.
0: Payu.
2: Apa ambek apa iku? Anu
0: ambek gulai.
2: Apa?
0: Ambek
2: mangan. Aja mangan aja sembarangan.
0: Lah iya, yang sederhana.
2: Mangan iki kancane.
0: Yang
2: sederhana. Mangan iki sing dalam.
0: Ya makan yang sederhana saja seperti gulai, sate bangil.
2: Nah, rendang, jengkol, mbok rempelo ati.
0: Waduh, jadi matone sederhana kuwi ya.
2: Sederhana. Terus mari ngono mbek angsyohi terus sampai
0: kuyung
2: hai, capcay
0: capcay, cap gome cap-capan
2: ngono ngono lo keng, jadi sarapan
0: nah iya utama
2: itu makanan yang pertama masih sederhana yang bergisi ngono lo keng, aja menjagani MBG
0: kaya aja
2: itu nang manu nang warung aja nyeleneh-nyeleneh sing dijaluk.
0: Loh. Anjing.
2: Dene mbae iki jaluk ana sate mbangil ngene mbae wis kelabakan kok wis mau mati kopi tate ngendok kok.
0: Kandhani. Lah kok lek misale dulur-dulur putu-putu kuwi njaluk sate sunduke wis akeh wis ana. Ngono aku
2: sing. Lah bang, apa iki mau njaluk sate ayam titike laran bedhok.
0: Pokok lek ana sing pesen, ana sing pesen ayam, misalnya kambing ngono kuwi ngenteni ana ayam tonggo liwat.
2: Ayo. Iki wong cerwampang, mari ngono weru kirek.
0: Lha salahe liwat ngarep omah nelek. Ninggali yo ninggali telek tok, ninggali ndok ngono gak apa-apa.
2: Kemarin ngono sate kambing wes malah sebengiti rasa bau mah
0: enak mau pesen golek kambing
2: boleh ora kok nang pasar boleh uculan
0: yo
2: kangelan ya satu-satunya jalan ya nggawa dolo ayo
0: pancene hukum ekonomi madon hukum ekonomi
2: makane nganu kan ya. Harus berjuang, hidup ini harus berjuang.
0: Harus berjuang.
2: Kowe berjuang, kok cuma meneng ae, mau mangan nek meneng ae sendek kepae.
0: Ora bakal
2: gerak ngono lho rek. Aja cekung-tang cekung.
0: Cekukrak cekukruk wae.
2: Wong kok wayahe mateng cekekeh cekek. Ngono. Yo bergerak to manuk golek-golek apa-apa. Nyolong pitik apa nyolong wedhus kena jenengal kan kene iki anggere ya, dagangan entek duwite entek dagangan entek duwite entek anggere tambahan ngono wae
0: cukur lek lek pitik ningen ku ngono cukurana ngono ora cukur ukuk
2: lang niki anu niki kata tiang pados ayam jago sing jago anu kluruke dalu ngono Mbah.
0: Eh?
2: Sing kluruke dalu.
0: Lah njaluk pitik kluruke bengi apa ya pitik begadang. Lah wong pitik
2: mari niki anu wani larang balek nek wong lenten ayam turuke dalu ngoten wong wani larang.
0: Oh ngono.
2: Nggih. Masih cilik masih gedhe mbok sak pira-pira mbok rake kang pitik alas mbok pitik apa pokoke guru kluruke dalu ngoten.
0: Padahal kluruke pitike kukuruyuk.
2: Ya nggih.
0: Mosok katane dalu-dalu.
2: Ya nggih.
0: Golekane mbok setengah mati to ora bakal nemu. Wong kok.
2: Lung, wae katene golek lho, Mbah.
0: Lah iya.
2: Kok tuku ngono no kene sik mbok carane mbok bebek mbok meri mbok entok entek. Anu iku mbok entong mbok irus ngono kene sik golekne ya, Mbah.
0: Lah iya. Mosok senengane
2: golek. Mbok kiter sampe sikilmu itu lumpahmu itu sampe tipis ya rapi nemu. Ngono lho kan, aku belum lek golek.
0: Tuku ngono lho.
2: Tuku nang pasar bareng golek sembarang golek. Piye no mbok kiter sampe tipis gegermu. Rapi nemu.
0: Lah iya.
2: Wong saiki primpen-primpen ya Mbah sembarang kali remek diadai plastik terus di nganu di ting-tingne ndek nggone anu.
0: Ayo.
2: Di dasar nih, ngono mek piro iji ngono tok.
0: Ah, sing liyane yo disingitke, pirang iji ngono. Disimpen ning liyane. Lah iya.
2: Kan apa kaya mesin pendingin barengan didudukane kan mek siji loro. Sing liyane nang gudang delik ne.
0: Delik ki lek gak ngono yo mbok gondol. Entek nang.
2: Entek. Entek mbak lek. Pak nene ngarep ngono saiki sembarang kalir
0: apa mana
2: ayu ya doyan nak
0: apa mana lek gawe ilmuku wah mesti entek ya to jopo limo ngomong siji
2: mboten mung mari kan nganu jenengan duwe jaji panglimunan ya dodol nek sing dodol linga limo barang entek
0: kandhani barang entek baru mumet aku
2: barang entek rarung ana aja di panglimunan
0: kandhani ya wala ya ya ya
2: lah kudu winginane nang pasar wong padha tingkur turu kabeh ra nek wong sing tangi ya perkarane kena aja di panglimunan
0: lah nang pasar jam 12 bengi iku ga ora golek perkara kuwi
2: ya nggih. Kula nganu Mbah.
0: Apa lagu niki Madun?
2: Dalam?
0: Lagune apa iki?
2: Lagune apa nganu kalah menyan mawon.
0: Oh iya. Oke.
2: Niku wau buriaten menang delok rupane iku mong bingung oleh mlaku diantar to mau lembean iku anu sisine nyekel timbal sisine sikile tangane nyetenteng ngono lho. Sikile ndak apa sik tangane ndaplang ngono lho Mbah sisi sok. Sikile kok timbo cine banyu.
0: Anu kuwi ya.
2: Menang golek rupane wong iki mengko Mbah.
0: Oh iya, lomba apa?
2: Loh, lah mengko mlebu niku wau sarapan nomor 3 priye cek oleh-oleh gelas bareng ngene.
0: Lho kandhani yo. Melok lomba nimbo.
2: Oh. Niki kalah menyanyi kula sukane Pak Widi, Bu Widi, iya. Pak Eko, Mama Pan Bunda Marlena, Mama Lingling karep Pak Bambang. Sare paling ya wong-wong ya Mbah ora sarapan kok. Wali ojo bengi wong aja nganu aja metu-metu wae. Bengi. Wong itu sengengene bulan gede.
0: Oh iya.
2: Tutuk sengenge ku bulan. Terus kagem sedunggo ya kemawon Bu Pandan napa nangge sarapan lho Bu.
0: Iya.
2: Terus kagem panjenengan tak dongakne jenengan iki ya sehat.
0: Amin.
2: Maring ngono nomne.
0: Eh?
2: Nomne.
0: Kok iso ya. Lho kira aku.
2: Lah wong anu. Lah kena semangat ku mengko malih nom, terus maring ngono kuwak kakee nganu semangat hidup. Terus maring ngoten kula tak dongane donone blai cedhek nor cekine
0: amin
2: slamet bejo untung
0: kabeh celuki
2: ah niku anu nyen beto pon wis kan kula titikone yo jenengan wingi ya dipanggil Pak Presiden
0: ora aku dipanggil Mbak Tejo
2: ya wes nolak dicelok Pak Presiden ngono ya.
0: Ora noleh aku ora gelem
2: aku. Nggih bener kok pinter ngono lho. Golek manut ae dicelok bareng wan presiden bareng gelem.
0: Lah iya, aku katanya diplesetke. Lah nyimut.
2: Wis pinter aku iki.
0: Pinter.
2: Matur nuwun sanget padhalipun.
0: Nggih. Salang rayu. Salang bebek. Wala ya ya. Assalamualaikum warung gaul-gaul dos pundi, Mbah? Patosipun sehat nggih, Mbah. Amin. Syukur alhamdulillah, mugi-mugi sak keluarga sehat. Nggih. Tembangipun gisik bali kampung agem sedaya pamireng sugeng midhangetaken. Matur suwun saking Bu Sri Purnomo. Ya. Atur ke iki dicewai sayang-sayang.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Setenggalados, kanggal kamatiko Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kedeng Pemira. Kita sih ngadi coro warung gaul, wah wis jam setengah 10, koret-koret bang. Oh, ki kanggo butuh-butuh nembat aja, kang siang uniko lagi wonten ing margi gitu. Melintas ing Malang Raya, wah kena macet, juga kaget. Gini gi apa Malang gi lagi rok karnaval udah gedean pandani kok yes muka-muka baik sehat kabeh dulur-dulur sing ngliwati di jenenge gi area Malang kuwi ora kuciwa soale ya kuwi mau lagi rame-rame ini. Aku to Malang saiki sesuk barang mah kandhane sesuk barang di daerah ndi wae mbah koyo MKB wae mah kandhane kok warung gaul
1: yo warung gaul
0: tuh tumben liwat kene
1: apa
0: tumben liwat kene biasanya liwat kok
1: lah aku mulai buka mulai Mbak Widi Mbak Titi, Mbak Riatin, Mbak Sumiatun ini kok dengar peluang tatok-tatok tadi wakak
0: kue kit, wis tak kandani bola Bali lending ngarep lawang, yaudah ojo mong dodok lah kue dodok yu tak jarki, tak kira wong jaluk
1: iya kait muang mulai Pak Widi mang aku dodok, dok, dok, dok, dok
0: orang dodok, kue dodok
1: iya terus Mbak Titi hadir mari aku Mbak Titi mudun lagu disik ya aku ngono terus mari ngono kene Mbak Bandulan Mang
0: iya
1: kene Mbak Sumiatun lagu disik ya
0: kok? Nah gue ngopo jenengnya kene pas muter lagu aku lak goreng nang buri tuh
1: iya
0: yang bawon kamu ada ping goreng tak hitung gorengan ini gue mau ada jemblem pitu terus ada gedang goreng walu tempe iya. Gorengnya ada papat menjas gorengnya ini ada lima aku balik kok kalong kabe tiba-tiba kowe dah
1: aku lak buri aku lak buri tak kena lapong seng-seng ngono ambek delok-delok ditinggal ngenteni kok ndek ngarep aku lihat nguri ta
0: mangkane lah aku lah ki bang gorengane kok yo akeh balik nang ngarep kok ora ana wong tapi gorengane kalong mau pangan tikus gitu tibae tikus dasireng iki
1: tak ketok ketok basa kok adem lho waktu cewek kena lebono
0: kapok mau ngomong wong panas ya kapok
1: anget-anget yopon udah janil kan yopon kok aku bengok-bengok kerumur itu
0: siya kong jopo malah dudwi lagi lo lah ketok berarti kue yang jopo gimau
1: iya tak akoni aku yang jopo
0: itu tak apa-apa leh putu kue aku kue bakulan gaya apa leh orang gawe putu
1: iya
0: nah iya dong tadi misalnya kue yang jopo orang apa-apa kok sertifikat omah ngundi kok sertifikat omah lo totalan mulai telung tahun ke bungkur
1: ini kamu burung tak jubu si sekolah
0: gong lulus walau ra pinter-pinter lah iya kok sekolah ra pinter-pinter dokoko
1: ya gak ngerti ya karena kata lulus maro didaftar nang kene. Nek kurang telu ditawani.
0: Yo.
1: Enek omah iku dipangan terus.
0: Iya, heeh lah di omah kuwi anu kok nggarai apa jenenge
1: iki. Kok ono wae tenan terus. Anu dek. Dek kono terlindungi kan ya kan?
0: Wah, aman lan dek kono.
1: Aman
0: layak.
1: Aman temen. Aku mah kok koret-koret apa?
0: Ya itu jam-jam ini ya koret-koretan biasa
1: ya rapopo Mbak Titi mah ada susu ya kano.
0: Oh susu, bayar kurang kok susu. Bayar kurang nih. Kok susu.
1: Ya jangan ya padha ambek aku berarti.
0: Lho lha piye wong seangkatan kowe bedhe.
1: Oh enak lemes ya, lemes omongnya ya.
0: Kandhane susu jare.
1: Iya, lemes omongnya terakhir tulisin sih ya.
0: Wah kandhane ya. Kadang-kadang wah orang-orang ngomong tulisan sih ngono ramalan.
1: Ya apa?
0: Bah sing iki gak usah ngono. Oh, lah sik tulisan sik sik mending lagi iki ra usah. Ora usah ditulis maksudnya. Ngelu kancane. Ya,
1: iya. Itu tunggalnya ya.
0: Kayak iya.
1: Lah ngono sing ngaten mau gak bagi-bagi.
0: Walah, wis sing ngaten ya padha wae ku mau.
1: Gowo. Eh iya, ciri-ciri tak lu ngono gawem beleram.
0: Apa nih sing gembel?
1: Ya kayak ini
0: kau bebal wal malur kandani anu apa jenenge gue matun gue mau
1: gue udah dengar kelalam gue ngurungok no gue malur gitu
0: ya iku ngitungi wong baris gue mang lo
1: lek cari wong dantet ya malur ngitul itu jenenge deleming
0: siapa sih
1: aku dengar pelawang gak mang.
0: Oh sing deleming yo. Sing sing deleming anu. Lihat apa jenenge
1: iya.
0: Matun.
1: Iya, ya teman.
0: Oh, batin entek balik.
1: Kok ngomong-ngomong pangane mbek main terus yo, iya kan?
0: Lho, lek piye? Ya padha kaya kowe. Kowe lek kowe lek ngopi ngono kan juagongan ngono udute kancane entek. Gua ya ning
1: kalau ngono mbak tuh malu ngomong teh tuangan itu buat ambil peragaan apa apa
0: gitu. Lah, gue praktek kok. Boleh cerita gue mesti ono apa jenenge perak apa jenenge gue gestur tubuh.
1: Oh iya, bahasa tubuh.
0: Bahasa tubuh boleh ngomong gue tangannya gue aktif, gue aktif nyomot,
1: jeblem,
0: kedang goreng. Ada nih. Gue barang yang ngono.
1: Iya tak aku nilai aku tapi kan ngomongku titik.
0: Eh?
1: Ngomongku titik kan?
0: Justru sing ngomongnya titik kuwi aksi nih sing akeh. Kandhane yo ngomongnya titik actionnya sing akeh lho kok tambah entek akeh aku mikir.
1: Tapi makane wong goreng lho. Karena goreng lengoi, karena ngomong makai nganteng goreng apa, goreng lengoi.
0: Goreng lengoi, lah iya, lengotak lah digoreng. Lah iya, aku sih kan cek akatin yang goreng tempe, yaitu cek lengoi tak panasi. Ono tonggo, apa jenengnya, mampir. Nah, mandayo, yo tak nyetui dong jenengnya ono dayo, yaitu lali kesuwen. Wesh. Goreng wajan kuwi, goreng lengo tenan iki. Kok ambune ngene, Mbah, jarene.
1: Padha ambek Komang, Komang godhog buahnya apa godhog panci?
0: Godhog panci. Iya.
1: Godhog buah
0: iki. Lah kaya lha iya, apa jenenge bakul bakso ngarep erani ya ngono tau ya. Andani. Tau inginane kuwi. Lagi aku lah apa jenenge so awan-awan pengen ngopi ngono to. Yuk kopi ngono. Yo bar. Godhog alah jenenge gawe kopi kan godhog banyu paling yo sak piro sih? Yo sak gelas ngono kuwi to omongan ora akeh to supaya ora kesuwen. Tuwinggal nang jeding, ngopi nang jedinge setengah hari ya. Panci putih sampai ireng ya. Wis sampe ning godhog panci ya piye aku. Kalen jare. Wes. Bahaya-bahaya ngene ku wong.
1: Salah sing tuku yo lalian sing dodol lalian padha ae.
0: Belai yo kene padha lalin. Dadi ku lek misale
1: iki yo wingi ngene yo. Apa wingi ngene yo ngono. Dari Mbak Utine. Lho la wis ngono. Lah kapan?
0: Belai yo kene lali yo.
1: Mbak Utine ngono. Lah wis ngono. Lah kapan?
0: Lah sing endi aku yo ngono to.
1: Lha kok ngene?
0: Lha lek kok mau saiki yo. Iku lak mau.
1: Ngono ya.
0: Lah iya.
1: Iku lak anu gawe noneh ngono ta opo? Lah mang wis lak kapan jare?
0: Iku lak mau. Di saiki Kang Nugum.
1: Lah saiki. Eh saiki Bung. Kudu pingin jare. Lah mang wis ana. Lak. Iso.
0: Lah yo. Lah piye? Ya kudu kudu ngono.
1: Lek bengi ku kate-kate bubuk iku aku gaweno sik ya digaweno digodhokno anget-anget ngono. Lah kok esuk ora tangi turu mana? Aku ora diano ta. Lah emang bengi wis ana. Lah kapan? Nyedet nak kompor jam telu nyedet nak kompor.
0: Lha ya saiki lho kan wis meripat ngantuk apa kok digaweke wedang ya ora keumbe to.
1: Lah iya.
0: Lah iya ya ora keumbe yo akhire ya ora keumbe aku ya lali aku berarti aku apa ora ngombe wedang. Isuk ya tak takoni neh to.
1: Oh para isuk njuk neh.
0: Lah iya wong bengi digaweke aku ngantuk ora ngombe wedang wedangi sapa sing ngombe aku ya lali kowe paling.
1: Enggak, aku lek keren-keren mau aku. Duh,
0: kok keren-keren jianyar ku. Mbamu wedok ku lek gawe jianyar kuwi.
1: Lah lek masih diyane ditutupi ya yo opo lek nyeruput.
0: Lah ditutupi piye lah ora ditutupi ya dirubung lak lerong wong kuwi. Ditutupi.
1: Tak kira dirubung tanggane.
0: Eh. Kok iso dirubung tanggane. Aku lan duwe tangga dhewean yo.
1: Lah iya kopi. Kopi ya.
0: Omahku tengah alas yo.
1: Sing tak rungokno. Lah wis ana mau. Lah kapan kok kaya gak ngawaki
0: lho. Lah iya ya jane.
1: Ora tegine. Ora tegine wong. Danawu kok pinter.
0: Lho piye strategi marketing? Kuwi kudu pas kok. Kudu pas. Lek ora pas ngono ora bakal payu. Ngono lho. Lah iya.
1: Oh, biasa lek ngombe wedang kopi teko udana, wedang kopi nandi nang ringin kuntul kon.
0: Doi. Ngombe kopi. Ya doi.
1: Ora apa-apa. Ngombe nang ringin kuntul kan lho.
0: Eh ngombe kopi ta minggat kowe.
1: Karena aku tetep gas. Liwan di bareng nonton pagi perempuan ya.
0: Lah iya ngombe kopi cek wadoe
1: wadoe ini kan seringan
0: eh?
1: Eh gak tau nang kena naringin kutul gak tau
0: gak tau anu ringinnya diketebang
1: kan ini semangnya ini berkabe
0: ya ini berkabe kan Dani kaya
1: jaman berlak
0: ngene iki jane. Andani aku wah lek nang kaya nang alun-alun Blitar barang kok seneng aku saiki rapati anu. Biyen yo senenganku nang apa jenenge dolan nang alun-alun Blitar ngono kuwi kan. Kan akeh witring ini beda kabeh sing ciro lu pinggir-pinggir kuwi lho. Akeh. Ngono to. Cuwangkruk ndek kono. Terus bare kono kan jagongan karo kancaku biyen kuwi sampai keturun. Sakit sakit, yo sakit apa kesele kan biar mancal lah numpak beda tong nak kui lo.
1: Oh iya. Kata tu buat satpol PP no.
0: Eh? Buat diwang satpol PP ni kalau korau no, urung.
1: Karena ya.
0: Ambil nyerup apa jenenge sangu wedang kopi ku tak kei tak kei dia plastik di kareti ngono lo kok? Bilang uno.
1: Iya.
0: Disuruput kalau jagongan ambek kancaku sampai keturun di ngisor deh, witringin deh, alun-alun Blitar kono. Ora suwe setengah jam tok kok koyo e. Begitu tangi.
1: Lek ngesak.
0: Eh?
1: Ngesak-ngesak botol gak tahu ya.
0: Ora tahu kene. Plastik.
1: Masih bukunya di botol gak ada plastik
0: ya. Kok, lek ngesak botol kabotan kayak sikil lak mancal to wong jenenge guys beda pancal kon ya mesti sing mancal kon ora iso mesti
1: iya.
0: Keturun ya to keturun ora suwe kok setengah jam ngono
1: iya
0: tuangi tangi ora iku putih kabeh lah piye ndek dure wit ringin kuntul tok isine Wis wong ngono kaya wedaan putih kabeh cah ambune ra enak. Apa mikir iki ambune opo to ya ya.
1: Mbok ngene dur pengin kae.
0: Wah kandhani yo. Jan-jan aku mikir.
1: Ya nek tradisian ndek isare pengin kuntul kono ya.
0: Ah saya kira ora neh aku. Trauma aku trauma, sumpah trauma.
1: Nah kalau bengi ya pancing banget ya, bengi ya serono ngopi di sore ini ngarep balik kota
0: ya iya lah di ngarep balik kota ciri-ciri gitu ini ngopi apa ngopi reng ya di kendang gelas nang ngarep apa ngisore wetringin di aun-aun bitar orang sampai setengah jam tadi kopi susu ketambahan putih.
1: Aku wis ngono ku. Nek Blitar iku nggon gue rek kono iku omahku, Mbak.
0: Mengono.
1: Omahku dari kidul kene Dik 511 iku. Lima piro yo? Nggon ku omahku Dik minggir sari kono, Mbak, sini, Mbak.
0: Wah, sini kono dah kowe.
1: Iya, iya.
0: Lah, kowe ora tau mulih. Ora wis dia, ora diakoni wis ora diakoni warga piye kowe?
1: Gua ya ngono iku critane.
0: Wis ora diakoni ndi wae kowe. Kok usir piye? Wah, kagak gas.
1: Saking blesut paling ya.
0: Kantane yo saking blesut kowe. Kuwi
1: blesut temen ngono.
0: Iya. Ajene opo jenenge tapi alun-alun Blitar kowe senajan apa? Pinggir-pinggirnya didandani, dimodernisasi, nanging tengahnya bangga apa istilahnya mempertahankan bentuknya, suasana nih yo bangga. No kok?
1: Yo yo tetap so suasana pancet
0: ya. Iya
1: pancet.
0: Nyenengke tapi misalnya dolan rono kowe, nano. Nyenengke akeh bolo.
1: Aku dolan kowe ada kono. Kumbah niko di daerah kulon niko terame di etal gini di apa itu di talun gini seneng aku runo
0: tanya ya
1: iya huh? Apa? Salasi mbak kalau no
0: eh?
1: Kalau no sih mbak sih
0: Salasi gaya apa nduk? Gaya nyolasi nih lambinnya mbakmu ya Mbahe omong kok takoni isolasi.
1: Iya, iku lakban ora rada ombo lakban.
0: Nah, yo lakban lakban ireng kuwi lho, Nduk. Sing aku kuwi. Wes genah mesisan. Oh yo, kudune mbok tulungi iki lek ana kegiatan apa kuwi? Biasanya keterampilan kerajinan tangan yo to. Butuhne. Ya putuku sik TK kerajinan gawe lampion. Apa nih gak mbae sing gawe?
1: Arek saiki kudu kreatif, Mbah.
0: Lu sak kreatif-kreatif iki wong TK kok gawe lampion.
1: Aku pengen ngono, aku sik sekolah SD ne ben ngono kreatif. Saiki lak iso ngerok gembel semblem. Gembel liane pinter aku pinter delik saiki Mbah.
0: Andane iku gak kreatif iku kreatif. Ora kreatif iku kreatif.
1: Pasane kan iku kerajinan tangan, keterampilan tangan.
0: Iku kecepatan tangan barang iku ya. Master sulap ki limbat kalah. Lah iku duduk limbah. Duduk limbat iki limbah iki.
1: Murem-murem marem male marem ana duwike, ana jembleme, ana sertifikat.
0: Nah kuwi. Iki ana sertifikat vaksin COVID kuwi gelem.
1: Iya. Kudu mesti kan. Lah kena dicai nang sekolah.
0: Kadane iki sertifikatku ono papat lek gak salah iki. kok yo nganggur saiki. Lebono gaten yo ora payu. Eh.
1: Lah iya, Mbah.
0: Lah iya.
1: Aku mau awan-awan peturi kok mau pilek opo iki, Mal?
0: Eh?
1: Loh, iya kan. Wow. Pilek ngono.
0: Gowo gowo rene tak anune, tak sedote.
1: Kok kira kate kok lakban di rumah.
0: Ayo sedot iki.
1: Kadang-kadang
0: aku pengen coba ikut lebih kan. Ayo jam 10 kurang. Lah jare Bu Sri pun nama Mbak menawi datang alun-alun pun kesupen tumbas es pleret kali soto apa iki? Cepitan. Soto cepitan iki to.
1: Lah kok cepitan.
0: Lah iya. Lek es pleret lah jane kiri khasi. Iku anak iku soto buk aku sing biasane rono iku sing mangkok cilik iku lho kok.
1: Oh iya iya iya.
0: Yalah ku sa apa jenenge sak ipet iki lho
1: mangkok. Es gandul apa es gandul to, Pak?
0: Es gandul ya to.
1: Es gandul. Lho, es sing dicepet ta be koyo tutupe cengkir iku lho, Mbak.
0: Lah ya iku lek es gandul kuwi. Iki soto cepitan kok. Soto. Soto cepitannya di
1: tengah bu. Soto cepitan ya itu paling di cepet sampai kau itu tuh be cengket cep mono tuh mano di kayak apa ngapa ngicuci kalau.
0: Iku lah es. Iki soto. Soto di cepet ilah. Oh lah iya soto sing mangkok cilik niku soto buk niku abu ireng.
1: Oh, gua.
0: Ya.
1: Mangkok cilik kalau disumpit itu.
0: Kandang.
1: Aku mau sumpit itu paling.
0: Biyen zaman nom-noman ku, ya lho aku lek dolan rono kuwi karo apa bocah-bocah kuwi anu kok, apa kaya apa jenenge kuwi balapan. Sopo sing mangan paling akeh kuwi menang.
1: Cepet.
0: Enggak, sing paling akeh. Sing paling didik. Lah, sing paling didik mbayari. Jenenge bocah sik semego-semegone biyen ya kok ya.
1: Dua.
0: Entek 15. 17. Mangkok iki cuwek upit kok. Aku paling titik biyen selikur apa.
1: Kalau mbeten ngono, Pak.
0: Lah, alah sak surput entek jaman cak ya biyen lek saiki ya wis ora kok biyen semega-semegone ngono kandhane ya.
1: Iya jane. Riko yang ngono iku aja biyen.
0: Nah,
1: ya paling ya saiki ya sampun pun repot nawan. Tapi ya takis sae set ngono ya.
0: Lek saiki ngono gayane kok mboten tapi tangane anu nada.
1: Sampun yang di Filipina set hilang iya
0: itu jenenge itu ilmu apa jenenge
1: ya itu gali emang libat nah
0: Daniel
1: pemenulen set nanti hilang rikos itu punya anu mbak itu penyakit bawaan biasa kak iso hilang mbak
0: lah iyalah kue limbah kok. Untuk limbah, ini limbah ini.
1: Oh, limbah.
0: Lah iya. Lagunya apa ini kok?
1: Mbak. Iya, kayak ada sak keren-keren ini. Kenapa kayak ada Banyuwangen aku, Mbak?
0: Oke. Okay.
1: Ayo.
0: Oh iya.
1: Yang saya tak kaya lagi-lagi itu Mbak Yamin ya,
0: Mbak. Oh iya.
1: Isi ini?
0: Isi.
1: Kayak ada siji aja, gak apa-apa aku suara. Bang,
0: ngono ada. Iya.
1: Ya.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Ibu kok Riko sehat, cak keluarga, putu, putra wayahe kabeh tangga-tanggane kanca-kanca sehat kabeh, Mbak.
0: Kowe ben seger waras iki tak kei banyu susu.
1: Eh, kok kei banyu susu?
0: Lah judule
1: kok banyu susu. Oh, seneng aku.
0: Lah mangane. Leye-leye. Ben leye-leye.
1: Kok banyu ni? Banyu ni.
0: Eh?
1: Ya saya
0: ada itu. Sesuk di penyanyi ini tak kandani. Tambahannya judul lagunya Banyu Suci Kucing.
1: Ya jangan ngomong itu. Gak bablas kak kare-kare ini.
0: Ya wis siwan ya kak.
1: Iya wis. Foto-foto bang.
0: Iya. Matur nuwun Kang Eko. yang punya wiji elan nggih menika penelpon terakhir nggih mriki nggih sampun nedahi tabus dosa. Lan amat niki Mbah niki apa iki? Nek aku gak diwaca lah ndi? Ya assalamualaikum guys, saking Bu Ningsih sumber sekan dau. Salam kagem Mbak Riatin, Mama Sri Katon, Bunda Sri Kapur, Bu Purnomo, Mbak Tanti, Mbak Ngatinah, Mbak Yani, kagem Mbak Tejo juga tugas. Lagune Kaco Biru ya. Ngapunten liwatan. Matur nuwun sedaya kagem pamireng perempat RRI Malang sugeng liburan sugeng malam mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu untuk kita semuanya. Gimana nih kabarnya cucu-cucuku semuanya ya? Cucu-cucu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang sekarang sudah apa ya, teng-tenguk ini. Apa ya, jadi teng-tenguk-tenguk itu pokoknya. Nah ini lagi di depan radionya karena mereka sudah menunggu-nunggu kalau hari Sabtu begini mesti ada paket-paket dongeng. Iya. Yeah. Dan hari ini kita langsung aja ya ketemu sama pendongeng kita yang wah, kata itu susu-susu banget loh nih adik-adik ya, anak-anakku, cucu-cucuku yang ada di rumah. Beliau ini dari tadi dari mana nih? Dari Tajinan.
1: Iya.
0: Dari Mulutan.
1: Nah, iya betul.
0: Ini Mbah Kung dibawain berkat. Nah.
1: Iya berkat.
0: Gimana ini kabarnya Kak Mora, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbah Kung.
0: Nah, iya nih lagi tadi tuh Kung Pentol nih abarab-barab cemas nih. Waduh, dari Tajinan ke sini kalau enggak macet, kalau macet nih, kalau ada karnaval.
1: Iya, tadi juga mikirnya gitu. Nge. Alhamdulillah belum.
0: Akhirnya kok ya di tengah kekhawatiran tiba-tiba ujuk-ujuk Mak Bertunduk sudah datang nih. Hari ini mau dongeng apa ini Kak Mora?
1: Ya karena kita masih ini ya, masih dalam suasana maulid. Nanti kita ceritanya tentang maulid Nabi.
0: Oh tentang seputar
1: tapi
0: maulid
1: Nabi. Dari sisi fabelnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke deh. Ada berapa dongeng yang mau di persembahkan?
1: Ada dua insya Allah.
0: Ada dua. Ada dua. Yang pertama judulnya apa ini Kak
1: Mora? Judulnya adalah Pasukan Gajah Abroha.
0: Pasukan Gajah Abraha.
1: Ya.
0: Oke, deh ini sesuai dengan legenda ya.
1: Iya.
0: Dulu pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di Ka'bah ini mau dihancurkan oleh pasukan gajah.
1: Betul.
0: Kemudian Allah mengutus burung. Nah ini enggak tuh burung apa ini? Burung kutut apa burung apa ya?
1: Tadi katanya Nana itu burung hantu.
0: Oke deh, bagaimana lengkap ceritanya kita dengarkan langsung dan kita ikuti cerita yang mau disampaikan oleh Kak Mora. Silakan Kak Mora.
1: Baik, terima kasih Mbak Kung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia yang luar biasa? Hari ini Kak Mora bersama dengan teman Kak Mora biasanya ya. Oke, mau menyapa kalian dan akan bercerita tentang kisah.
2: Kisah Maulid Nabi. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik ya.
1: Nah teman-teman yang luar biasa, pernah gak sih kita mendengarkan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Pasti sering ya, hampir setiap tahun diulang. Hampir setiap tahun diulang, tetapi sekalipun diulang kita akan selalu menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Apa yang baru? Entah semangatnya, entah apa ya, lagunya, atau juga bahkan kita menemukan oh ternyata sekeren itu ya kisahnya gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita memakai sebuah buku gitu ya, kita menulis di atas buku itu, sekalipun yang kita tuliskan bisa jadi sama, tapi yang diisikan tuh rasanya beda. Kenapa? Karena tergantung juga dari bagaimana kita saat menikmatinya, betul nggak Mbak Kung?
0: Iya dong. Dan tingkat imajinasi iya, juga menentukan.
1: Iya. Nah dari sana kan akhirnya kita bersama-sama ya siap untuk menyimak cerita tentang Pasukan Gajah Abroha.
0: Nah langsung aja kita simak ya tentang Pasukan Gajah Abroha.
2: Teman-teman, kasih itu loh ya, kan punya idola. Kalian juga punya gak sih idola? Nah, idola itu salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagunya gini, simak ya. Kalau kalian bisa ikutin.

0: Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita mendengarkan kisah Rasulullah pasti gak lepas dari yang namanya pasukan gajah.
1: Iya, pasukan gajah.
0: Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana sih pasukan gajah itu mengikuti perintah Raja
1: Abroha.
0: Iya, Raja Abroha itu dari mana sih, Gasi?
1: Dari mana saja?
0: Duh, dari mana saja? Gimana sih maksudnya?
1: Dari rumahnya.
0: Astagfirullah, bukan. Maksudnya dia dari negara mana?
1: Oh, iya. Dari negara Yaman, teman-teman.
0: Betul sekali. Raja Abroha itu dari negara Yaman. Yaman itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan tahu gak kalian, Raja Abroha itu adalah raja yang sangat
1: kaya.
0: Sangat kaya. Jadi karena kekayaannya, akhirnya dia menjadi sedikit punya penyakit hati. Judulnya apa?
1: S-O-M-B-O-N-K.
0: Iya, sombong. Meskipun demikian, dia gak sadar loh kalau dia sedang terjangkiti rasa sombong gitu ya. Nah, khawatirnya gitu ya. Adik-adik juga begitu.
1: Iya, kamera juga hati-hati, makanya suka-suka istighfar.
0: Iya, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, adik-adik, karena saking kayanya, maka Raja Abroha itu bahkan memiliki
1: pasukan gajah.
0: Masya Allah. Bayangkan kalau misalkan punya punya gajah banyak itu kira-kira seberapa gedenya gitu ya. Terus kemudian pasukannya gak satu teman-teman, ribuan gitu.
1: Ya Allah, terus gimana kak?
0: Nah, ceritanya dimulai dari suatu pagi. Wah, suara trompet mulai terdengar dari halaman istana. Semua sudah bersiap-siap untuk berkumpul di halaman istana. Akan tetapi di sebuah kandang yang paling ujung terlihat seekor anak gajah sedang menangis mengejar ibunya.
2: Ibu, aku mau ikut.
0: Ibu berhenti sebentar dan kemudian sang ibu berkata, maaf sayang, ibu dan ayah harus bekerja. Kalau ibu dan ayah harus bekerja, apa yang harus dilakukan kamu di rumah?
2: Nanti aku nangis.
0: Maaf sayang, kalau di rumah harus apa?
2: Iya, ngerti. Jadi anak hebat kan?
0: Iya sayang, kalau di rumah jadi anak yang hebat, tetap rajin belajar.
2: Belajar?
0: Iya, kalau ayah dan bunda gak ada, nanti patuhnya sama siapa?
2: Iya sama nenek, tapi gak enak ada ibu, aku mau ikut ibu.
0: Sayang, setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Seperti ayah dan ibu yang hari ini harus bertugas mengikuti arahan raja. Kamu juga sama, memiliki tugas. Salah satu tugasnya adalah belajar. Ya?
2: Tapi ibu perginya jangan lama-lama.
0: Insya Allah. Ibu gajah kemudian memeluk anak gajah itu dan mengelus-ngelusnya dengan belalainya. Tak berapa lama, si gajah kecil kemudian mulai merasa tenang.
2: Baiklah ibu, ibu sudah boleh pergi.
0: Terima kasih sayang, ibu pergi dulu ya. Kemudian dua ekor gajah itu saling melambaikan belalainya dan mereka pun berpisah. Sang ibu menuju halaman istana di mana telah berkumpul teman-teman yang lainnya. Sementara sang anak gajah kembali ke kandang dengan perasaan yang campur aduk karena sedih ditinggal ibunya, tapi dia juga mengerti setiap orang memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Tak berapa lama di halaman istana terdengar suara.
3: Pasukan gajah bersiap.
0: Pam, pam, pam, pam, pam. Segera saja gajah-gajah itu berbaris dengan rapi untuk menerima perintah. Sebenarnya apa yang sesungguhnya sedang terjadi?
2: Tet, Sebenarnya ada apa sih kita dikumpulkan sama raja di sini? Tait, aku tidak tahu. Sepertinya kita mau diajak tamasya. Tait, gak mungkin lah kita diajak tamasya. Pasti ada tugas penting ini untuk negara kita. Tait, katanya begitu. Kita mau diajak ke Mekah ini.
0: Segera saja mereka berbaris dengan rapi dan terdengar suara dari raja yang menggema. Tet-tet-tet.
3: Pasukan gajah, hari ini kalian dikumpulkan di sini karena kita akan melaksanakan tugas istimewa. Kita akan melaksanakan perjalanan yang jauh menuju kota Mekah dan kita akan memasuki kota Mekah, menghancurkan Ka'bah, meratakannya dengan tanah.
2: Tait, aduh, kok bisa ya kita diajak menghancurkan Ka'bah? Pernah dengar kan Ka'bah itu rumah Allah? Ka'bah itu kan tempat ibadahnya Nabi Ibrahim bersama para pengikutnya. Benar enggak? Tait, enggak tahu raja kita itu kenapa?
0: Saat para gajah itu mulai berdebat tentang kenapa raja akan memasuki kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah, raja kemudian berkata,
3: kita tahu negara kita adalah negara yang kaya. Kita memiliki tempat ibadah yang sangat indah dan megah. Bayangkan, setiap kafilah yang lewat negara kita hanya lewat saja, mereka tetap menuju Ka'bah. Padahal Ka'bah hanya susunan batu-batu saja. Tidak ada istimewanya. Lihatlah tempat ibadah kita yang sangat indah. Bagaimana mungkin mereka akan melirik tempat ibadah kita kalau mereka senantiasa pergi setiap tahun menuju Makkah?
2: Apa gitu ternyata? Mat, aku ya baru ngerti tuh. Waduh, gimana ini? Ya sudah, kita ikuti saja. Tapi kayak hatiku ini gak enak ya.
0: Mereka kemudian berkumpul dan terdengar sekali lagi suara raja memberi aba-aba.
3: Tet-tet-tet. Pasukan gajah bersiap.
0: Gajah-gajah kalau satu saja berjalan, itu aja kadang-kadang sudah menggetarkan bumi yang ada di sekitarnya. Apalagi gajah yang gak cuma satu, teman-teman.
3: Jadi ada banyak gajah-gajah itu sedang berbaris dan kemudian merapikan barisannya. Dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem.
0: Saat gajah-gajah itu sudah berbaris rapi, terdengar aba-aba.
3: Kita sebentar lagi akan berangkat. Bersiap, pasukan gajah. Semuanya bersiap.
0: Ketika gajah-gajah itu sudah berbaris rapi, terdengar salah satu hulu balang meniup trompet.
3: Gajah-gajah kemudian bersiap dan terdengar suara maju jalan. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Pasukan gajah berbaris rapi. Mereka meninggalkan negara Yaman dan kemudian hilang di tengah bulan pasir debunya yang menutup mereka begitu saja, seakan-akan pasukan gajah itu menghilang. Debunya begitu pekat dan mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh dari negeri Yaman menuju kota Mekah. Singkat cerita, sampailah mereka di tepi kota Mekah. Di tepian kota Mekah, mereka mendirikan kemah. Tapi sayang, Sepanjang perjalanan itu, karena rajanya begitu sombong dan sedikit serakah, di perjalanan mereka merampas harta benda orang-orang Mekah dan juga ternak-ternak yang mereka miliki. Sampai kemudian orang-orang yang merasa tidak suka, yang merasa tersakiti, melaporkan kejadian itu kepada seorang kakek yang gagah yang menjadi juru kunci Ka'bah. Beliau sekalipun sudah mulai senja usianya, namun beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Salah satu penduduk yang melaporkan berkata,
2: "Tuanku, itu mereka merampas ternak-ternak kami dan juga harta benda kami sehingga kami dirugikan."
1: "Ya tuanku, mereka merampas semua harta benda yang ditemui, gak pandang bulu, bahkan mereka menghancurkan rumah-rumah kami."
0: Kakek yang gagah itu kemudian berpikir dan berkata, "Tenanglah kalian, aku akan mendatangi Raja Abroha di kemahnya. Aku akan berdiplomasi supaya dia meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya."
2: "Terima kasih tuanku, terima kasih tuanku."
0: Maka sang kakek pun pergi ke tempat Abroha berkemah. Beliau mendatangi Abroha dan menyapa dengan ramah. Sekalipun mereka memiliki kepentingan yang berbeda, kita tetap harus menjaga diri agar kita bisa berkomunikasi dengan baik.
3: "Wahai Abroha, aku datang kepadamu untuk membicarakan hal penting."
4: "Hal penting apakah itu?"
3: "Abroha, aku tahu pasukan gajahmu menghancurkan rumah-rumah di sepanjang perjalanan kamu menuju Makkah. Maka aku minta kepadamu, kembalikan harta benda rakyat yang sudah kau rampas. Kembalikan ternak-ternak mereka yang telah kau ambil."
4: "Aku tidak bisa menjamin."
3: "Abroha, begini saja. Aku beri kamu tanah yang sangat luas untuk menggantikan niatmu memasuki Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Pulanglah kamu kembali ke negaramu."
4: "Tidak mungkin. Aku sudah datang ke sini. Aku datang dengan pasukan gajahku. Aku membawa perbekalan yang cukup sehingga nanti kami pasti bisa menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita kami."
3: "Abroha, aku minta kepadamu dengan baik-baik. Pulanglah kau ke negaramu. Aku memperingatkanmu sebagai orang yang menyayangimu agar kamu tidak menerima kutukan dari Tuhan kami."
4: "Tidak takut."
3: "Abroha, sekalipun kami tak berdaya di hadapan pasukan gajahmu, maka kami masih memiliki pemilik Ka'bah yang akan menjaga miliknya."
4: "Maksudmu siapa?"
3: "Tentu saja Ka'bah ada pemiliknya."
4: "Siapa?"
3: "Allah."
4: "Hah? Allah?" "Aku hanya ingin meratakan Ka'bah dengan tanah agar tempat ibadah kami didatangi oleh orang-orang. Tempat ibadah kami lebih megah, lebih mewah, lebih indah."
3: "Abroha, mungkin kamu lupa, yang menggerakkan hati seorang hamba itu adalah Tuhannya."
4: "Sudah, jangan banyak ceramah. Pergi saja kamu, apa pintamu. Yang pasti, aku tidak akan mengurungkan niatku untuk memasuki kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah serta meratakannya dengan tanah."
3: "Baiklah Abroha, niat
4: Aku sudah kusampaikan. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, terserah engkau. Kalau kami tak bisa menjaga Ka'bah, maka kami kembalikan penjagaan Ka'bah kepada pemiliknya. Terserah. Tapi Abrohah, aku minta beri kami waktu untuk mengungsi dan juga kembalikan harta benda kami dan juga ternak-ternak kami yang telah kau rampas. Tenang, aku hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Baik, aku beri waktu agar penduduk Mekah segera mengungsi.
0: Setelah itu kakek kembali ke Ka'bah dan memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk Mekah untuk segera mengungsi meninggalkan kota Mekah.
3: Mengungsi! Sebentar lagi kota kita akan dimasuki oleh pasukan gajah di bawah komando Raja Abroha. Mengungsi!
2: Mengungsi!
3: Mengungsi, si.
0: Kota Mekah pun terlihat ramai dalam waktu yang sangat singkat. Namun, keramaian itu segera tergantikan menjadi kesepian yang menyayat. Seakan-akan kota Mekah seperti kota mati. Para penduduk kota Mekah pergi mengungsi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit di sekitar kota Mekah untuk menghindari serangan pasukan gajah dari Raja Abroha. Keesokan harinya,

Semua binatang bangun pagi. Mereka kembali sibuk dengan tugasnya masing-masing, seperti di perkemahan tepian kota Mekah. Siap-siap. Mereka berbaris rapi menunggu komando dari Raja Abroha. Ketika fajar mulai menyingsing, terdengar trompet mulai dikumandangkan. Pasukan gajah bersiap. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Makkah. Ingat, tugas kalian adalah mengikuti perintah dari raja kita yang mulia, Raja Abroha. Segera saja suasana menjadi hening. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Sampai kemudian sekali lagi trompet dibunyikan.

0: gajah-gajah itu memasuki kota Mekah dengan lapang karena tidak ada lagi penghuni di dalam kota Mekah. Sampailah mereka di depan Ka'bah. Tiba-tiba saja angin dingin berkesiur di sekitar mereka. Salah satu gajah yang sangat besar dan menjadi pemimpin di antara mereka berhenti, dan kemudian dia berteriak. Taat! Dia menaikkan belalainya dan berkata,
1: "Taat, teman-teman, ini Ka'bah. Ka'bah rumah Allah. Allah. Iya, dan kita ciptaan Allah. Aku tak berani menghancurkannya."
0: Gajah-gajah itu, teman-teman, ternyata mogok. Mereka berhenti di depan Ka'bah dan tidak mau melaksanakan perintah Raja Abroha. Akan tetapi Raja Abroha yang sudah terbutakan hatinya dan tertutup matanya dengan kesombongan tidak peduli. Kemudian Raja Abroha berkata, "Pasukan gajah, barang siapa yang berani berhenti dan kemudian berbalik arah, cambuk. Cambuk sekeras-kerasnya." Maka gajah-gajah itu pun dicambuk oleh para penunggangnya.
1: Cambuk! Ceter! Cambuk! Ceter! Ceter!
0: Terdengar bunyi suara cambuk bergantian dan ditingkahi oleh suara teriakan gajah yang kesakitan.
1: Tahit! Tahit! Tahit! Tahit!
0: Salah satu pasukan yang berdiri di atas punggung gajah kemudian berteriak sambil menunjuk ke arah langit.
1: "Tuanku, lihat! Di atas langit, langitnya menjadi gelap. Apa itu yang bergerak ke arah kita? Seperti awan hitam, tapi mereka bergerak sangat cepat. Kok, kok, kok, kok, kok."
0: Teman-teman, ternyata ada yang bergerak dengan cepat di atas langit. Mereka mendatangi pasukan gajah yang sedang berkumpul mengelilingi Ka'bah. Tahu gak teman-teman, itu burung apa? Ya, mereka adalah burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka Sijil. Kemudian segera saja mereka memayungi Ka'bah dan melemparkan batu-batu yang mereka bawa. Tahu gak teman-teman, satu burung itu membawa berapa batu? Ya, mereka membawa batu di kaki kanan kirinya dan kemudian satu di paruhnya. Jadi satu ekor burung ababil membawa 3 buah batu yang akan dilemparkan ke arah pasukan gajah yang mengelilingi Ka'bah. Sekeras saja terdengar suara.
1: Kak, kak, kak, tuing, pish, tuing, pish.
0: Terdengar suara batu-batu yang dilempar dan kemudian jatuh ke atas tubuh-tubuh gajah yang mengelilingi Ka'bah.
1: Tuing, pish, tuing, pish, tuing, pish, pish, pish, pish, pish.
0: Tahu gak adik-adik? Ternyata ketika batu itu jatuh dan mengenai tubuh gajah, tubuh-tubuh gajah itu pun lubang seperti D-A-U-N, daun yang dimakan U-L-A-T. Maka sudah bisa dipastikan bukan gajah-gajah itu mati. Adik-adik yang luar biasa, yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, setelah itu di tempat yang lain ada sosok bayi yang lahir, terlahir dari perempuan mulia yang bernama Siti Aminah. Dan bayi ini terlahir tidak menangis. Sosok tubuhnya bercahaya dalam keadaan bersujud dan sudah dikhitan. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bukan? Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang luar biasa, dari sana kita lihat bahwa sekalipun besar pasukan gajah, tapi bila Allah tidak mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi, mereka sendiri yang akan kena batunya. Masya Allah. Itu cerita tentang pasukan gajahnya Abroha, teman-teman. Jadi seru gak, Gung?
2: Oh, pasukan. Ya, kalau dibayangin tadi saya ambil merem-merem itu kayak banyak gajah gitu ya. Terus banyak debu-debu.
0: Iya.
2: Yang akhirnya mereka yang menarik tadi dari gajah yang sadar bahwa dia hanya ciptaan Allah.
0: Iya,
2: haruslah betul. Haruskah dia juga menghancurkan rumah yang diperuntukkan untuk Allah untuk oleh Nabi Ibrahim
0: betul
2: itu loh yang
0: sekali.
2: Jadi menyadari banget gitu ya.
0: Iya, okay. Betul sekali.
2: Oke, adik-adik, cucu-cucuku semuanya di rumah ya, kita sambil mendengarkan cerita dari Kak Murah, nanti kita juga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Untuk cerita yang kedua,
0: lagu dulu.
2: Oh lah iya, maksudnya judulnya.
0: Judulnya nanti adalah kerjasama dari penduduk Makkah.
2: Aneh, nanti ada cerita kerjasama dari penduduk Makkah. Bagaimana ceritanya? Kita akan mendengarkan satu lagu yang sudah dipersiapkan.

0: jamu pisan godhong apa ya. Yang penting ono godhonge itu aja ya.
1: Betul.
0: Nah ini kita lanjutkan cerita yang kedua ya.
1: Betul.
0: Tadi apa judulnya kok lupa aku.
1: Kerjasama penduduk Mekah.
0: Kerjasama penduduk Mekah. Oke deh, kita langsung aja dengarkan apa yang menjadi kandungan ceritanya. Monggo Kano. Oke.
1: Terima kasih ke teman-teman, tahu nggak sih kalian bahwa ketika kita sedang mengalami musibah kayak yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, ada banjir, gempa dan lain sebagainya, kebakaran, itu semua bikin apa sih kasih? Ya jadi sedih lah, tahu nggak kalian? Ternyata dulu di zaman Nabi Muhammad juga begitu. Mekah pernah kebanjiran teman-teman. Jadi suatu ketika terjadi banjir yang luar biasa dan kemudian merendam kota Mekah sampai beberapa waktu lamanya. Saking lamanya, akhirnya Ka'bah pun RUSAK rusak. Ketika banjir sudah mulai reda, maka segera saja para kabilah-kabilah, kaum-kaum yang tinggal di kota Mekah berkumpul untuk bersama-sama merenovasi Ka'bah. Sesungguhnya semua orang paham betul bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang mulia, begitu. Nah, ketika selesai renovasi, ternyata mereka mulai
2: apa, Kak?
1: Mulai berebut. Ya. Mereka berebut memperdebatkan siapa kira-kira yang layak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya.
2: Aku yang paling tua di antara kalian. Maka sesungguhnya akulah yang paling layak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya.
3: Tidak bisa, aku adalah yang paling kaya. Kalian tahu, akulah yang paling banyak mengeluarkan harta benda dalam merenovasi Ka'bah kali ini.
2: Hei, kalian tidak tahu malu. Siapa pekerja yang paling kuat? Mereka dari kabilahku. Maka karena kami yang paling kuat, kamilah yang harus mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya.
4: Wah. Bagaimana mungkin kita bertengkar?
1: Mereka kemudian setelah capek gontok-gontokan bertengkar memperdebatkan siapa yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya mereka duduk bersama karena kelelahan.
2: Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Kalau kita bertengkar tidak akan selesai. Bagaimana kalau begini?
1: Bagaimana? Ada ide apa?
2: Begini, karena kita semua merasa paling berhak. Ya, kita semua paling berhak. Tapi, bagaimana kalau kita serahkan pada keberuntungan esok hari?
1: Hei, maksudmu apa?
2: Begini, kita akan tunggu sampai esok pagi. Ketika pagi tiba, kita akan melihat siapa orang yang pertama kali memasuki pintu Ka'bah. Maka dialah orang yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Apakah kamu setuju?
1: Sepertinya itu ide yang tidak buruk. Ya, bisa diterima. Kalau begitu, baiklah, kita semua sudah lelah. Mari kita pulang. Para kabilah pun meninggalkan Ka'bah untuk kembali ke rumahnya masing-masing beristirahat, mengembalikan energinya untuk menyongsong esok hari dan dengan rasa penasaran. Siapa kira-kira yang besok pagi memasuki pintu Ka'bah pertama kali? Lagi-lagi pagi pun tiba. Teman-teman, ternyata ketika pagi belum menampakkan sinar matahari, ada sosok laki-laki gagah yang berjalan dengan hati-hati dengan langkah mantap menuju ke Ka'bah. Sesaat kemudian sampailah dia di pintu Ka'bah dan melangkahkan kakinya memasuki pintu Ka'bah. Segera saja para kabilah yang berada di belakangnya berteriak dan berkata, "Itu dia! Ya, itu dia!" Mereka mengejar laki-laki muda dan gagah itu dan kemudian terlihatlah sosok yang ada di hadapan mereka. Dialah sosok manusia mulia teladan kita semuanya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Memang Muhammad yang paling pantas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Muhammad, kau sudah menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kami. Sini Muhammad. Ada apa ini? Ketika mereka berkumpul, maka para tetua menjelaskan bahwa mereka bertaruh. Siapa yang datang dan memasuki pintu Ka'bah pertama kali, dialah orang yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Tahukah kalian apa yang terjadi? Ternyata Muhammad bukan orang yang egois. Ternyata Muhammad bukan orang yang semena-mena. Dibukanya serbannya dan kemudian dihamparkan di atas tanah, ditaruh Hajar Aswad di tempatnya di tengah-tengah serban beliau, dan kemudian orang-orang yang berkumpul itu memegang ujung-ujung kainnya. Masya Allah. Jadi mereka bekerja sama mengangkat Hajar Aswad bersama-sama digotong kembali ke tempatnya. Sesampainya di tempat Hajar Aswad, mereka berhenti dan kemudian Muhammad mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkan kembali ke tempat semula. Teman-teman yang luar biasa, ternyata ketika mereka gontok-gontokan itu, mereka merasakan bahwa lelah. Ketika mereka bertengkar, mereka merasakan energinya terkuras. Saat mereka bekerja sama dan kemudian Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya, rasa lega yang luar biasa memenuhi hati para pemimpin kabilah yang sedang berkumpul di Ka'bah. Lihatlah Muhammad, betapa dia orang yang bisa dipercaya. Dan lihatlah dia adalah pemimpin yang bijaksana. Kita semua mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Mereka berbahagia karena mereka bisa bekerja sama mengangkat Hajar Aswad untuk dikembalikan ke tempatnya. Maka selesailah renovasi Ka'bah dan bisa dipergunakan kembali untuk beribadah. Nah, teman-teman yang luar biasa, dari sana kelihatan kan bahwa kalau misalnya itu Rasulullah itu ternyata orang yang suka bangun pagi. Iya, suka bangun pagi, sama ya kayak Indonesia Hebat. Maksudnya Indonesia Hebat itu kan dimulai dari bangun pagi, Kak Mora. Iya benar. Kalau misalnya kita mau jadi hebat, teman-teman, dimulainya dari bangun tidur.

0: Membersihkan tempat tidurku. Teman-teman, ternyata bangun pagi itu bisa membuat kita menjadi hebat loh teman-teman.
1: Iya, bangun pagi, beribadah, olahraga, rajin belajar, oh, makan makanan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat, dan pastinya tidur
0: cepat.
1: Iya, tidur cepat. Kenapa harus tidur cepat?
0: Supaya bisa bangun pagi.
1: Kalau begitu, misalnya nih, ada apa tontonan yang membuat kita harus tidur malam gimana?
0: Ya nonton secukupnya. Kalau anak kecil, jangan telepon pulang lah ya.
1: Hei, itu baru dimulai no.
0: Ya jam 9 deh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kalau masih pengen lagi, ya jam 10 deh. Duh, terus kalau masih pengen lagi,
0: ya jam 11 deh.
1: Loh. Ya enggak gitu ya, Kong ya. Kalau misalnya sudah menentukan batasan, misalnya pulang jam 9, boleh enggak molor sampai jam 12?
2: Enggak boleh. Nanti oh, yang di rumah kan bingung gitu. Nyari.
1: Gitu ya, Kong
2: iya.
1: Ya. Oh, nanti dicari dipikir kemana ya, gitu
2: dipikir
1: ya,
2: kemana. Kalau sudah waktunya pulang, pulang dulu. Nanti kalau pengen main, pamit mau
0: gitu.
2: Main.
0: Oh, siap, ya. Kong. Cucunya berapa, Kong?
2: Cucunya 4.
0: Oh, 4. Aku gak dianggap cucu, Kong.
2: Belum nanti ya.
1: Belum diangkat kamu.
2: Masih diangkat Kak Mora.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya, Kang yang baik.
0: Kasih pamit dulu ya, Kong.
2: Oke, terima kasih banyak. Ini jauh-jauh dari Cajinan. Karena untuk menghibur teman-teman yang di rumah, ini sudah datang, walaupun ya kesusu-susu ya. Kita coba lagi minggu selanjutnya dengan cerita yang lain. Terima kasih banyak Kak Mora.
1: Sama-sama.
2: Aku lupa namamu.
0: Duh, kasih Garuda Pancasila.
2: Oh iya, kasih, makasih ya.
0: Sama-sama, Jumpa Kong.
2: Lagi. Ingat kalau udah waktunya pulang.
0: Siap, Kong. Ini juga mau pulang. Terima kasih ya, Kong. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
5: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Wa itu mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
8: Abdi sarang warga lainnya, Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: Anto, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sengko entar dek sorbojo. Di tengah jalan atemu orang bini Siratin. Jejel sengkoknya pak. Lek-lek sedo orang dima lek. Aduh, mak tak nyambit lek. Pola orang jebe. Jejel ya cak na jebe. Dek-dek awak pernah wong ngendi lek. Aduh, mak tak nyambit pola. Umun daya sengkok jalan ke kibi baik kak.
1: Kak jok keburunya enggak kak. Mak ngambul jok gelok sengkok gik ngelamun kak.
0: Aksina orang bini jaman setia mun esapa ding mata niding mun edina tokatuan.
1: Enggak kak, setia dek ya bayi etembeng atau karan maju len jalanan sambil nyanyian.
0: Lah ya, maju le.
1: Maju kak, maju.
0: Maju.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro4 RRI Malang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kali ini bersama dengan saya, Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Monggo Anda juga bisa request lagunya di sore hari ini, langsung aja bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053.

Dan kali ini kita sapa dulu dari WhatsApp ya. Ada Bunda Riatin. Halo Bunda Riatin, bagaimana kabarnya Bunda? Semoga sehat ya. Dari Bunda Riatin, mau request lagunya Roma Irama dengan Awet Muda. Salamnya Kanggi Panjenengan. Semoga sehat panjang umur sak keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sangat Bunda Riatin, ditunggu nggih lagu nih. Dan bagi panjenengan yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai, ini lewat mana pula. Waduh, awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatatkan ada sebanyak 126 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih didominasi gempa dangkal dan mencapai 91 kejadian. Selain itu, BMKG merekam ada 35 gempa menengah dan tidak mencatatkan adanya gempa dalam pada periode tersebut. Sementara itu, magnitudo terbesar yang tercatat mencapai 4,06, sedangkan magnitudo terkecil sebanyak 1,24. Menurutnya, aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia, serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif. Dalam hal ini, BMKG mencatatkan aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 26 Agustus 2026 dengan jumlah 24 kejadian. Sementara itu, aktivitas paling rendah tercatat pada 24 Agustus 2026 dengan total 12 kejadian gempa. Meskipun aktivitas kegempaan masih cukup tinggi, BMKG memastikan seluruh kejadian yang tercatat berada dalam kondisi terkendali dan terus dipantau secara berkala lewat jaringan sensor kegempaan yang tersebar di berbagai wilayah. Dan terakhir, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait kejadian gempa bumi. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henry Masuro, MSC. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Baru saja ini ada satu lagu dari Roma Irama dengan Takkan Lagi yang baru saja kami putarkan untuk Anda ya. Kemudian kali ini kita sapa lagi ya, ada Bunda Riatin. Halo Bunda Riatin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi.
1: Masuk yang ngil.
0: Masya Allah Bunda Riatin, tadi udah tak baca loh ini pe anu we ani sampean itu.
1: Iya, anu lagune Roma Irama Awet Muda.
0: Lah sudah tak puter tadi lo Bunda Riatin sampo.
1: Roma Irama Awet Muda.
0: Iya, sudah diputer tadi Bunda Riatin.
1: Oh, sudah diputer.
0: Nggih, anu
1: kok saya di

0: Istri apa sekarang?
1: Nopo, panjenengan pengennya nopo? Panjenengan pengennya nopo niki?
0: No, kumbang-kumbang kita man.
1: Oh, kumbang-kumbang, oke deh, kumbang-kumbang. Salamnya buat siapa?
0: Kumbang-kumbang kita man, untuk Gusti Purnomo, Gusti Gati, Gusti Utami, Gusti Siana, Gusti Utami. Ya, Gusri sih semuanya. Ateng, ayo Ateng. Kirim enggak? Ateng nomor nomor berapa? Nomor 2 ya?
1: Nomor 2.
0: Oh, nomor 2. Ateng berarti nomor 2 loh. Ayo cepetan Tante nih. Pak Grandong, berarti nomor 2. Senengi, senengi.
1: Senengi,
0: senengi. Berarti nomor 2 loh. Senengi, senengi. Ayo cepetin Tante semuanya ya, Pak Esmoyo, Pak Eko Rembun.
1: Nggih.
0: Ada Karis, ayo Karis iki lho penyari idolaku yang
1: cantik. Ayo
0: monggo. Cepetan. Iki penyari idola Karis pisan. Ayo seneng iki Karis. Senenge, senenge.
1: Senenge,
0: untuk pokoknya suaku semuanya yang mendengarkan sekarang ya. Kadang orang itu tidur sekarang lho. Tidur pore Mariano. Mari kru apa melok apa sebenarnya? Patrol, melok apa jenenge?
1: Napa patrol?
0: Buat 17-an itu lho, Pak.
1: 17-an karnaval.
0: Iya, Pak, no karnaval dari Pak Titi yang kesel.
1: Oh, ala, gila.
0: Semuanya yang mendengarkan sekarang ya, yang
1: siap,
0: belum yang belum tidur ya. Semuanya sehat panjang umur banyak rezeki ya, di keluarga. Pak, ya. Sehat panjang umur banyak rezeki di keluarga ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kali ini ada juga Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Ya, ini mau diputarkan lagunya Bukit Berbunga. Siap, sudah tak siapkan ya Ibu ya. Habis ini langsung diputar. Dan salamnya untuk semua pendengar Perempat, selamat sore. Dan untuk Mbak Yaya, salam sehat sekeluarga dan tetap semangat. Amin. Terima kasih banyak ya. Semoga Ibu Sri Purnomo dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masih dari WhatsApp, kali ini ada juga Babe Mus ya. Halo Babe, gimana kabarnya? Udah sehat ya Babe ya? Kali ini mau request lagunya Tak Bisa Melupakanmu dari Ati DA Dangdut Academy. Oke, baiklah. Ditunggu lagunya, semoga terhibur selalu. Dari Ibu Sri Purnomo, Bunda Riatin, makasih senggolani. Nggih, sami-sami. Ya wes, ditunggu lagu ini lagu-lagunya ya. Ini nanti akan kami putarkan 3 lagu sekaligus. Ini akan ada lagu Bukit Berbunga, kemudian ada juga lagu dari Babe Mus, ini Tak Bisa Melupakanmu, dan juga Kumbang-Kumbang dari Bunda Riatin ya. Bunda Riatin, tadi karena sudah request lagu Roma Irama, jadi lagunya nanti saya putarkan kan setelah lagunya Babe Mus ya, Bunda Riatin ya, kumbang-kumbangnya. Jadi monggo ditunggu, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Baiklah, kali ini langsung aja ya, kami hadirkan lagu dangdut untuk Anda semuanya. Ada Bukit Berbunga. Selamat mendengarkan.

Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik mendengar tuntas sudah goyang senggol edisi di hari ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur Anda semuanya. Dan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara goyang senggol edisi di hari ini. Semoga dapat terhibur ya dari segala hiruk-pikuk pemberitaan yang mungkin kurang mengenakan ya. Tapi semoga bisa menghibur ya acara goyang senggol di hari ini. Dan tenang saja, kebersamaan kita tidak berhenti sampai di sini saja, karena nanti di jam 5 sore ini akan ada dai cilik dan juga akan ada tembang-tembang islami yang akan menemani Anda. Dan setelah itu di jam 6 sore akan ada Tejo Wangi Jan Grespol barengan sama saya Mbak Yuyaya tentunya, yang bakal menemani Anda di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Batu menyemarakan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia lewat Jalan Sehat Merdeka dan Senam Bersama. Kegiatan ini pun diikuti oleh jajaran pemerintah Kota Batu dan berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani, Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pengurus Kopri Kota Batu bersama dengan Panitia Hari Besar Nasional atau PHBN tersebut dihadiri Wali Kota Batu Nur Rohman, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, dan Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia Nur Rohman. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan ini pun juga menjadi ruang dalam memperkuat kebersamaan jajaran pemerintah Kota Batu. Nur Rohman juga mengapresiasi Dewan Pengurus Kopri Kota Batu dan seluruh jajaran pemerintah Kota Batu yang berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan kemerdekaan. Sementara itu, dalam pelaksanaan jalan sehat, peserta juga melakukan aksi memungut sampah di sepanjang rute yang telah dilalui. Aksi ini pun menjadi bagian dari kegiatan sekaligus menunjukkan keterlibatan jajaran pemerintah Kota Batu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semangat kemerdekaan juga diwujudkan lewat penggalangan donasi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Penggalangan donasi ini pun juga menjadi bentuk solidaritas sosial dari jajaran pemerintah Kota Batu terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud.
Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatanu fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sya'iril kawakibi." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman warasatul ilma faman ahad."

agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: situasi ten kampungnya panjenengan, ten geriane panjenengan. Soalnya biasanya niki di penghujung bulan Agustus niki lagi rame-rame nih acara kampung. Lek ten kampung kula niki benjing wonten jalan sehat. Nah, lek kampungnya panjenengan pripun niki, apakah sudah terlaksana semua agendanya ataukah masih ada niki monggo saged gabungan ten mriki nggih sambil membawa kabar membahagiakan soal agenda ten kampungnya panjenengan. Nah, saat niki wonten sing gabungan maneh saka WhatsApp wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Tejo wangi.
1: Tejo wangi. Kan krespol.

0: Jan Grues Pol, Ibu Sri Purnomo, pripun kabare?
1: Alhamdulillah, kula sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, mandar mugi diparingi sehat terus nggih.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Amin ya robbal alamin. Niki ten griyane panjenengan wonten acara napa mboten niki, Ibu Sri Purnomo?
1: Acara karnaval sampun minggu kelawingi.
0: Oh, minggu kelawingi. Leres.
1: Sampun sepen sampun.
0: Oh, sampun. Berarti mboten nenten kegiatan nggih.
1: Mboten sampun minggu kelawingi sampun karnaval nggih. Lomba-lomba nggih pasar.
0: Waduh. Nggih. Leres kuat nggih berarti kegiatane nggih.
1: Inggih, nanging kula namung ningali tok, Mbak ya.
0: Nggih, leres. Sami kula nggih sami niki. Soale nggih kadang kali nyambut damel niki dadi nggih lek pas ten griya niki nggih saged berpartisipasi, lek pas nyambut damel nggih kula dungakne mandar mugi lancar ngeten niku.
1: Nggih.
0: Leres. Ya wis niki panjenengan badhe request lagu napa?
1: Tembangipun Sewu Layangmu.
0: Sewu Layangmu, leres. Salame kagem sinten?
1: Kagem Pupandan Kolowau, matur nuwun salame. Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Marlena, Bu Wiki, Pak Sisasi, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Mas Paris, lan Mas Aceng. Sugeng sonten lan sugeng midhanget kagem panjenengan tansah dipinaringan kesehatan.
0: Amin amin.
1: Lan rejeki ingkang barokah.
0: Amin ya robbal alamin. Nggih panjenengan sehat-sehat nggih Bu Sri Purnomo nggih.
1: Nggih, kula sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, matur suwun sanget.
1: Kenal satu gomah nois. Sehat.
0: Nggih, pun ayem nggih, Bu. Penting atine ayem.
1: Lari-lari seucil kabeh, Mbak Yaya.
0: Nggih, leres, masyaallah.
1: Nggih,
0: mboten napa-napa kan kita temani selalu Ibu Sri Purnomo niki. Nggih. Nggih. Saniki, putune pindah ten Pro 4 nggih niki.
1: Nggih. Tetap. Kita tidak pernah ketemu, tidak pernah berjabat tangan, nge. Tapi saling mendoakan, ya Mbak Yaya.
0: Harus, Ibu Sri Purnomo. Amin ya Rabbal Alamin. Nge. Matur suwun, Ibu nge, ditunggu lagu Ibu nge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nggih wonten Bunda Riaten iki bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi. Bunda Riaten. Bunda Riaten, pripun kabare?
2: Nggih, kabar sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Teng Banjulan iki mboten iki sing enak teng Banjulan wonten karnaval.
0: Mboten
2: wonten Mbak Yaya.
0: Mboten wonten.
2: Nek namung jalan sehat.
0: Jalan sehat.
2: Kula jalan sehat.
0: Waduh sehat nggih Bunda.
2: Sehat paling muni merdeka.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Indonesia Banjulan merdeka selamanya.
0: Amin ya robbal alamin. Luar biasa semangatnya ya. Tidak pandang usia.
2: Kok anu kotor tak bokno kono.
0: Oh siap.
2: Bunda Riaten lucu.
0: Siap loncen lucu Bunda Riaten. Jos tenan. Heeh. Ya wes iki panjenengan.
2: Heeh.
0: Lagune napa? Jawangi
2: Jan Kris Pol.
0: Lagune napa niki?
2: Mangke lagunya anu.
0: Napa?
2: Sayang dua, wonten nggih.
0: Sayang dua. Lho kok dua toh sayange ya satu ae.
2: Sayang dua iku memadu cinta. Oh. Aku memadu cinta. Memadu cinta karo Mbak Yaya, betul lah.
0: Oh, aduh, bener. Sayang betul dua nggih.
2: Nggih ada. Ada. Lagunya memadu cinta sama Mbak Yaya.
0: Oh,
2: sama penyiar RRI pun sama pendengariku aku memadu cinta, betul.
0: Betul. Salami buat siapa?
2: Buat tadi Bu Sri Purnomo ya. Maksudnya senggelannya Bu Sri Purnomo. Ada Bu Marlena. Bu Marlena, ayo mengudara. SMS dulu, Marina. Ada itu Bu Pandan. Bu Pandan gak tahu hadir ya. Repot, 17-an sekarang ya. Masih 17-an ya.
0: Bu Pandan udah Bu Pandan ini masih bulan 10 ya. Bulan 10 nanti katanya ada karnaval.
2: Bulan 10 iya. Anu siapa? Anu
0: siapa?
2: Anu Bu Sri anu Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati. Bu Sri Gati ya gak tahu hadir. Paling repot sih wong ya.
0: Nggih.
2: 17-an.
0: Nggih. Bu Sri Gati 17-an. Ya. Semoga sehat selalu.
2: Bu Sri Utami ya 17-an.
0: Nggih, leres.
2: Pak Ismoyo, sama 17-an nak kok gak hadir. Pak Eko Rembun yo 17-an gak hadir. Terus Aceng. Ayo hadir Aceng.
0: Nggih.
2: Pak Grandong. Pak Suranto,
0: ada
2: di Jember, di Jakarta, di Surabaya, Bali, Sumatera, Kalimantan, semuanya ya Mbak Yaya.
0: Siap.
2: Mbak yang mendengarkan sekarang ya, semoga panjang umur kata ini sehat-sehat sekeluarga.
0: Siap.
2: Mbak Yaya
0: panjang
2: umur kata ini sekeluarga sehat-sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sekeluarga, amin ya Rabbal Alamin. Kebuatan ini loh, sehat-sehat sekeluarga, panjang umur kata ini sebuah bulan raya.
0: Salam sayang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bunda Riaten matur suwun sanget nggih, doa terbaik juga kagem panjenengan. Ya wis langsung wae saniki kita dengarkan bersama nggih lagu-lagu Jawa nih yang sudah di request kali pendengar. Niki wonten semoyo kemudian dilanjutke kali Sewu Kangenmu nggih. Oh, Sewu Layangmu. Suka

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar LPP RRI Malang menyiapkan sejumlah kegiatan sosial, edukatif, dan kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Rangkaian kegiatan ini akan berlangsung di sepanjang awal September hingga puncak peringatan pada 11 September 2026. Dalam hal ini, Ketua Panitia Hari Radio 2026 RRI Malang, Andri Dwi Wicaksono mengatakan seluruh agenda disusun untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang menjadi bagian dari semangat Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah bakti sosial di Panti Jompo pada 3 September 2026. Kegiatan ini akan menjadi wujud kepedulian insan RRI kepada masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia. Dan selanjutnya, pada 5 September 2026, RRI Malang akan menggelar family gathering dan berbagai perlombaan internal di Auditorium RRI Malang. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan antar karyawan, sekaligus membangun semangat kebersamaan di lingkungan kerja. Rangkaian Hari Radio akan diisi dengan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati pada tanggal 7 September 2026. Kegiatan ini akan menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Sementara itu, puncak peringatan Hari Radio akan berlangsung di tanggal 11 September 2026. Agenda diawali dengan upacara bendera yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Selain itu, RRI Malang akan memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra kerja yang selama ini berkontribusi dalam mendukung program penyiaran dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Radio ini tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga sarana memperkuat komitmen insan RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Lewat rangkaian kegiatan ini, RRI Malang berharap semangat Hari Radio ke-81 dapat semakin mempererat hubungan antar lembaga penyiaran publik, masyarakat, dan para mitra yang selama ini mendukung keberlangsungan layanan informasi yang akurat dan terpercaya. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tasik Tantai Jawangi Jan Grace Paul ya, di malam minggu iki ditemani kali Mbak Yaya sembah kali menemani panjenengan Tantai Jawangi. Sedaya pamirang niki lak jarene napa ibu-ibu ten pekan nggih, napa ibu-ibu ten griya niki jarene saiki anu padha larang ya, sembarang padha mundak ngeten iku. Nah mungkin niki kula wonten beberapa tips supaya hemat ketika bahan pokok niku naik ya. Jadi bagaimana caranya belanja tetap hemat walaupun harganya itu mengalami kenaikan ngeten niku. Tapi sebelum itu kali ini kita sapa dulu wonten Pak Eko Dampit yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Jawangi.
1: Kepun tidak kabare Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah, saya panjenengan pripun kabare Pak Eko?
1: Kula sehat.
0: Alhamdulillah, niki lama tidak mendengar suara panjenengan, tak golek ilu. Keluarga nggih sehat nggih Pak Eko nggih? Halo. Lu ala terputus. Ya wis mboten napa-napa, yang penting kabarnya sehat selalu nggih. Nah niki kula wonten informasi tips belanja hemat ketika harga bahan pokok naik ngeten niku. Yang pertama niki sebelum panjenengan belanja niku membuat daftar belanjaan kira-kira bakale tumbas napa wae. Misal, nomor 1 tumbas beras, nomor 2 tumbas ayam, nomor 3 tumbas wortel, nomor 4 tumbas roti dan seterusnya ngeten niku nggih. Nah ini kalau ada di daftar pasti nih belanjanya itu lebih disiplin, jadi akan belanja sesuai dengan apa yang ada dalam daftar ngeten niku. Dan kedua, panjenengan saged bandingno regane sebelum membeli, soale harga bahan pokok iki dapat berbeda antara satu toko dengan toko yang lain. Panjenengan ini harus mencari informasi endi sing diskon, endi sing lebih murah. Nah itu yang bisa

Anda pilih ya, supaya bisa lebih hemat. Nah, kemudian panjenengan nggih saged milih bahan pangan yang alternatif. Nah, jadi ketika ada salah satu bahan yang mengalami kenaikan, panjenengan dapat menyesuaikan menu atau bahan lain yang harganya lebih terjangkau. Misal mau beli kentang, aduh kentang kok mahal, ya udah alternatif lain mungkin bisa diganti dengan singkong, dengan ketela dan lain sebagainya, ngeten niku. Dan kemudian manfaatkanlah promo secara bijak. Soale potongan harga ini dapat membantu menghemat pengeluaran kalau barang yang Anda beli memang merupakan kebutuhan, ngeten niku. Dan yang berikutnya adalah hindari belanja impulsif. Apa itu impulsif, Mbak Yaya? Jadi impulsif itu adalah membeli secara spontan. Nah, biasa nih ini membuat anggaran yang telah disiapkan itu dapat menjadi membengkak alias lebih banyak yang dikeluarkan. Jadi sebelum memasukkan barang ke keranjang, panjenengan dapat mempertimbangkan apakah barang tersebut memang benar-benar dibutuhkan atau tidak. Nah, jadi lewat beberapa hal tadi ya, ada 5 tips yang bisa digunakan sebelum berbelanja supaya belanjaannya itu bisa lebih hemat ya, tidak boros, apalagi sekarang semuanya serba naik, serba mahal ya. Jadi kalau kata anak muda itu in this economy ya, di ekonomi sekarang kita bisa lebih hemat dengan cara menerapkan hal-hal yang tadi telah saya sebutkan, ngeten iku. Pas setan teh jawangi jan gerues puol nggih, monggo bagi panjenengan yang mau meramaikan acara ten dinten iki, kula tunggu saka WA di 081555691053. Kula tunggu sampai mungkin merapat di jam 8 malam nggih. Saniki wayahe kula lan panjenengan sedaya niki maksudnya mirengaken maneh lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kita persiapkan. Niki wonten Endang Karisma dengan lagune Perahu Layar, sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Jomangi Jan Grospol niki wonten Mas Faris wonten Batu badhe nyuwun lagune Malang pancen rame ancene rame malam Minggu soale ya. Niki Mbak Yaya saking versine Didi Kempot. Lho sampeyan napa pun tak golekne versine Handika ternyata goleke Didi Kempot. Iya wis tak golekane mana ya Mas ya sik sabar. Malang pancen rame ditunggu mawon ya ancene rame Malang dan Batu lagi rame soale lagi malam Minggu. Salame kagem pamireng sedaya. Ya Mbak Yaya kagem Mbak Yaya sugeng makaryo matur suwun sanget medalipun. Nggih sami-sami Mas Faris ditunggu lagune nggih. Dan bagi panjenengan sedaya sing badhe ngramekno Teh Jawangi monggo kula tunggu sampai mengke merapat jam 8 bengi sageten WA di 081555 6910 53. Ya wes saniki langsung wae kita mirengaken maneh lagu-lagu Jawa campur sari Banyuwangian yang sudah kami persiapkan untuk panjenengan. Untuk lagune Mas Faris sik ya mariki-mariki ya bijim sik. Tak kira Malang pancen rame versine sembarang ternyata Didi Kempot. Nggih ngapunten mari kita puterno ya Mas ya sabar sik.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inspirasi Indonesia. Saudara tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan, hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

Jawangi jan gruwes pol iki wonten babemu sriko selagune kembangi ati leres ditunggu niki sebagai tembang penutup Tajawangi di hari ini nggih matur suwun sanget kagem panjenengan sedaya yang sudah meramaikan yang sudah mendengarkan juga dari awal hingga akhir lagu-lagu Tajawangi di hari ini ya dan harapannya semoga dapat menghibur panjenengan sedaya. Dan saniki waktu nih Teh Jawangi sekaligus saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Jangan lupa nanti juga bakal ada wayang semalam suntuk nggih yang akan menemani panjenengan sedoyo di hari ini. Dan sekarang waktunya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Legenda Coban Rondo. Legenda Coban Rondo.

0: Pancoban Rondo berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Barun Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Barun Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
1: Kakang Raden Barun, sudah sebulan lebih kita menikah, tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
2: Baiklah, besok kita ke sana.
3: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
2: Kenapa, Bunda?
3: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya. Ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
2: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
1: Iya, Ibunda. Kakang Barun kan pandai bela diri. Jadi pasti dia akan melindungiku.
3: Tapi, nak, ibu khawatir.
1: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
2: Iya, Bunda.
3: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi di tengah jalan mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu, kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya? Hiat!
2: Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
1: Ha, hiya, ha, hiyo, hu, ya, ya, ya, oh, ya.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron. Kakang Baron.
0: Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini tempat itu menjadi tempat

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Dah menang keliru mana aku. Aku mau nyoba sampai pingpat hari ini.
1: Unyil-unyil usrok nangkali dalane menggo pas mandelok arek weto.

0: malam. Gedang korengi kure wangi.
1: Arek iki tau maca obat wae.
0: Kepethuk adikne alu-alu kok numpak jemblem. Yang telit lontir.
2: Tak untir kupingmu kok.
0: Neng kono kepeto adik ni alu-alu.
1: Malu-alu terus ya.
0: Kena tuh garis malu negi. Karmo cingkrang gedang goreng keripik udang Sidoarjo.
1: Banyak panganan dok.
0: Nah, aku gak panganan ya luwe lah ngamukon itu. Neng kono rondo royal. Dikongkon beda negara mendut. Loh, neng kono wong gegeran lo.
3: Kok apa yuk?
0: Gegeran wong goreng tahu diwolak-wali.
4: Gak diwolak ya gosong.
2: Mereka lah, si peringat-peringis kan itu.
1: Ya terus nono tangga, kentean dah itu.
0: Kentean-kentean wong kon yang rusuh wiyai. Apa?
1: Wis entek ah.
0: Entek kala urus aku ta.
1: Kak, lek karane yayu panjenengan akeh sing didol pirang meter ta.
0: Kala kan suwung ah.
1: Ngene ku kene lho yo saiki awakmu iki yo.
0: Lha apa?
1: Nek suaramu enak ngono. Ya mbok kon iki nyambut gawe lho, dodol swara yo. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas.
0: Yang baung. Kan lagu kon lumayan medine ana apa-apa mrene.
1: Iya, Kak, ngene lho. Kon lek oleh presentasi kita tanggal piro iki ya.
0: Oh, tanggal piro iki tanggal 7 ya?
1: Iya.
0: Tanggal 7 apa iku ulang taune RRI. Dari arek-arek.
1: Kon mari salaman kon blunus ae gak apa-apa.
0: Oh, ngerti ya lo. Ya, jane nak kemedi nyalam-nyalami panjak-panjak iki. Tapi ngerti, kaya aku mentoke diluwir. Jangan ali sini dhuwit karena nek mbaku.
1: Tapi alereng dino radione kok dol.
0: Masalah ya alhamdulillah loh. Panjene memang kalau suara ini dijaga benul-benul. Betul-betul. Akhirnya ya iku berhasil.
1: Iya. Berhasil karo Brasil, Brasilia. Yuk, kan itu gending-gending iso ya?
0: Oh, gending sembarang kaliren aku iso.
1: Kaliren, gending kulonan.
0: Kulon etan kidul, lor ndhuwur nisor.
1: Kan itu niru aku, kan itu.
0: Kalau gak niru ya apa, kan burui.
1: Hiling-hiling iso?
0: Hiling-hiling, aku gak hiling itu.
1: Oh, lah kan gak hiling, sapluk wong kampung ya apa. Oh, eling-eling kulonan.
0: Oh, eling-eling kulonan.
1: Nono nani, nono nani. Aku ini bener tangkap.
0: Salah si kulonan kaya
1: Sinom iso.
0: Sinom putra wali, kalian sisa terus bapakane pule barang.
1: Jamu pahitan ya. Iku lah jamu gendongan, ngawur.
0: Lha apa?
1: Lek pangkur-pangkur.
0: Oh, pangkur lombok ya.
1: Iya. Pangkur lombok.
0: Ya apa?
1: Pangkur lombok. Neno neno nene na no neno na na nene na no na nene na no nene na na tung tak tung tep tung bla bla bla no bla
0: ngomong nano kene iki.
1: Wah, berarti iso.
0: Ya iso sih wong gending.
1: Lah terus iku tobo kastowo.
0: Tobo kastowo. Nek kastowo ono pandegine. Tawa iku. Kala dadal coto saiki.
1: Kala kepin sate mampir rono.
0: Ton niku
1: safari tau kisinan.
0: Kala kisinan ya apa wong ngajak ajak warung ya gak kon duwiki ngono.
1: Kala duwe kari nok kasih kaki ya. Gimana bu weteng kula rata.
0: Saya kira memelawan net dua itu akhir-akhirnya dijak dulu, net dulu kan nila.
1: Iya.
0: Siapa ni niru aku.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kaus kaki tak gaya itu tak kayak duit ini.
1: Ya soalnya kadang-kadang lek tiga anu lek dilu hilang kan.
0: Baran nek mulai aja kan wong wek.
1: Oh rahasia yuk mau rayu.
0: Ayo masih rahasia kadang konangan.
1: Tadi gending-gending iso. Lek ayak Samira aja.
0: Ayak Samira, Samira saya kena nganjuk.
1: Gending ayak Samira lo yuk. Iso yo.
0: Iso Samira iso.
1: Terus drill door.
0: Retek tek tek tek. Dia drol itu apa?
1: Tang tung duduk, dintang duduk, dintang duduk, dintang. No, no, no, dol dol tak, dol bayang.
0: Terus iku ndang ndang ndang ndang ndang ngono. Kene iku gendeng apa ngono iki?
5: Trader.
0: Yo trader.
5: Terus cokro-cokro ya.
0: Cokro saiki rabin ngono lho. Ngono Tulung Agung cokro saiki.
5: Tiba sing kudu wae iki awakmu yo.
0: Wae sih.
5: Kon dadi juara kaitan wis mbliyur gak kaitane.
0: Ambliyur kaitan yo kon ditakon cokro barang ya cokro jenenge wong ah.
5: Arek iki lho aku suarane enek iku gora sambel ileng.
0: Gak kecowake.
5: Eh, nek safari suarane panjenengan enak cuma gak tau dikanggokno de. Mbok kok dieman lho suarane gak tau ngedeng.
0: Sore tau ngedeng mbek aku selir. Tau tas iki teko no tanggapan nang nggone ndi kono mbok kowe lut mbok apa? Aku dadekno wedok brengos kecukur dadak.
5: Lho iki
0: lho. Lho iki kok. Oh, tiada maaf bagimu. Semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia, aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Ingat perjuangan arek-arek Surabaya tahun 1900 petangi Cikancil.
5: Iku bahanku kan saya ini.
0: Cari petangi jadi mangsen nih, keliru petangi Cikancil. 45 Indonesia perang dengan Belanda. Awas,
5: eling-eling.
0: Awas,
5: apa?
0: Anjing galak.
5: Tabrakan takut.
0: Kapal terbang telah mendengung-dengung.
5: Di
0: menandakan. Belanda menyerbu Indonesia. Awas,
5: awas.
0: Menjatuhkan bom. Tiarap, tiarap. Tiarap.
5: Alah kok penting dia tuh gila.
0: Tiarap. Aman, aman, aman, aman, aman. Memang,
5: memang,
0: memang. Oh, oh, indah sekali.
5: Kono gak son temon temori.
0: Nek kon gendeng takon aku iki. Kita berjuang demi anak putu.
5: Sing metentang.
0: Mak mari kalau perjuangan demi Indonesia merdeka anak putune.
5: Kanu mikir nopo kakek nek
0: ngore iki.
5: Napa dik mesti lapo.
0: Bojone cacak.
5: Yo, aku kan duwe cacak kok.
0: Lho yuk,
5: lho aku ayo.
0: Lho ci urip kon.
5: Lho kon iku gendeng aja ngene ci urip.
0: Lho temen tak ci urip pun cari mati.
5: Ah yakin aku ci urip
0: rene. Ah kon winginane datang tanggamu. Ya yuk mati awake buntute kegel-kegel jian.
5: Buntut kesakan aku iki tekus aku. Anggepe cecek wae.
0: Iku anggep wong wis blalah omongan. Yo prek, gak tau anjang sono namae kanca. Sing penting anjang sono sing gak medhotno kolor. Si gak medhotno kanca ngono lho.
5: Ya ngono.
0: Kartone ngono cek angkune yo. Saiki kok nambah kok sini sih.
5: Apa sebabnya?
0: Ini nih, tak jajana ya.
5: Maka ini lonca itu bloknya suto lagi.
0: Loh, suto saya ini gak begini. Kalau indun.
5: Kalau indun, tegasnya itu blak-blakan.
0: Oh iya iya.
5: Pokoknya, kalau ingin nanya dirasain di kartu.
0: Tapi kan rasanya api.
5: Kalau aja adu dombo loh.
0: Adu dombo, dombo.
5: Dombo. Sing sini itu siapa? Aku lah perasaan hari. Aku sebetulnya tidak ada apa-apa.
0: Lahir batin?
5: Loh, apa-apa.
0: Rio yo gak iso nang lunmu aku. Ya selamat hari raya.
5: Mulai
0: nalfaitin wal faizin.
5: Mulai kumat.
0: Aku wis menoga yo.
5: Ya apa?
0: Rio yo gak iso nang lunmu. Maafkan lahir batin minal aidin wal faizin.
5: Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Iku lak yo salami wong mati.
5: Tak bener wis tak sambut kon.
0: Lha apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku?
5: Bener ya apa?
0: Ya kok selamat hari raya.
5: Selamat hari raya Idul Fitri.
0: Iya, nggon muri aja ke melok apa lho ambek Kak Yayu.
5: Neh,
0: nggon muri aja ke melok apa?
5: Ya melok dhewe-dhewe wong e.
0: Kan melok kelurahan ngono.
5: Lah melok sapa kene?
0: Lho enggak, iku lho melok apa? Melok apa ngono? Tegese iki melok apa?
5: Ya melok riyo.
0: Ya riyo.
5: Ya riyo ya. Ya ya jadi takoni-takoni rene riwo. Iya.
0: Ngomong ya tak ora bingung lah miklur ta. Ada wingi ngalor ngidul lho.
5: Kata kesen aku pengin dibagi
0: lah. Iya, melok apa nggonmu iki?
5: Riyo ya ta?
0: Heeh.
5: Wis melok ngalor ngidul ri aku.
0: Lho kok sih jeme nggon?
5: Melok apa?
0: Nggonku kok melok sego goreng wak pentol.
5: Mulane
0: dinane dinane.
5: Wong melok gendeng. Kon wis suwe lali. Kok sing ditakono Riyo ya. Wis takono ngene lho, kapan lo rekaman maneh iku tak jawab.
0: Lho ngono lho. Tak apa dia ngomongin nengko, kita agamanya siapa tak dengar,
5: enggak delok payune di sini, ne payune agak memanja,
6: iki sebentar lagi kita pentas lagi.
5: Ben dipoturi.
6: Ono cewek. Cewek.
5: Ono arek ayu rek. Si nyeri-nyeri ini loh.
4: Ono ndodol cewek.
6: Cewek kok. Cewek. Cewek ya, nek wong lanang cowok.
5: Nek wong cewek cowek.
6: Lah nek wong rondo kok cuwo.
4: Padahal tindak pundi, Jeng? Aja nyeluk dik to, iku setengah tuwa.
5: Setengah tuwa.
6: Iya nek jenenge jeng kon celuk jeng.
4: No, ngawur.
5: Iku menghormati wong wedok ngono
6: lho. Oh, berarti iki sarap piyayi jeng.
4: Ndak pundi jeng?
7: Nggih, nyuwun sewu, Mas.
6: Lho, durung bayaran celuk sewu. Aja kandu dhuwit arek iki.
7: Nggih, pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta.
4: Lah dalah.
6: Ngomongane setahun
5: dek tahes arek tahes.
4: Rek, omong-omongan iki koyo wayang ditoto.
5: Gak temen lho.
6: Arek arek pelajar yuk.
5: Oh,
6: tak sapa ya.
4: Wong cewek.
6: Iya, waktu iki waktu pelajar iki waktu gak sekolah nanti gak cewek.
4: Koyo wis setengah tuwa iki pelajar.
6: Iki bahasa Inggris iki. Good morning, selamat pagi. Meneng ta. Wani gak tahu sikat gigi.
4: Tak karo sing apik ngono cara Jawa sing wes ngono.
6: Dik. Ngriya sampean sinten, Dik? Lah jeneng sampean pundi?
4: Lho. Wong blarah kon niku. Tatakan ari.
6: Iku umum wis gara arek.
4: Tapi wis siji maneh kon niku. Takon sing
5: ya apa sih?
4: Takon sing lho.
6: Ya apa?
4: Dik, ayo jenengmu siapa? Ndi omahmu, wetonmu apa? Sisan ngono lho wis.
5: Ngoyok sih yuk.
4: Ana kabeh ya saiki ya soro rek wedok. Kak jenengmu ndi, Dik?
5: Ah, kon iki
4: jenengmu siapa?
5: Dik, griya sampean pun sampean dol.
4: Wis tak mblara kan iki.
7: Iyalah, kula niki kepethuk sampean iki nggih, kula anggap saged ngibur ati kula. Tapi sing setunggal
4: iki termasuk tim-tim nek.
6: Saged ngibur ati kula sangat sampean delok kula niki tandak bedes ta.
4: Lucu njelok
6: kok dobel iki.
5: Enten napa sih, enten napa?
7: Kula niki lak sedih ta, Mas. Kula niki pun ta sampean ngrasakake nasib kula ngoten sakno, sakno
5: ngoten. Lek sampean sedih sampean tenggrane sapari, mriko nggih padha.
6: Delok omah kula nggih. Omah wis dadi tembok mumet gewel mburu gewel gewel ngarep iso ana, Dik. Dadi nek teko dawan omah kula niki koyo jodang.
5: Iki nek ana sapare, Dik, ora apa-apa tambah nelongso apa, Dik.
4: Soale nopo, Dik? Dinanake mbas kaca, kayune mulet pecah.
6: Apa wae kayu citeles dituku. Tembok dadi yo miring
7: kabeh. Nggih.
4: Nggih.
7: Wong pun omong-omongan lak mboten enak ta nek mboten semerap jeneng ini.
4: Kula Kartolo. Wis tak sosok kae.
7: Kartolo.
4: Tak sosok kae kula Kartolo.
7: Lah sing setunggal iki
6: jenengku Endun, Dik, Endun.
4: Iya iki wong Endun gak patek genah.
6: Jenengku Yayu.
4: Yayu.
7: Lah niki sing lemo niki sing
6: kula DRS Safari.
7: Mok omong. Dokter Andes ta.
6: Ola nopo?
7: Lah sinten?
6: Dudu rodok suwe. Safari.
4: Wah, oh, pokoknya lek krungu jenengku mesti terkejut deh.
6: Terkejut wong ketemu gendeng.
7: Lah niki sedih ngoten lho Mas,
4: mun tak pun sane kula tolong.
7: Karuan pikir kula.
4: Kula tolong wis salah si jerek. Ojo salah kabeh ya.
6: Kok niku
4: salah kabeh ya oleh nul.
6: Lah ditolong iki apa pendek ndi omamu?
4: Lho aku anake wong sugih lho.
6: Ndi wong kula ne omah kon ge garasi ne montormu. Omah di mana?
4: Lho ya apa sih rek? Bapak tas bangun Pak Bosman lah tas bangun. Iku lak kono nang Jakarta aku. Aku dikono nang Jakarta ngurusi beting iku lak ngono.
6: Kok niku wong beting go nang Jakarta bareng gawe apa?
4: Lho mboten.
6: Jarakan beting ya?
4: Lho bapak sembarang.
6: Hubungan apa?
4: Apa kon?
6: Lah aku lak nggih jarakan penjuk ta. Dadi bitinge pon nang kono.
4: Lho yuk. Lah kon japite mengkas pira yuk.
6: Saiki ngene lho ya. Nek kon nambah arep wedo iki samangane kentel.
4: Iya.
6: Wis ditakoni genah-genahan ngono lho.
5: Jenenge sinten?
7: Kulo.
5: Nggih.
7: Kulo anu Gina.
6: Lho aduh arek wedo kok jenenge Makmut sih.
5: Oh. Wah, ora Makmut sing mati kok.
7: Nyuwun sewu, Mas.
5: Nggih.
7: Jenenge Makmut Gina.
6: Krungu yo.
4: Roh
6: sapa?
4: Jiman.
5: Anu selir kabeh. Nyuwun sewu, Dik, jenenge pun lak dengkek sarek lho. Wah, wong jeneng Gina kok takno.
7: Nggih.
5: Wis ngene wis gak boso, Dik. Ayo tak tulung soalnya bapakku yo nyen jerakan, yo kadek yo sugih.
4: sembarang duwe, Kak. Kok boleh pamer enggak tak tolong. Wong awakmu tak rabi lak gak dibuci.
7: Kulo. Heeh. Nggih, mboten gadah tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten nisin, Pak.
8: Wah, diganteni kok diganteni.
9: Sampean niki anu perkawis pakaian mboten napa-napa.
8: Aja jadi takon niki.
9: Cuma kula suwun kesadaran sampean, sampean saged
7: saged napa?
9: Menging sapi.
8: Menging sapi ku lak menging sapi. Menging sapi.
9: Lho gak wis dilek ta.
8: Sing wis apa?
9: Gak menging sapi ta. Oh iso saged menging sapi.
4: Nek kok iso ngomongi ya tak perseni 500 sedang nggih. Duk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita jaluk maneh.
8: Iki jan dhuwit panjer kon iki.
7: Tapi saestu ta sampean ajengi nulung kula.
4: Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Jangan lunga mang kepethuk ya ayu. Boleh dijak guyon kaya ngene iki.
7: Nggih ngeten Mas nggih tiyang tiga niki nggih. Sarene wau sing nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin, nggih kula tumut Mas Kartolo.
4: Sari.
7: Sampeyan pun enggak ada hati mangkel.
4: Kan kalah jeneng ri ambek aku sa.
8: Aku tak kira njak kalah jeneng.
9: Jenengku jenenge wong arit. Kartolo mbon ku loro kon nyambut gawe ini.
4: Apa?
9: Nyetak boto.
8: Nek jeneng kula jeneng pegawe panjenengan. Ya ayo. Oh ya.
4: Yo, jeneng pegawe apa?
8: Celok pare.
4: Pare ya.
8: Itu gesine ono jeneng wedok jeneng lanang ya gelem ae.
9: Jenenge ayu ngono, paling rendah dek iku menyambut gawe pengairan.
8: Pengairan kemen iku.
9: Oh iya nek iso kan mikul banyu nek aku.
8: Iku dodol iku, gak nyambut gawe pengairan.
4: Bisa dek. Saiki klambimu kok ya guaken ya. Sing elek-elek iku ayo mlebu toko. Loh lek digowak saiki mlebu toko lak Bu ya.
7: Lah nggih sampean iki yo nopo sih Mas, nggih engke nek ampun ditumbasaken terus ganti.
4: Eh sementara ae. Nang pasar ngembung dhisik yo.
7: Lah opo?
9: Sing elek. Lho jaga Genji lho wong wong potongane ayune ngene kok jak nang jalan ngembung iki.
8: Jangan nang pasar luwak karo lain. Tukok nopo sih ngono.
4: Wes Ri, becak penuh gondrini itu becak iya yuk
8: yuk becak di mana? Ini ngawur, ini nganal proto tanki
9: hari ini aku dulu
4: apa?
9: Hari ini cik honorer
8: apa honor?
4: TP oh, eh, iya yuk karo siapa jenis sabari kok tak dateng no bodyguard
9: Algoju. Wah, lha wong ngedhe ben algoju.
4: Apa jenenge kok?
9: Medigas.
8: Tenan medigas di mana bok apa?
9: Medigat, bodigat.
4: Nek cidir-cidir iki bakal nek ku kono ndo setan 30 meter.
9: Iki lho nek jempok ngawur. Jempok ngawur.
8: Apa nek nyakon angkelan jebak.
4: Wes ya. Saiki benikmu tak jebuk sitok, perlu ge bandang mata benikmu sitok ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya.
9: Eh, lek klambi kancing kare sitok kon jalu malu koyo kalah dadu.
4: Wis de ya, saiki ayo tak tekih saka ing mburi. Heeh.
9: Hati-hati lho, Pak.
7: Sampe lak mboten isin nggih upami mlampah bareng kula
4: mboten.
8: Aku wis terus putih Gusti Ratu. Kon ratu-ratu ana lho kene lho.
4: Dadake ning ratu cacingane.
9: Lho, wis iki wis awan ya. Wis arek iki yo sing nesane dite.
4: Duh kok mesti awan ya setel bengi yuk. Ngono.
8: Blar sepedhe. Arek wedhe iki wis tegese ngono.
9: Waktune ngono lho.
4: Waktune.
9: Dene gak cara para keluargane.
4: Ngono. Waktune kok ngene-ngene sik dawa.
9: Oh gak harus gitu.
4: Arek iki tak gone mulai seksenono lah kon ojo omong-omong sapa-sapa yo. Yuk yo.
9: Ya sing ro aku.
4: Tak gowo. Ah Dik.
9: Iya ya.
4: Tut ke wong kaya jiwaku, Dik.
7: Pun nggih, kula tilah nggih.
9: Monggo, monggo.
4: Iya, sing ati-ati lho.
9: Mededeg aku ndelungi.
8: Wong aku duduk mentok ora
9: iku. Yuk panjenengan wis iki nasibe ta lho. Ayo dikiting enak omahe kene.
4: Iya, iya. Ayo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Wong urip panjenengane soro. Nek gak iso ngrubah nasibe dhewe panjenengane ya berat. Sebab wis ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngrubah nasibe. Nyatane kaya aku iki biyen dadi buruh, ae buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel wong soale bos iku pengertiane dukur, sekolahe ya dukur. Ate aku sekolahku SD gak tamat. Paribasane nul pencong gak eruh hari ini. Wis. Cuma ya aku dituturi mbarek wong. Mbarek arek sekolah-sekolah. Ini lho Pak Bagong, adakan saling pengertian barek majikan, adakan pendekatan, saling take and give hari ini. Tak turut yan wis, mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis, gak dianggap buruh, dianggap keluargane dhewe, bebas sembarang mangan sak warke, cuma gak lembu. Cuma ya ana untung rugi ini anjene. Untungnya aku iki selama ana pendekatan barek majikan, ngongkone gak sembarangan koyok biyen. Keuntungane cuma kerugiane ana. Ya apa bayaran 5 bulan diutang terus jar ini. Bon jar ini durung ana dhuwit bose nyang Jakarta. Iki digonggo nyang pasar gak karu-karuan iki. Ya apa bingung aku nek blonjo ya nek wong wedok blonjo iku luwes. Tukun dok limo, jaluk embu ya, pantes. Kaya aku ingin ditawurung sak pasar, pekara tukun dok situ, jaluk embu celono, gak oleh. Mati mulih. Terung oleh blonjo, ini kis, bingung.
1: Keton aku rek, kenapa aku mang liwat kini malik kepedok ular jedung?
0: Ya apa rek, ini durung tau kenal ngelokno ular jedung, ini ular keket.
1: Lah nggih sik kula niki nek ngwasi sampean niku lho. Kula pandeng mawon dadak suwe-suwe gila.
0: Gila kon mana gak gila aku yang blenek lho aku.
1: Lah nggih sampean kok saged sak wonten agenge niku nedo napa sih?
0: Asale iki lak mangan tawon adik tadi kaya.
1: Masa?
0: Niku isa. Lemu iki mono lemu ngestokno sing ngene ngono lho.
1: Kula kepengin lho enggak ada awak kaya sampean ngoten.
0: Gak iso, gak iso. Kon iki pawakmu pawakan cilik panjene ngene lho.
1: Oh nggih. Saya sampean kandhani yen apa rahasiae kok saged lemu.
0: Lho rahasiae gampang, Dik. Pokoke nek ana angin gede kok mangapo ae mlembung kok.
1: Sampean niku ya napa sih? Lah nggih masuk angin niku jenenge.
0: Gak ngono. Kon niku lak durung kenal barek aku sih.
1: Oh,
0: kepetok cek pisan iki. Kono silokno ulur jedung, ulur sembarang. Ngenyek kan.
1: Mboten ngenyek sak temene. Nggih nyuwun sewu.
0: Tak sep.
1: Kok mangkelan sih?
0: Kok mangkel ya apa ngelokno ulur jedung ket nyuwun sewu saiki kene. Ate nyang ndi arek ndi kono mamu ndi? Tak anter ae
1: jeneng aku. Kok ngecal temen lenakoni.
0: Wis kadung ngene kadung wani.
1: Tepangan nggih.
0: Ayo kenek.
1: Jeneng sampean sinten?
0: Jeneng kira.
1: Nggih.
0: Bagong.
1: Loh, sampean sing gepeng wingi.
0: Gepenge apa sih kok meneh gedhe jare gepeng ngono iku.
1: Lah niku nek dikeplek-keplek akan ngejek dong.
0: Iku lak bagonge wayang ngono iku. Aku iki bagong manusia tak takno
1: kono. Oh nggih, kula tini.
0: Tini?
1: Nggih.
0: Ate nang ndi tin? Wah pantes sir aku njaluk.
1: Eblase.
0: Wis lemes kok ae. Nang ndi tin?
1: Kula niki jane ngoten bingung mboten nang karuan tujuan kula.
0: Bingung ya apa sih?
1: Kula niki arek kabur kanginan.
0: Anak Yesus kan.
1: Ya napa sih?
0: Kon lak karuan omahmu ndi, bapakmu sapa, mbokmu sapa lak ngono kampung
1: nopo. Kadang riya iku lho.
0: Sakener.
1: Saken nggih?
0: Iya ya.
1: Saken sampean tolong napa aku lho.
0: Tolong kan?
1: Nggih.
0: Aku dhewe ya kaya ngene tak nek.
1: Lho, sampean dadi napa sih sampean?
0: Lho, lho majikan.
1: Masa?
0: Kandhani kok.
1: Oh, mangkane kok lemu.
0: Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepethok arek wedok ngono, nek sugih lak kondo.
1: Nggih.
0: Bik motorku 5. Pabrik wolu, lah ngono sih.
1: Lah sama enggak ada motor.
0: Lah aku gak pernah pamer.
1: Oh nggih.
0: Kon tau tak kandhani nek nirwana iku wekku.
1: Mboten mau tau kepethok sampean kok.
0: Tau sih iki mang aku kondo nek nirwana wekku. Lah gak kondo sih.
1: Mboten.
0: Katak kandhakno aja nduk wekku.
1: Kula sampean tolong napa oh kula niki padus pendamelan, nggih padus ngengeran.
0: Ngengir nang aku ae.
1: Nggih kajenge anten sing kula encloki ngoten.
0: Ada di opo emang celok orang manuk tapi apa kan? Mesti melaku ya gak apa-apa. omahmu desa nek kenal bare aku gak perlu konuli. Nek perlu omahku tak bongkar.
1: Oh, sampean tandha sih?
0: Tak tanduri jagung.
1: Tak tanduri tegalan.
0: Ya.
1: Oh, ngoten ta. Heeh. Saestu nggih sampean tolong nggih kula.
0: Cuma iki aku nek perlu, gak iso mulih. Kon tak kei alamat ya.
1: Pundi sing griya sampean?
0: Iku apa Jalan Surabaya nomor 26.
1: Jalan Surabaya 26.
0: Heeh, ya.
1: Cete napa?
0: Cete gak mesti, kadang-kadang ijo, kadang-kadang kuning.
1: Lontor ta niku.
0: Ya gak ngono, sing ijo iku lawange kuning iso kone ngene lho.
1: Soko.
0: Iya.
1: Oh, sing enten pagre wesi niku.
0: Nah.
1: Pagre ireng.
0: Iya. Buwi ya iku kan.
1: Nah, ngawur iki niku. Ya lha apa sih lek biasane omah kula niku lak dipager-pageri.
0: Sing pagre dukur. Nah, iku ana iki keres loro iku.
1: Oh, niku damel napa keres niku?
0: Kayak mangkring aku nek esuk ya.
1: Masa sampean mangkring teng mriku?
0: Gak ngono iku pohon kesayangan aku.
1: Pohon kesayangan lu nggih kembang sing apik lan apa apik-apik tanduri keres.
0: Gak apa-apa termasuk kenang-kenang nostalgia.
1: Kenangan lama.
0: Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih ngono lho.
1: Dadi mun saged ninggalaken keres.
0: Keres. Mati uripku apa jare keres iku ngono ya.
1: Wong nggih pun nek wonten sampean sak umur sampean sampean teng isore keres mriku.
0: Iya, soalé aja ning kono. Kon nyamaku sik aku ate terusno shopping.
1: Mriko nggih.
0: Iya.
1: Napa shopping?
0: Shopping iso kuping lho
1: panjenengan. Soale enten mawon kuwi mboten ngerti ngomong
0: mas. Istilahé wong gedhe bos iku nek ngomong belanja iku shopping. Namung cilik blonjonya pasar. Nek bos gak oleh shopping Singapura. Ngono lho.
1: Nek kon kula tak mriko nggih.
0: Heeh.
1: Niko sih.
0: Iya iya.
1: Ten lampu abang ijo.
0: Lah bener ya iku stop aja.
1: Wah, tak
0: ngono. Oh, rek godhere yo brare iki. Ha iki tepak iki nek srana iki genah. Durung tak warap apa wis mlairana. Blonjo dhisik mulih beres.

0: Nasib kadung mapan, nasib kadung tepak. Ya iki sing diarani wong urip bintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kadung mapan, soge bojo gak ono. Bojo mulai jaman Jepang. Bojo wis diunduh bare sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa? Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa. Pokoknya aku soge. Lah aku iki suwur kok. Suki dunia, suki ilmu, iso ngilang gak iso balik. Lah wong aku iki soge, ate umum jeragan biting Pak Basman yo aku. Sing daran jeragan biting iki masalah wong dia sing gak njaluk kiriman biting nang aku. Wingenane aku oleh entrukal teko, oh njaluk kiriman biting Jerman Barat njaluk biting. Italia njaluk biting. Tak kirim sak contong. Lah wong soge re. Masih bojo kano, tapi dadi kembang lambe kalau Pak Basman rek, termasuk dudo-dudo kembang, dudo-dudo teles. Istilah dudo teles mong soge, dunyane luwe-luwe. Lah mulane, aku yang ngono tak hati-hati aku wong soge arene, dudo kembang ngono sing aran kembang melati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. Cuma sing gak enak ya. Iyalah. Di batur si cilan gado hati nguntal hati ngemplok hati goreng hati karpi kuy opo belonjo kak muli-muli
1: kulanuwan
0: monggo
1: kulani kitamu
0: atang ketan
1: ususana
0: Basman ilang
1: gepu om apa sih
0: wah ini ngomong cempelang cempelung oh gak tau kenal kok gepu ada salah apa kon gepu ya
1: anu kula medayo.
0: Oh, medayo nak. Yeah. Mosok ngono carane medayo nak.
1: Sampeyan iki sinten?
0: Eh?
1: Sinten?
0: Lho aku weng. Wong nak. Lho aku iki wong aku iki. Mosok. Lah iya mosok takon maneh.
1: Jenenge?
0: Aku Pak Basman.
1: Oh, niki griyane Pak Bagong.
0: Apa?
1: Griyane Pak Bagong.
0: Iki yo sih arek iki.
1: Oh, nggih, ketarone kok mang bose nek ngono iki buruwe. Lho, ini lho.
0: Lho, ya apa iki tak kenal rungoko iki lho, iru nyeruh, ya ketane.
1: Kula dikengken Pak Bagong mriki terus sing griyane.
0: Oh.
1: Kok enten pitik keres loro, kula dikengken
0: mlebu. Dadi kon manggo dalan, mau kepethuk
1: wong Bagong.
0: Kudu dukur.
1: Nggih.
0: Geger yo mbok latek lapangan.
1: Nggih.
0: Jenenge Bagong.
1: Nggih, Bagong.
0: Iku dadi apa iki, Mang?
1: Bos.
0: Ya Bagong, Mang.
1: Nggih.
0: Warsat iki kan. Malam-malam jeneng dhewe warsat jeneng. Ngambek buru teko batas sok ini kok disik nak tadi mang kepethuk Bagong. Bagong ngomong bose jeragane aku buruwe
1: nggih lah nek niko jeragane melok sampean melok jeragan lak loro jeragane
0: ya kembar lan ya
1: lak ceritane
0: ya
1: sampean mesti buruwe
0: iya kan mlebu nak ngene
1: nggih
0: ya
1: kula
0: dirabi
1: kok
0: jan. Oh, dirabi. Okay. Ya apa Bagong ya. Tapi gak tadi aku awas kan nyekak aku kan ya. Kota sare badas saya. Awas kan gue. Waduh.
2: Pak.
0: Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos.
2: Bapak iku guyon nae.
0: Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos.
2: Shopping lain apa sih, Pak?
0: Tidak begitu. Saya ada rembelunya. Ada perendululu. Ada metuntum. Dari mana, Bos?
2: Sampeyan iku lan apa sih, Pak? Ada wae atas.
0: Oh, tidak gitu, Bos. Saya ini kan ajros.
2: Gak enak
0: saya ini kan sultan. Kalau saya salah minta sepuret. Oh, ya kartolo omong gue. Gong, kon aja lajang-lajang lho nak ya.
2: Kenapa?
0: Kon ngerti tak? Kon ngono gak tak anggap orang liya. Gak tak anggap wong liya, tak anggap keluarga ku dhewe, termasuk pembantu rumah tangga.
2: Bon ngerti.
0: Siji barek boro, siji le abu garuh, ngerti ya? Gak tak lancang lamis, langguk pangucapmu. Hah?
2: Ya apa kan? Persoalan ini apa sih, Pak?
0: Kau narik ngaku bos, ngaku jeragan, aku kau nanggep buru, muru mangsamu ya apa sih kan?
2: Kulo niki pun nganggep sampean buru.
0: Lah ya apa?
2: Cuma kulo wau.
0: Ya apa ya apa?
2: Kepethuk arek wedo.
0: Nah terus ngomongi?
2: Kulo bos. Bos.
0: Lah yo, bos lah majikan lah.
2: Lah nopo?
0: Lah apa bos itu?
2: Bosnya sepeda nih kulo wau.
0: Bos orang ini bos sepeda, orang bosok kan. Oh, ana arek kok.
2: Arek wedok mun mriki.
0: Lho, eh?
2: Arek wedok mun.
0: Arek wedok rene aku dijambal ae, Ruh. Buru. Ngaku rene kok bakong bos e.
2: Nggih, ngoten sampeyan turuti mon, Pak.
0: Lho nggih, Arek sing jero arek.
2: Pundi arek?
0: Lho jero.
2: Kula tak mlebet, Pak.
0: Lho sapa to kene. Lho sing teluk sapa nun-nun niku kok takno. Eh, nak kasti ini.
1: Nggih, ana.
0: Apa ta iki bos e?
1: Oh,
0: nggih. Maaf saja ya, bos ya.
2: Waduh, dilereni temen. Kan iku ya apa sih digani pire?
1: Lho sampeyan mau nak ngomong terus sampeyan jeragan. Lah masalahe nang jeragan loro nek teng jroman iki enten wong nggih berarti niku pembantu sampean.
2: Jeragan, tapi sisi jeragan nih.
1: Jeragan apa sampean?
2: Jeragan jangkrik kan ibu.
0: Gormang ya, gormang ditipu bare iki, Bagong iki.
1: Ngerti ya? Kenaian apa sih pak?
0: Bagong iki nyatut namaku, jeragan yang ngono aku, iki baturku, ngerti ya?
1: Jadi ini baru sampean namanya jeragan nih?
0: Iya.
1: Nah, nenek rongnya nih banting setir air.
0: Keruan, keruan.
2: Banting setir apa sih?
0: Keruan, nang aku ya.
2: Kan cinta bare jeraganku.
1: Iya. Anak boro damel napa?
0: Ngerti ya?
2: Elek-elek nek jeragane ngono.
0: Iya.
2: Wis kalah pasaran.
0: Masih tuwek ritek tapi soki. Arek gak gelem kon wong telimu sak mlu gedene telimu. Oh, telimu titik.
1: Sampe nuku bacot Pak ning ngene.
0: Lah ya apa arek bener kurang ajar wanah-wanu wani nyatut nama jeragan.
2: Nggih sepunten mawon Pak.
0: Apa?
2: Kula lak gengsi ae kepada arek wedok niku cek di siri didik ngoten
0: lho. Iya gengsi lah pun nirwana tekmu barang mang. Ngawur ae ngono tak rungokno ae mang lak
2: rupa.
0: Wis ya, kon iki termasuk buruku, baturku ngono ya.
1: Nggih Pak.
0: Iki yo batur.
1: Ngoten ta.
0: Iya, masih ngekek imangan iki biasa. Ngekek imangane dok dianggap ngekek imangan batur. Anggap ngekek imangan sapi ngono ya.
1: Sampeyan penten mawon.
2: Ngono kok apa bapak iku.
0: Eh, saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya.
1: Oh nggih.
0: Iya ya.
1: Saiki belajar shopping.
0: Iya, iya ya. Harus ada peningkatan. Kon saiki gak anggap wong liya. Nek perlu kon tak tek dhewe.
1: Mboten apa-apa pancen pun kula niat.
0: Wis, aja ati susah maneh njaluk apa kan tukok tak tukokno.
2: Akeh geleme aku sing geblak iki.
0: Apa kok njaluk gluduk bledek tak tukokno kon.
1: Biasa mawon, Pak.
0: Saiki blonjo, nggo di 2 juta kok nak ya. Ya tuku gamelan mbek wayang bareng. Kok tanggapan enak, kan nyewakno ngono lho ya.
1: Sampeyan pajeng ndalang.
0: Ya enggak nyewakno.
2: Eh, kan akeh
1: blonjo.
2: Aku gak melos.
0: Bisa melok.
1: Maling ngono.
2: Perasaan aku.
0: Melok, melok. Tak itu tukar doan. Cici. Nak kon kotor cici kok padha itu tukar kebu arek iki.
2: Cemburuan.
0: Wah, arek kok foto kali.
3: Bapak,
0: lho,
3: aku gak isi tenan Jakarta, Pak.
0: Ya apa sih kan iku lho?
3: Jarar-jarar nduk ono sepi ya, Re.
0: Masalah Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, rame kendaraan padet.
3: Kota metropolitan ya.
0: Lah iya, kendaraan mlaku papat-papat nek gone Surabaya. Surabaya loro-loro. Jalan satu kono papat-papat kendaraan kok sepi asih kan.
3: Tapi masih Jakarta rame tapi lek gano hiburan yo gak enak, Pak.
0: Lah percuma kon gawe rong karung itu. Iya, pocok rong karung. Iya, bener. Yo, pas kon batano. Wah, kan boros wong tuwa tak yo apa kan. Balik kene aku ora isi. Isi aku.
3: Iki lho Pak, aku gak oleh-oleh, Pak.
0: Oleh-oleh apa?
3: Iki lho jange bebek peno.
0: Lho tak ajar ya.
3: Lah kok iki yo. Dik kene, Dik.
0: Lho.
3: Lho lah iki lak bapak.
0: Eh, alah.
3: Andeng-andeng itu bapak wis koyok lentang Joko Belek dari.
0: Lah,
3: benar toy.
0: Tadi kan mulai gawe bele-bele ni.
3: Iya iki.
0: Masalah.
1: Ditepung
3: lah, gak apa-apa. Yo gak apa-apa, bakal morot.
0: Banyak arah iki mulai ni ya menir kon rongsen di sini. Arah ada remak ni lah. Atuh aku ketepung loh, lah ketika pulau. Arah gak jaya tapi arah bisa tadi bujuk kon tebur hari kedua. Temenan, orang ni teburuan.
3: Atae krek-krek kabeh te anggrem ya. Wis kenal aku kenal. Iya.
0: Iya, Nak. Aku bapakne, Nak. Iya, enggak apa-apa, iya. Iya, entek tenak ya. Entek ten, sepet-sepet sal mentah, tempat tak ketane. Iya. Apa sih? Ngomong apa? Ya, apa Nak ya? Isi.
3: Iya, Pak. Wong jane mertua lak isin apa?
0: Iya, iya.
3: Adik dadak.
0: Iya.
1: Mas. Bapak sama ini biar dagelan tak, Mak?
0: Iya, iya. Saya kan aku ngeludruk, ya. Karena aku ngeludruk, aku kurang ngajar ini. Jerakan beting, Nak.
1: Iya. Kepangakan, ya, Pak?
0: Iya, jauh jalan kamu.
1: Kulo mantu sampean.
0: Cik duruk. Bakali, Ranci. Iya?
1: Nggak. Nah,
0: tadi kok tadi oleh bujo kayak kartolet. Coba kartolo iki, Nak, ya anakku iki.
3: Tapi Bapak sembarang pantesan diudengi didik, nus, kaya.
0: Iya. Aku ora lapang udeg-udeg iki.
3: Wis kan mlebu, Pak. Kono, Pak.
0: Mana?
1: Ya. Mboten kepengin semerat jeneng kula ta, Pak?
0: Sopo jeneng menak?
1: Kula.
0: Iya, ya.
1: Titik Sandora.
0: Iyalah, Titik Sandora kaya wong peyok. Masalah kan iku kesekete jeneng
3: Gina, Gina.
0: Lah ya Gina ngono ya.
3: Masih jenenge elek pokok wonge apik perbuatan utawa sopan santune ono.
0: Nah, kok tadi pening kartu lo minta pasang lepate emas sungal.
3: Ya wis kono.
0: Kono mangan-mangan kono
3: mlebu.
0: Sananane dingklik waktu item mangan
3: kono. Ojo ngono ta Pak bakal mantu kon mangan dingklik rompel kabeh
0: wong kono. Loh.
1: Sembarang
0: kok tobas,
1: Pak.
0: Heh, kok
1: tobas,
0: Dik? Nggih, lha. Masalah, Dik.
3: Kok nyelot, Dik? Bu, pernah nyelot, Dik, ya?
0: Bakal bojo, Dik.
3: Lho, iki sing bojo pernah,
0: Dik? Iya.
3: Pak ijol-ijolan, Pak.
0: Oh, ayo iso. Padha ku mata pikulan kon niku. Lha, ana mata keranjang,
3: Pak. Kapan menoh nemu iki?
0: Lho, kapan nemu arek mendadore nyambi, Bok? Iki batu katakno.
3: Lha apa yo bogel iki?
0: Aku ni botong, batu katakno. Iki oleh-oleh, Bok. Bok, batu iki.
3: Nggih. Bu, kula jange anak sampean.
0: Iya, anak iki.
1: Nggih, Mas. Lho aku nyelok.
0: Lho Mas, lho Mas.
1: Lah apa sakmono arek?
3: Ya wis gak apa-apa, Pak. Jodoh gak kena semono.
0: Lah,
3: kadang-kadang ono wong tua jodone nom lah. Kadang-kadang ono arek jodone wis tua ya.
0: Ono.
3: Saiki tak kenalno karo anu.
0: Bojomu ta?
3: Iya, bojoku.
0: Sopo jenenge? Dik,
3: nah kene.
0: Nah kene.
3: Iya. Kene kene. Iki bakal e
0: ah, iki.
1: Lho, Nona.
0: Lho.
1: Lho ya apa sih, Mas? Apa sih, Mak? Apa ini kedatiannya kok tak golekin nanti-nanti, Mak?
0: Tentang lo, lo! Tentang lo, lo! Ini apa lo, kok murah-murah ini, lo?
3: Loh, ini siapa, Dek, ini?
1: Ini anak. Kulo anaknya.
3: Oh, tadi anaknya.
1: Nggak.
3: Pak Opre, Pak.
0: Oh, kayak itu. Kalo aku lansiang, kok ini gak tak nop.
3: Loh, Opre, maksud aku oleh maknya pun oleh anaknya, Pak, ya gak pentas.
0: Anak kok ini, tapi urup-urupan. Tambah
3: ora lho. Pokoke
0: aura ya
3: tak no. Pak bantu-bantu dungokno tangga lho. Wah, dadi ki anake ta.
0: Iya.
3: Lah
1: nek nek nyelok lak bingung ta ning
3: iki. Wis meneh mari wis kon nuruto bapak lah iku Pak tak peke ngono lho ya apa.
1: Tapi nggih mboten napa-napa Pak. Kulo niki.
0: Wis padha gak payu iki.
1: Mas itu mek ngoten kulo lak bayangan lawas ta.
0: Iya kaso kupil.
3: Wis apa? Ya apa, Pak? Ya apa wis yo?
0: Ya apa ya, Pak?
3: Iki dirundeng cara kekeluargaan.
0: Iya, iya.
3: Wis rupa-rupan yo.
0: Iya, iya, iya.
3: Kok gak krungu wong jopo gak
1: apa-apa.
3: Gak
1: apa-apa, Pak. Ya apa, Mas? Wis
0: bareng ae, bareng ae. Bareng ae.
3: Bareng-bareng kok.
0: Iya, iya.
3: Gampang ning kanduk punden yo.
0: Kok iku Pak Sogo iki warane nang punden iku. Ngawur.
3: Saiki blonjo-blonjo yo. Heeh. Awak dhewe kudu sing sing temenan blonjo sing sing larang-larang Pak engko jange mantu bareng
0: arep mantan kembar. Aku niat kawin maneh ya tau masih ibumu wis mati saiki aku duwe niat kawin konco bareng kawin. Ayo nanggap nanggap apa to turan ditanggap.
1: Oh, no. Apa Pak?
0: Toprak. Wayang wir. Iki sing
3: oh wayang wong.
0: Wayang wong ya. Wayang kulit pencak.
3: Iya.
0: Sulapan.
3: Iya.
0: Biskop.
3: Iya.
0: Balang, balang, balang, balang semua lo.
1: Sampai
0: nyewa
1: gedong pundi Pak?
0: Hah? Gedong pundi. Katanya nyewa gedong, latari wong di gori kape. Latari wong di gori. Gue aduan kebo.
3: Pak, lek ngono meneh nang sumber porong ya Pak.
0: Allah, aduh, aduan kebo. Kini lah kebo situ lagi apa irsat ini. Sat-sat ini bagong barang itu. Itu. Atuh,
3: atuh, perang aja darah lagi. Wah, wis. Lah saiki ngene lho, Pak.
0: Iya, iya, Pak.
3: Dinane ayo dipitungno wong tuwa. Saiki iya, golekno wong tuwek ae, Pak. Dadi golekno wong tuwek penting iki, dadi gak serampangan yo, Dik, lak ngono, Dik.
1: Ya lah, Nak, wong atase wis tuwa, wis grubyak-grubyuk nang wis lak
3: ngono. Yo gak ngono. Yo gak ngono, Dik. Lho sing ndi sih nek kuman?
0: Lho, sok lu tek. Kono ku. Pak ono mamun ngomong.
3: Wah, lan.
0: Kalau
1: kaliran.
0: Enak
1: masih
0: lo terlepas
1: cinta
0: tapi. Enak ini bang Nong, ini utuh lah lulu.
3: Pak nungguri kau nong tuwek Pak.
0: Iya terus.
3: Tuwek ini menang kali ya si Bobing 4 Pak.
0: Pak tuwek gua remak ini. Gua sih ngerti, gua sih ngerti. Iso hitung itu no. Ojo sama nanggo di pacak tahun.
3: Iya.
0: Menlo nak nasi tahun bareng lo.
3: Lagi lah oh nong sing pinter.
0: Siapa?
3: Lah buru dhewe bogang.
0: Ora apa iki? Bagong,
3: Bagong. Iki mang nandi?
0: Ya tak kon ngetutno, bakale bojomu iki mang ada loro ketelisut.
3: Lho, lha iki apa?
0: Aku ate kejeret wong aku.
2: Lho, kaya apa? Ditinggal ae, waduh.
3: Lha apa lho?
0: Lah apa lho, Dik?
1: Lho, iki bojoku iki, Pak. Saman kok ndok kene sih, Pak?
2: Ya apa nak, kan ini waduh-duh-duh. Lah kok ini ya apa sih kan ini?
1: Ya lah, uripku terlantar, aku terus ngolek penggawean karepu.
3: Ini kok ngepondok ini ya apa ya?
2: Asalnya ya apa kan tegok ini?
1: Asalnya aku kira jangit dirabi anaknya Pak Iki Baseman Iki. Tiba-tiba ya kenomen, gak cocok sama aku terus ijol.
2: Ijol ya apa?
1: Ijol jolehnya bapak ini.
2: Tipe Pak Baseman?
1: Loh, iki bapak emu nak.
4: Iki bapakku tak?
1: Iya, iki anak sampean.
2: Loh, ala lagi. Iki siapa iki?
1: Iki anak sampean, Cak.
2: Masalah
4: kok biyen aku belas arene. Wong dipotro-potro.
2: Untung durung sampai kejadian iki. Temen.
0: Eh, sak-sak. Jangan ngono bapak tak arep. Bapak yo mesti kaitane iki yo bakal bojoku.
3: Yo mesti gong iki.
2: Ngeten, Pak. Kula critani niki lak bojo kula.
0: Ya iki.
2: Nggih, latine niki anak kula cuma biyen iku jenenge Sanestini.
0: Sapa jenenge biyen?
2: Ginten biyen iku.
0: Oh, lha kon bapakne kok arep jenenge sih? Kok lali sih?
2: Cilik niku Ginten, amakne Ginah kula padha gini ngoten. Saniki diletini
0: mboten. Lha kok sampe kon iso berantakan pecah pisan-pisan bare keluargamu ya Pak Sali.
2: Asale ngeten, Pak.
0: Iya, iya.
2: Asale niku lak dugi dele ya.
0: Terus. Kok dene yo kotakno.
2: Ngomong mecicil ngoten lho.
0: Asale kok sampe
3: asal usule.
0: Asal usulnya bagaimana? Bagaimana? Ngono lho.
1: Riwayat awak dhewe biyen lho.
0: Riwayatnya sejarahnya.
2: Ngeten, Pak. Kula lak nyambut damel lah. Pas kula mantuk dalu, persis mbledose Gunung Visosius niku. Napa?
0: Gunung Merbabu kenek, Gunung Kelut. Gunung Semeru, Gunung Sari, kenapa sejarah enak ngono?
3: Gunung Visosius iku ndok endi? Oh, ngawure. Gunung endi tibake?
2: Gunung Kelut.
3: Oh, Gunung Kelut.
2: Gunung Kelut mledhos tuwar.
3: Terus
2: melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojoku lho mboten karuan.
0: Iya.
2: Kula golek ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki.
0: Iso mlumpuk kene.
2: Nggih, kepethuk sakniki niki, Pak. Anak kula pun gede.
3: Lek ngono Pak karuan iki bakal maro tuaku iki bojoku lha penolak gak uman iki.
0: Iya lha beli jeneng.
2: Enten Pak.
0: Iya Pak, iya Pak.
2: Tanggoku lho nggih enten kok.
0: Sopo?
2: Yunah.
0: Oh. Ya wis, wis. Apa wis?
2: Seneng
0: aman. Bapak ya seneng wis.
2: Ya Mak, sirahe penceng.
0: Kok ngawur ae. Saiki nek Gong.
3: Iya Pak.
0: Kon balik nang bojomu. Nggih gak mu wajib ambu
2: bojomu. Nggih, nggih.
0: Lah anakmu tak temono Kartolo. Iya tak? Katolo anakku. Barek katolo oleh anakmu kon, barek aku termasuk tadi besek. Bebek. Bebek. Becak. Wah, aduh lu. Aduh kupu ya.
2: Diwurung akan mawon, Pak.
0: Eh?
2: Wurung mawon.
0: Iya, iya.
2: Apa? Ini seneng kali tolo.
0: Iya, anakku.
2: Kulo besanan kali sampean.
0: Iya.
2: Berat, Pak.
0: Apa?
2: Bayaran 5 wulan gak dibayar jelas iki.
0: Oh, tak kok bayaran kok tak dipesan mbak aku entek beras. Kok telemu sak mlo gedhe ini. Apane?
3: Pak kanjuk tele-tele lah.
0: Tele sak mlo gedhe ini.
3: Wis saiki ngoten ngeten lho Pak. Sane anak sampean niki kula rabi sampean saiki dadi wali.
0: Oh, wali. Itu lho
2: wali.
0: Dadi anu parli. Sampai iku Wali.
2: Cuma tanggapane mpun sampean sing padhes Pak kula mawon.
0: Nang apa kok?
3: Celukno kanca dhewe yo tul.
2: Isini-sini gengsi wong jerakan, jerakan beting sampean.
0: Iya.
2: Tanggapaken wong watuk mawon papat.
3: Lah lha napa Pak kadek nanggap wong watuk Pak? Lah bapakne jeguk dhewe lak watuk.
0: Lah aku dijeguk gak watuk mungkuk. Katolo. Wong tuwa kesasaran tak lakon niku.
3: Tapi lek nanggap apa-apa pembukaan kudu peno Pak sing ngidung sebab kaole iku ujar aku biyen.
0: Ngono ya.
3: Saya rabi peno kudu ngidung pembukaan.
0: Oh, ngono ya.
3: Iya.
0: Lah saiki apa enake saiki?
3: Sik bukan nggih.
0: Eh?
3: Bukan.
0: Oh, aman dibuka.
3: Iya, dibuka ae.
0: Oh, aku sing ngedung ya.
3: Iya, kanggo ngrungokno.
0: Iya.
3: Bukan. Ayo, ngguri.
0: Kandang pangan, loro lan pati.
3: Pak, jamu wis entek, Pak.
0: Lho wis entek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketuk lumembak kang joloni di yang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku togok kula wonten dawuh bilung
1: nan bas
0: tak pikir-pikir bener saranmu lung. Aku kalamon ngelamar tangeh lamun bisane ketompo melewati aturan pirang-pirang tak tompo panemu lung. Aku bisa daup karo Dewi Roro Ireng Sokondorwati waton tak colong calon mantini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
4: Good, good, good.

0: abote pun kakang dijaluki tulung kelawan Yayi Prabu Duryudana Narendra ing negara Ngastina. Saya meneh abot rasane pun kakang dupi mertuaku Rama Prabu Salya uga anumpangi karep si Buri Srawa adiku putrane Kanjeng Rama Prabu Salya. Kowe ngerti? Inggih, kula nate tepang kok Prabu.
1: Iya.
0: Kuwi gandrung-gandrung yen awan ora bisa nedha yen bengi angel turune kaya kena sindrom. Yai, Roro ireng tak jaluk tak jodohake karo si Buri Srawa. Babakan apa-apa mengko ketemu Mburi tak jaluk dina iki sira siati kang minangka dipercaya si Roro ireng supaya bisa nduweni hak wali senajan to Slajanto hak wali tumraping sira Roro ireng ora mung siadi dhewe pun kakang ugi duweni hak kanggo gawe ningkahake si Dewi Roro ireng. Nanging luwih prayoga sapa boyo ingkang tak jaluki pasetujon yen ora sira siadi. Gelem ora gelem umpamane pun kakang diarani meksa ya kena. Roro ireng kudu dhaup karo si Buri Srawa adiku ipek.

0: anggota Dewan Perwakilan Wayang. Cobi. Sareng dipun tinggal TNI kalian Polri sakmangke amburadul. Wakil-wakil rakyat daftar dadi petinju anyaran. Lagi ngrembug perkara perkaraning rakyat, lagi ngrembug perkara negara, kolu-kolune ditinggal turu, ditinggal micek. Kaya ngono kok ngaku tokoh politik niku sanes tokoh politik ning bajingan politik kaya ngono. Menapa badhe nukulaken generasi-generasi kang mekaten? Kowe nyurigai Buri Serowo, yen Buri Serowo kuwi calon koruptor. Lho, sinten ingkang nyebut Buri Serowo sinten? Kula aturi menggalih.
1: Nuwun sewu menawi saged kula nderek interupsi sekedhik ngeten.
0: Nggih. Wonten menapa Bapak Durna?
1: Anu, jedodohan menika adhedhasar weton. Nun pangapunten Dewi Roro Ireng menika wetonipun menapa?
0: Setyaki Ladenono.
2: Oke, Bos. Apa?
1: Aku mau karo kowe.
2: Oh, nyatane aku diperintah wong ladeni kowe. Perkara perwetonan iki aku anu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wetonan ki aku ahline. Roro ireng kuwi wetone Kemis.
2: Arjuna
1: Selasa.
2: Nah, mati nom kuwi. Jodohane mati nom. Kemis kuwi jodohane karo Minggu. Lah sing weton Minggu Buri Serowo.
1: Kuwi perkara apa?
2: Perkara jodohan.
1: Umpamane Selasa ketemune karo Kemis.
2: Mati nom, rezekine seret.
1: Kleru.
2: Sababe
1: Pak Harto karo Butin kaya wetone Selasa karo Kemis nyatane dadi presiden nganti 32 taun. Kesugihane pirang-pirang. Cangkeme bosok kowe iki. Ning dunya iki ora mesti sing jenenge jejodohan gumantung menungsane. Yen jejodohan kuwi pancen dasar watak. Mangerti ya Durna, kowe kuwi kiai ning kiai genthong umes kowe. Gusti Allah aning surat Ar-Ra'd yen ora kliru ayate 39 kuwi nyebutake Allah bakal ngobah keputusane gawe keputusan anyar gumantung ikhtiaring manungsa.
2: Budi dayaning manungsa ora bakal ngungkuli purbaning kawasa.
1: Bener, ning bab endi?
2: Ning babakan samukawis
1: ora iso. Ana ayat kang nyebutake Allah ora bakal ngrobah nasibe manungsa yen ora manungsane dhewe kang ngrobah. Nyatene apa? Paino biyen nelayan saiki dadi jutawan. Paham ora? Ora sandata adol ilmu ning negara Ndorowati, kok keprok dasmu pecah kuwi.
2: Kowe wani karo ulama, aku iki kiai. Paham ora?
1: Aku tak takon karo kuwi. Sekolah kiai nang ndi? Kenapa pun dadak ono gelar kiai

0: Sakne durna mundur, mundur wae mundur. Kecekel karo Setyaki rompal ususmu.
1: Jenderal Sengkuni, tak aturi meneng.
0: Oh nggih, Pak Kopral.
1: Ayo aku tak takon. Sing jenenge kiai, kia kuwi lumaku, hi kuwi banyu. Lakune kiai kudu kaya banyu. Kabeh butuh banyu. Wong garap sawah nukul kewine butuh banyu. Wong medan butuh banyu. Wong atus butuh banyu. Wong masak butuh banyu. Wong gawe anak butuh banyu. Bubar gawe anak butuh banyu.
0: Kramas.
1: Nah iya.
0: Kramas.
1: Kudune sing jenenge kiai kuwi bisa madangake jagat. Saiki aku takon. Apa ana kiai-kiai sing kaya mbiyen? Kiai mbiyen, kiai-kiai desa mulang turutan, mulang alip-alipan ora tau njaluk bayaran. Honore mung urunan kemisan. Kuwi wae nek kemise udan jemuae kiaine orang liwet. Apa ana saiki kaya ngono kuwi? Gusti kang akarya jagat kuwi duweni sifat loro, siji sifat kodok, lorone sifat kodar. Sifat kodok kuwi tegese ingkang mau aturake budi dayaning menungso ora bakal ngobak-ngobak marang purbaning kawasa. Kuwi diwatesi sadurunge menungsane ikhtiar. Contone bayi umur petang sasi ditulis aning Lahiful Mahfudz dening malaikat Jibril. Kowe umure semene jodone nanggon iki, besok matine kowe iki mergane iki wis dicatet. Nanging keputusane Gusti karya jagat ingkang jeneng Qadar bakal dirubah cocok karo ayat ingkang munine mau aning surat Ar-Ra'd. Bukaan kitabe. Kowe iki kiai ning kiai mung kanggo gawe topeng. Jabane kiai jerone iblis.
0: Pas, pas, persis, cocok. Begini menengok asu, keprondasmu begini jadi bebalaku, apa balan yang ono,
1: balan entus.
0: Asu dengan anermang sani, ini lagi diserang kok malah orang gencet lo. Guyu.
1: Kowe tak kandhani Durna. Kowe rasa ngompor-ngompori. Kowe rasa dolumuk aning negara Dwarawati. Aku tak takon karo kowe. Sing paling abot dadi pendhita, sing paling abot dadi kiai, sing paling abot dadi ulama, dudu gelare, dudu jenenge, dudu ilmune, dudu kesugihane. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sing penting kuwi amal perbuatane. Harjosari kotane sing dadi kenyataane. Ora sandhate kaken cangkem. Rakyat wis bosen ngrungokke pidato. Rakyat wis bosen ngrungokke janji-janjine ulama. Rakyat wis bosen krungu janji-janjine pejabat. Rakyat wis bosen ngrungokke janji-janjine tokoh politik sing isine mung loro janji karo ngapusi. Kowe krungu, kowe weruh, matamu ora picek Durna. Weruh perbuatan kaya ngono, kenang apa sing dadi ulama kowe mung meneng. Kowe wis tau disumbang pondok pesantrenmu, sehingga kowe cangkemmu diblangkem. Oh Durna, Durna. Mula rusak ing agama, rusak ing bangsa. Sing pertama kuwi saka Alimun Fajir.
0: Alimun Fajir iki apa?
1: Aduh kiai orang ngerti piye.
0: Aduh madu apa?
1: Aduh. Kiai karbitan iki sayangan aku Durna, Durna. Alimun Fajir kuwi nek cara kene, ulama ning watake kaya begenggek. Ulama ning watake kaya lonte. Watake lacur ngedol agama. Yoke menungso sing kaya kowe. Ulama kuwi ana telu, siji kang sing disebut ulama kidang.
0: Ulama kidang ki apa?
1: Ulama sing pelempatan turut partai. Biyen melu partai kae, Boso wis ora menghasilkan, pindah partai liyane. Sawise nang partai liyane ora menghasilkan, pindah maneh nang partai liyane. Sing angka lorone Kiai Kodhok. Kiai Kodhok kuwi tegese kiai sing senenge mung donga terus ora tau nyambut gawe. Yen dikei pegawean males senengane mung donga. Kamangka sing jenenge donga kuwi sing paling apik nek ndongake wong kuwi aja nang ngarepane, nang mburi. Nanging yen ngelingake wong kuwi kudu ana ngarepane. Kamangka gonggo maneh kowe kiai-kiai ngestina kuwi ora. Nek ndongake nang ngarepane pejabat karepe napa? Karepe diwene sumbangan pesantrene. Kamangka duwite iki ora ngerti kuwi duit apa.
2: Sing penting sumbangan, duite sing ngendi ora bakal weruh. Sing penting sumbangan ditampa.
1: Kuwi jenenge Kiai Walwal Kedual. Ora ngerti barang kang hak lan barang kang halal. Ora ngerti dununge. Wala talbisul haq bil batili wa taktumul haq wa antum talamun. Ngerti apa ora?
2: Pangestune ora.
0: Aduh, piye, piye. Setyaki malah apal dalil sing jare Kiai Durna malah ora. Aduh. Ini mundur om, mundur. Aduh, kayak gak bisa pecandasmu kayak begadang. Gue jago mau dibirang-birang ake.
1: Yun pangapunten koko Prabu. Yun pangapunten. Miturutku perkara keluarga karepin dirembuk keluarga dewi. Sebab kiai sing paling apik yuki kiai kang ngongko telu kang sinebut Kiai Keong. Keong blekicot kae wis mati keonge nanging cangkange surip. Wis mati kiyaine nanging tukulan elmune si manfaat kanggo wong liya. Mula tak itung nganti telu ora gelem mundur nang burine Koko Prabu Baladewa. Apa klakon tungkak iki ngramasi ndasmu Durna?
2: Nurut.
0: Malah kaya buah catur. Aduh. Durna. Ini mau mangkat iki sarapan apa Durna? Durna.
2: Kaken lobster aku tadi. Ora kulino eh. Mangan lobster loro. Nyawang sindenku kaya arep nyaut-nyaut to. Candrane kaya wong mendem aku.
1: Mundur Setyaki.

0: Keparang matur Bibi Kunti. Kula ingkang putra pun Baladewa.
1: Baladewa pun pipi durung rampung anggone maturane ngarasane adimu.
0: Senajan dereng arampung angin paduka ngendika, kula sampun ngertos. Saripati ini pun angin paduka rawuh wonten madyani negari Dorowati. Bibi. Mungkin datosaken kawuningan Bibi. Kajawi Yayi Kresna, kula ugi nggadahi hak wali kalian putra paduka pun Dewi Roro Ireng adik kula. Dinten mangke. Belak kotang terus terang bloko suto waleh waleh menopo. Kulo sampun ngerancang sinten jodonipun si Roro Ireng. Setunggal kewolo mboten wonten ingkang kedah duo utawi mbatalaken jejodohan pilihan kulo. Mboten sanes namung kajawi Roro Ireng badhe kulo pacangaken kalian pun Boris Rowo adi ipe kulo. Menika sampun paten, wis ora kena diubah-ubah. Menapa malih sipating jalma? Menawi dewa tumurun badhe mambengi jejodhoanipun. Yayi Dewi Roro Ireng kaliyan adhi kula pun Boris Rawa. Prabu Baladewa ingkang badhe dados tumbal. Tartemtu pamino benteng ingkang ageng kula tabrak. Perkawis adik kula pun Arjuna putra paduka kampil. Arjuna menika tiyang bagus, larene bagus. Munggih melarat ngeten mawon. Ora dhe apa-apa. Uripe wae melu bae. Mung adol bagus. Pol-polane ngepol adol kementhus, pol-polane ngepol dadi tukang demenan. Niku pun Arjuna. Kula pun ngertos resikone. Arjuna niku bojone pirang-pirang. Mangke besuke mesti kaya ngoten. Watak wong kaya ngono ora bakal junun, ora bakal tenang duwe bojo siji. Pramila, kula namung kepengin nyelametaken adik kula pun Dewi Roro Ireng. Pramila Bibi, mboten ngirangi raos hormat kula dhumateng paduka. Duh, Bibi Kunti tali brangda. Kula suwun Arjuna dipun padosaken wanodya lintu. Nun pangapunten. Menawi paduka menika kawratan ragat nun sewu, panjenengan menika dipun tilar kalian Paman Prabu Pandu dadi randha menika sampun dangu. Kula ngertos menawi paduka menika mboten gadah bondo kangge ragat ndhaupaken. Yayi Arjuna dumateng sinten Kewala? Koko Prabu. Wis kowe menengo dhisik. Koko Prabu, menengo dhisik. Setyaki. Kula Kanjeng Koko Prabu. Piye? Nggih, kendel kemawon. Cobi kados pundi dipun sawang. Setyaki menengo. Nggih.
2: Iki padu iki awake dhewe kudu lunga, iki perkara keluarga nang ngono. Nang ini kinang, nang ini kinang lunga, lunga nang kene. Nah.
0: Pramila Bibi.
1: Kula mangke ingkang badhe ngeragati Arjuna dhaupipun telas pinten yuto, telas pinten real senajan separo negari Mandura badhe kula tombokaken kangge dhaupipun Yayi Arjuna nanging sanes kalian Dewi Roro Ireng adik kula. Kula suwun Arjuna dipun padosaken panitoli.

kaya tinodok tumbak. Penggalipun Dewi Kunti tali barangto midanget dumateng dawipun Sang Prabu Baladewa ingkang sanget amboreh araos. Datan kumejak among dalaweran iluipun lon-lonan Dewi Kunti tali barangto morot saking pasewakan tanpa pepoyan dumateng ingkang putra sakit jroning manah Sang Dewi Kunti tali barangto nanging datan kumejak duh dewa.

Roro Ireng, ono apa kowe metu saka ing kedaton Roro Ireng? Kakang, yen nganti tumetes banyu mripate pipi Kunti aning negara Ndarawati bakal kena tsunami, Kakang. Ana ratu sing babar pisan orang gunakake rasa. Aku njaluk idin tak temonane ratu ingkang nyuda.

0: Ratu Manduro.
1: Hei, Roro Ireng,
0: aku iki kakangmu. Aku ngerti kowe kakangmu jalaran kowe lahire luwih dhisik timbang aku.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aku ngerti kue kakangmu jalaran kue lahir luwih dhisik timbang aku. Nanging kue ngaku kakang karo Roro Ireng tak batal lagi. Jalaran opo wong tuwa sing mestine kudu bisa mbetuai, wong tuwa kang kudu bisa nukulake rasa tentrem. Tibane aning kene wong tuwa nanging ilang tuane, mergane mung dadi kongkonane ratu, mung dadi ketibale adipe. Kakang Prabu Baladewa, kowe mestine ngerti. Kowe ora tau dadi wanudya nanging gelem ora gelem kowe lahir saka wanudya uga. Kowe duweni kebutuhan apa wae sing bisa ngademake ke wanudya. Nanging kowe nyecamak kelawan penggalihe Bibi Kunti Tali Prangto. Tujune Kanjeng Bibi Kunti Tali Prangto senajan to sedih kaya ngapa ora tau netokke banyu larangan. Ya kowe banyu meripat. Kowe tak kandhani heh wong sombong. Yen nganti Bibi Kunti iluwe tiba ning kedaton iki jeblak blumine. Yen pancen kowe kaya ngono sing jenenge wong jejodohan kowe bakal lelumbanan ning kekeluargaan. Kenang apa kowe ngudu ngorbanake perasaane Bibi Kunti? Perkara kowe ora setuju aku kelawan Arjuna. Ora sadiwalene karo Baladewa ora paten. Rumangsane wong tuwa ora kena kanggo gawe patuladan. Ora gelem njaluk pangapura karo Bibi Kunti. Ora duweni kakang sing jenenge Baladewa. Roro Ireng isih tetep urip. Kakang Prabu ora ngira babar pisan. Saya kuncara, saya kundang asmanmu ning saya melorot akhlakmu. Kowe saya pinter nanging budi pakartimu kaya budi pakartine kewan jabang bayi. Ora sotak aku nyawang lawan

0: syukur.
1: Setiasi menang kok.
0: Wela ta. Kyai Prabu, kowe sing ajari.
2: Lho kok kula sing ngajari pripun, Pak?
0: Wong bocah pun gedhe mun duweni alam pikiran piyambak kok ndadak diajari dipengaruhi pripun to? Kowe belani Roro Ireng.
2: Kula mboten belani Roro Ireng.
0: Nyalahke aku, mboten nyalahke sing kleru ndi?
2: Mboten wonten sing kleru, mboten wonten ingkang leres. Wong niki sanes ulangan.
0: Niki sanes pelajaran, niki sanes testing. Nanging menika kedadosan. Tumrape kowe piye? Aku diwanini karo si Roro Ireng piye? Sampun samestinipun. Sebab Koko Prabu leres menapa ingkang dados aturipun adik kula Roro Ireng. Sekelimah kalian tiang sepuh, tiang sak mangke menika intelektualitas munggah, kepinteran munggah, jumlah yang profesor wonten negara niki kathah sanget. Ning napa? Buktine napa? Wong-wong pinter ora bisa menyelesaikan masalah menapa mawon wonten negara niki. Koko Prabu, sing pantes duweni gelar profesor niku dudu Durna. Nanging tiang-tiang ingkang saged nukulaken mboten ketang namung wonten pundi, kutha cilik, panggonan cilik, dudu cilik kotane, nanging nglairake generasi ingkang bener-bener duweni raos kamanungsan ingkang ageng. Yen dipikir sing tuwa malah ora duweni wibawa, bocah kaya Roro Ireng malah akhlake luwih dhuwur timbang sampean. Ngantos kawan likur jam sedinten sedalu paduka mboten nyuwun pangapunten kalian Bibi Kunti. Kula mboten tanggung jawab

Yayi Prabu Diagung pangak samamu Yayi keberanan tening rasa bener kang di aturake marang siroro ireng aku njaluk pangapura ingkang akeh Yayi Koko Prabu menawi badhe nyuwun pangapunten sampun kalian Prabu Kresna tiang salah menika sak temenipun kejawi nyalai diripun pribadi menika gadah lepat kalian ingkang kawogan inggih menika Bibi Kunti tali Pranto pepuntoning rembak paduka kedah nyuwun pangapunten kalian purba

0: wonten dawuh.
1: Apa iki wis tekan negara Dwarawati?
0: Sampun.
1: Wah. Petetane apik-apik nemen ya, Lung.
0: Negari Dwarawati niku saderengipun dipun cepeng kalian Prabu Kresna niku negarane amburadul awel. Amburadul?
1: Iya.
0: Sarang dipun cepeng kalian Prabu Kresna samangkit pembangunan dados sae sanget. Amargi Prabu Kresna niku pemimpin ingkang mengutamakan masa depan bangsa, tidak hanya mencari harta. Bedane pemimpin kali bakul sapi niku teng mriku.
1: Iya.
0: Pemimpin niku nek durung mimpin wis ngetoke duit pirang-pirang. Mengke nek dadi pimpinan dadi pejabat niku ora bakal mikir rakyat piye carane modale bali dhisik. Apa meneh modale entuk utang. Wah, wis. Anggaran pendapatan belanja negara kuwi sing mestine kanggo gawe rakyat malah disunat. Sing mestine nggo tuku pasir, pembangunan nggo tuku pasir, duite nggo plesir. Sing mestine nggo tuku watu, dipangan pejabate nggo tuku sepatu. Sing mestine duit dibagike karo rakyate, dimbat nggo nglonte. Lah ngoten niku. Ane pejabat niku nek arep royal nek ora nganggo duit negara nganggo duit apa? Nek paino mono wis apa apane wis ngerti kabeh wong kene iku. Eh wong sembodo kae. Wedokane sing marani dudu dhewe. Sane. Sembodo tenanan lanang tenanan wedokane sing monggo Mas kula aturi ngendrep lah ngono ku. Wong lanang kuwi sing apik sing kaya ngono kuwi. Aku ya tau nglakoni kaya ngono kuwi ning aku ora tega, aku ora tegelan. Sinden kok sikile dislonjorke ngene kaya arep. Mangane. Aku ki kuwatir diwal-diwel kok gek.
1: Kowe iki ngrembug apa kuwi?
0: Nggih. Negari Dwarawati niku ngene iki.
1: Lah kedhatone nang endi?
0: Kula piyambak mboten ngertos.
1: Jare ngerti.
0: Ngerti wilayahe ning ora ngerti jeroane. Ngerti blegere ning jeroane dereng nate wong kula dereng nate demok. Ya menika. Menawi ciri fisikipun nika pun wonten, contone dadane saya gedhi. Bokonge saya mendelok ngono kuwi iki ciri-cirine wis ana. Ki mesti kena sentuhan nah menika mangkaten niku. Wondene sampun tumugi pundi-pundi kemawon kula mboten ngertos.
1: Wis kowe menengo. Weh lah dalah. Weh. Kae ana wong ngadeg sak ngisore wit wringin.
0: Pundi?
1: Hai.
0: Oh, nggih nika satriya njegrek. Wonten ing sore wit ringin ireng nika satriyane.
1: Yo jajal kaya ngopo sumingkir. Eh, satriya aku melu takon, aku arep nyolong Dewi Roro ireng iki piye carane? Mbok menawa kowe ngerti aku ditulungi.

0: Iki lung jenenge sapa lung?
1: Takon dhewe.
0: Kok kowe urung kenal?
1: Wis kenal mendang diunduli. Takon dhewe.
0: Ki sana. Yen kowe duwe jeneng sapa jenengmu? Yen kowe satriya sapa sambating wewangi? Wah. Oh, ana Lindu.
1: Lindu denggel sampean niku. Bocah niku gereng. Kok Lindu?
0: Wah, weh bocah gereng nggih,
1: dikira trafo jeblok napa?
0: Sopo jenengmu? Yen kowe takon karo aku jenengku Bratasena. Bratasena iki sapa, Lung?
1: Bratasena niku putranipun Pangeran Diponegoro. Ingkang dhaup kalian Dewi Kartini.
0: Ngawur,
1: ngerti ngawur takon. Ngati-ati nek kali niku.
0: Ya, tak akalane karep ben ngewang-ewangi aku nyolong Dewi Roro Ireng.
1: Monggo, semoga.
0: Dongake aku ya, Lung.
1: Nggih, mugi-mugi kula dongake jembar kuburane. Lajar. Dilalah wong nek arep apes ki saya ngono ku. Dilalah. Aku mlaku kok ora tekan-tekan iki.
0: Kuwi sapa? Prabu Bromanggara saka negara Kelidang Langit teko ning negara Ndarawati arep apa? Arep nyolong Dewi Roro Ireng, arep mau kapake, arep tak pek bojo. Barang colongan kok dipek bojo sebab apa? Yen tak lamar ora bakal kelakon ditampa. Oh ngono. Ya, mulane ngene ya Bratasena, kowe mengko tak kei duit sing akeh. Ning aku ewang-ewang ana, aku kancanana. Ngancane apa? Nyolong. Nyolong apa? Dewi Roro Ireng. Aku kudu ngopo? Tuduke dalane. Mengko aku sing mlebu, kowe sing ngenteni.

0: kepengin tak lantarke nek kowe kepengin dadi satpam. Apa kowe kepengin njaluk marinir dadi marinir? Kowe mengko tak larapake. Sing pertama kali sadurunge kowe mengenal banyu, kowe tak kandhani agamane iwak kowe apa? Agamane iwak apa? Agamane iwak kuwi Kristen. Sebab rajane jenenge Paus. Nah. Ya. Paus. Ah. Nek agamane manuk apa? Gantian nek. Agamane manuk. Mah, angel. Agamane manuk kuwi loro. Sing Kristen lan sing Islam yono. Sing Kristen manuk gereja. Oh iya. Lah nek sing Islam emprit kaji. Oh iya sing kene putih kae. Nah. Wah, sahabat, sahabat. Ternyata hobine podok karang. Hobi manuk ono maneh. Apa? Kenang apa wong mati jenazahe diadepke ngulon. Nah, ukuran agama ki ngono kuwi wis dadepke nang kiblat ngono. Goblok kowe. Gobloke. Takono karo aku. Kenang apa wong mati dadepke ngulon kabeh? Yen ana sing dadepke ngetan mesti omong-omongan. Aduh. Terima kasih untuk ilmu. Lah kowe-kowe njaluk kudangane apa njaluk hadiahe apa? Aku njaluk hadiah karo njaluk bonus. Ning bonuse dhisik. Bonuse apa? Aku njaluk ndasmu tinggalen kene. Awake gawanen. Ndase tinggal awake gawa. Kowe mesti ora setuju kowe mesti Roro Ireng kuwi arep dadi bojone Harjuna. Harjuna ki sapa? Adikku. Aduh apes aku iki. Gobloke ora umum. Milum. Mula ratu niku pejabat niku ijazahe aja ijazah persamaan. Ijazahe niku aja tuku. Telek dibungkusi sampean, mripate melek diapusi. Ratu ning polone bosok kaya sampean iku. Kaya pejabat-pejabat saiki kaya sampean iku rata-rata. Anten niku dadi wakil rakyat. Kiti bagilirane mikir rakyat, becek. Nah, anten niku. Dadi gedheke mung iki tok terus kaya.
1: Dolor kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
2: Pejabat saiki kaya sampean iku rata-rata. Anten niku dadi wakil rakyat. Kiti bagilirane mikir rakyat, becek. Nah, anten niku. Dadi gedheke mung iki tok terus kaya ngono kuwi. Asu tenanan memang kan.
0: Oh, mula ngaso-aso niki remangsane apa? Eh, brata sik endi wong iki? Sebulane kowe benteng negara Ndarawati, tak akoni. Wah, bagus. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, tegese piye? Sopo ingkang ngalang-ngalang aku tak teraljang. Sopo ingkang cawe-cawe bakal tak entake manuto. Tak cabut nyawamu. Maju tak odol-odol ususmu. Durung kelakon wis

0: Pada film
1: dereng mati tuh sampean.
0: Urung
1: pate ini sisan ya.
0: Wer mangsamu. Wah, edian ngancam karo Bratasena puntir awakku.
1: Ah, niku nembe ronde pertama niku. Niku nembe pengasrepan.
0: Pemanasan kok pengasrepan. Wah, ladalah lawan kaya ngapa.
1: Ampun, sampeyan kepengin dawa umure. Saestu wong saniki niku agak-agak wong sing kaya sampeyan niku gampang mati. Aja sombong, contohnya Marijan. Nika le mati niku ora wedi mati, piambake niku wedi isin, ngaten iku lho.
0: Wong duwe keyakinan ora kena dicampuri lho.
1: Nggih, mangga.
0: Wong duwe ni keyakinan ora kena dicampuri
1: asu, mangga. Nek kepengin dijemput karo malaikat Israel,
0: aja kaken bebangal Bratasena. Ampyak awur-awur glundungin.

0: Alhamdulillah.
1: Wes. Ini orang mati ndang.
0: Wulatalah.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia dengan jelalatan. Sukses. Aduh, tak gotonge. Ngantikan remuk rempu. Wah. Bratasena ki perangane tandange jan gila ni tenanan. Wah, nganti sing beduk kepontal-pontal. Sing dikerekke ki gong cinane, aja petambure. Bol. Gotong go mulih. Ya anake upacara pengantenan. Kok pengantenan? Kematian.

0: Wah, ibu kundi piye? Ditompo pora pengelamare Arjuna.
1: Tanganmu kucah getih, kemeringet kemebul, yen nyawang kasektenmu saka kadohan punibu kelingan kelawan bapakmu Pandu.
0: Sing wis edo ora usah diungkit-ungkit maneh. Piye?
1: Bratasena, iki umpamane mengko permadi utawa Arjuna adimu ora klakon dhawuh karo Dewi Rara ireng piye?
0: Yen kelakon Arjuna ora sembadan kang dadi setyane pira jembare Praja Ndarawati bumi angus dening Bratasena mung kare kapan sliramu paring dawuh karo aku ibu.
1: Bagus nggih. Kuatang anakku lanang ora sia-sia anggonku gegulang nanging turung titi wancine sebab iki ana pepalang ora ana liya pepalangi kejaba Buri Srawa sedulurmu saka ing negara Mandaraka putrane paman Prabu Salya lumantar bala dewa kakangmu melu ngriwuk kempul perkara iki.
0: Aja meneh Buri Srawa, sak bala dewane aku ora bakal gila yen jaluk tak sempal gapite mumpung nanggon Banyuwangi.
1: Aja ngono yongkir, ora saben kekerasan bisa ngrampungake perkara.
0: Nanging kekerasan titik kala mangsane kudu perlu. Wong sing sombong adile kudu disombongi. Takabur minal mutakabirin kuwi sedakoh.
1: Iya. Niyen durung titi wancine aja nganti yongkir. Iki mau aku ditekani karo si Setyaki adimu didhawuhi supaya ngenteni sawetara aning papan kang wis dipapanake dening anakku Kresna. Ayo melu.
0: Moh, wegah ketemu karo wong Ndarawati sepet mripatku. Aku cukup aning alun-alun yen ana apa-apa ganggu marang katentremanmu kabarno aku.
1: Sing ati-ati ya Bratasena, sibu bakal nunggu keterangane sebab kakangmu Kresna saiki lagi nemoni calon adimu Sirara Ireng. Sapa ngerti mbok menawa netepi marang dawing wong tuwa padha wong tuwa. Sinuwun Prabu Padu Prabu Pandu kelawan kakang Prabu Basudewa mbiyen prajanji seduluran ora bakal pedhot donya akhirat. Muga-muga Kresna nyekel amanat kuwi.
0: Iya. Ta ewang-ewangi njaluk karo Gusti sing ngagawe jagat siapke tenaga. Yen nganti wurung adik Arjuna dhaup karo Dewi Rara Ireng, aja takon

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukran hafiran bi'idnillah fi qudratillahi ta'ala fi sihati wal afiyah wa bi ana hadalaili fi hajati nadri Abi Suharsono alias Paino kalian keluarga ageng Bapak Haji Irfan Andi tadkiru fi walimatul arus Nur Aini melawan Ahmad Faisal.
2: Kok melawan kaya tinju ae.
1: Kanggo basa akrape yo ngger. Ki pirang-pirang tanggapan dicakke karo panjenengane Roko Mas Paino. Iki dikandung maksud kanggo gawe dana rasa.
2: Iya,
1: ing pesanggaran kene.
2: Ya,
1: desane Dukuh Kerajan. Sapa sing bisa nekake awake dhewe yen ora Mas Paino?
2: Iya. Ki malah gabungan bengi iki wayangan nganggo kelompok karawitan Satrio Laras Surabaya.
1: Ah. Buka cabang.
2: Iya.
1: Ah, Solo yo enek, Surabaya yo enek, Banyumas yo enek.
2: Iya,
1: Cirebon yo enek, Bandung yo enek. Lintas pakeliran wayang menjadi tolok ukur kebudayaan nasional.
2: Iya,
1: mulane iki dari berbagai daerah teko. Solo yo enek, Jogja yo enek, Surabayaan yo enek, Sunda yo enek, Banyuwanginan wis karingane.
2: Iya,
1: tak pepuji muga-muga hajatane Roko Mas Paino langgeng slamete fi dunya wal akhirat. Allahumma amin. Karonini penganten kaki penganten, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga lekas sembuh.
2: Kok semoga lekas sembuh
1: lah. Jare nek pengantin anyar biasane lecet, rek koyo ngono kuwi to. Muga-muga cepet waras ngono kuwi.
2: Iya.
1: Iya ya, Mah, ya. Wis ngene wae aku rasa kaken mejang. Wong sing jenenge pejangan pengantin kuwi apa to wong standar.
2: Iya.
1: Sing penting sing baku. Pengantin wedok kuwi merupakan pakaian dan laki-laki yang memakai pakaian.
2: Iya, muga-muga Mbak Nur Aini iki kelebu wong kang ayu.
1: Ayu kuwi saka tembung hayu, tegese slamet. Mula kriteria wong ayu jaman saiki karo jaman biyek wis beda, apa meneh kriteria ayu miturut agama.
2: Iya,
1: hati-hati yo, Ngger. Sing jenenge wong ayu kuwi siji wanita utawa istri yang cantik adalah istri apabila ditinggal suami, satu bisa ngrekso bondo, loro ngrekso kehormatan, ping telune ngrekso keluarga.
2: Oh ngono.
1: Wah iya ya. Dadi nek ana wong ayu terus ditinggal lunga lanange goleki lobster kene nglebokke tanggane ya wis dudu wong ayu nek ngono kuwi wong asu.
2: Iya ya.
1: Terus ngene
2: apa
1: muga-muga meneh penganten iki aja mung tekan kaken-kaken ninen-ninen dadiyo penganten dunia lan akhirat.
2: Oh ngono.
1: Yen kira-kira wong pengantin saiki karo pengantin biyen ya beda.
2: Iya. Nek arep milih wanita sing utama,
1: ati-ati wong bocah wedok saiki iki kakehan terpengaruh karo pergaulan televisi. Wah, ana Indonesia Idol, Indonesia Mencari Bakat. cita-citane bocah wedok saiki piye carane bisa mlebu nang nggon TV. Kamangka mlebu nang TV kuwi gampang, ning akeh-akehe bocah kuwi mung kepengin nongol nang TV wae harga diri didol.
2: Iya, kowe kok ngerti,
1: kancaku ki seneng TV nang perfilman ki akeh.
2: Oh iya.
1: Lah monggo sirahkan. Bocah remaja putri saiki kuwi aneh-aneh. Remangsane. Nek nganggo kaos, kuwi ora gelem kaose dhewe.
2: Terus
1: nganggone kaose adine. Mula udele ketok. Cawete ya mburi ketok. Ora seneng nganggo kutang ta mongko kaose seret, apa pentile menonjol.
2: Iya.
1: Nah kuwi. Kaya ngono kok ora mancing syahwat. Kuwi nek agama prei malaikat ora dines wis tak remet bokonge ngono-ngono.
2: Iya ya,
1: heeh. Hukum kamangka isih tetep berjalan terus ya, malaikat ki ternyata aku goleki daerah sing malaikat ora dines ki ora enek. Dines terus.
2: Mas Paino ki biyen asale apa?
1: Alah wong sengsara banget. Mula nganti saiki garis-garis kemelaratane si ketok biyen.
2: Iya.
1: Mula saiki apa garis-garis kemelaratane Mas Paino tumancep aning sajroning ati. Basa saiki wis sugih. Weh. Karo wong melarat eman banget. Sayang banget. Ngetokke dana driya sing tanpa hitung-hitungan. Nyembelih sapi wae 11.
2: Mm-mm.
1: Wong telung desa dikei pangan kabeh kuwi Paino.
2: Iya. Jare arep munggah kaji.
1: Aja sik. Kelakuane durung lempeng.
2: Ya. Ya. Ya.
1: Aja sik Mas Paino. Takudang jenengan kena munggah kaji asal memenuhi kudanganku.
2: Kudangane apa?
1: Kena munggah kaji ning bojone papat kudu digawa kabeh nang tanah Mekah. Ya, tepuk tangan untuk Mas Paino.
2: Lho mengko nek umpamane salah sijine bojone ora gelem
1: rewel nang nggon Mekah lelepke nang nggon sumur Zamzam ben modar sisan.
2: Oh ngono.
1: Bojo kaken royal menung saiki wong bojo ki mung kari nyerah jumlah wong wedok saiki ki luwih akeh timbang wong lanang. Mulane wong wedok ki ora usah kaken bebangal. Jaluk-jaluk terus ngadi-adi ngono kuwi. Mangsane apa? Pol-polnya pol jadi gratis sih karo tukang sound system.
2: Oh iya ya,
1: saya sangat hati-hati di Joko. Sebab wanita itu adalah tiang agama, ngono kuwi. Wong janjane aku mau diajari karo Mas Paino. Nek sing jenenge wong poligami kuwi duite kudu turah, sahwate kudu turah. Nek mung duite tok ora iso, nek mung sahwate tok ora iso, gak iso.
2: Oh ngono.
1: Pokoke Gusti Allah kuwi mengajarkan atau memerintah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan mata rantai pernikahan adalah mata rantai emas. Dilanjutkan nengguno penuh berkah.
2: Oh iya ya.
1: Ya, saiki dicoba rengeng-rengeng sawetara jame ya nembe jam 12 prapat iki mengko supaya setengah papat wis rampung.
2: Ya,
1: aku arep mampir nang Jember nang nggon sapa? Kang Masku Mas Prawoto.
2: Ya,
1: wis pensiun. Kowe mbiyen sing dadi kepala penjara nalikane aku mlebu Mbuyi.
2: Ya. Pirang sasi?
1: 2.5 bulan. Perkarane apa? Nemu tambang weduse ngintil.
2: Ya.
1: Jajal kaya ngapa? Lampune disetel. Ya. Gendere slendro. No, dadi iringane ayak 8 ngono kuwi. Ciri pesisiran. Ya. Sapa sing arep diaturi sik? Saka Surakarta Hadi Ningrat. Ki Pesinden Satria Laras sing tangguh. Bucai ireng manis dedegi lencir kuning dhuwur ayu biyuh biyuh biyuh biyuh. Ayo Nur Handayani. Yo.

0: Munggah dhuwur jeneng kono.
1: Mungkin nek jare kula suwek pripun iki?
0: Tak tambal. Panci. Nah, ra kaya ngono jan sugih akal. Weh, jan dedeke kaya luna maya.
1: Niki piye? Sirah kula tesih keling-keling kula niki.
0: Sebab e?
1: Lah jenengan ngono apa iku? Kabruk kangge Bratasena. Lepaske mriki.
0: Endi?
1: Mriki.
0: Oh, ya sesuk tak tambal ya. Rumangsa ku waduh mrono lho.
1: Oh, mboten lepaske mriki.
0: Mulane nek nyinden aku, kuwi disawang tenanan, aja terus SMS-an. Matane iki dienggo ngono lho, ora.
1: Lah mata kula nggih perlu kula pasang
0: nggih. Lah iya, jan piye kabare wong ayu?
1: Nggih, alhamdulillah sae,
0: ya.
1: Bos.
0: Aja ngundang bos ah.
1: Lah pripun?
0: Nek kowe ngundang bos kok kira-kira kaya memisahkan perasaan kaya ngono lho.
1: Oh. Lah pripun?
0: Ya mbok emas utawa yang ngono kan iso ya, luwih mesra ngono lho. Kaya oli. Oli mesra. Iya.
1: Masuk?
0: Ya. Genteripun pelok barang. Nah, ngene iku. Ya. Aku njaluk lagu kuwi apa kuwi? Iki suguhan saka seniman besar Indonesia tahun 1966 untuk proklamator Bung Karno ketika mau merebut Irian Barat. Kuwi bapakku dadi pendereke Bung Karno sebab bapakku kuwi yo bapakmu barang kuwi tentara veteran, veteran perang. Kuwi apa kuwi? Yo dibawani sik. Konjuk kater dumateng Rokomas Paino. Matur nuwun lobsteripun.
1: Jan, enak banget.
0: Nek kowe iki lobster malah sing dipangan iki cangkange.
1: Lah wau kan kula pilek to. Mboten metu-metu lah iki nggih ogrok-ogrok irung.
0: Asal sing diogrok ming irung lho ya, aja.
1: Nggih, lah napa?
0: Aja liya-liyane kok mripat malah engko dadi marekke perkara. Bawanipun napa wong ayu?
1: Nggih, nyuwun dandang gula.
0: Dandang gula
1: Pakde.
0: Mas kok Pakde.
1: Oh, Mas nyuwun dandang gula nipun.
0: Nggih. Nana niku. Oh, dandang gula banjet nggih.
1: Nggih.
0: Senyum, Ger.

0: Dasare sarjana karawitan, bocahe ya demenake, dasar lanange ya rada edan dadi.
1: Kok edan pripun to?
0: Ala kedanan kowe ngono to.
1: Heeh. Nggih.
0: Hati-hati aja nganti pegatan ya.
1: Mboten.
0: Ya. Golek wong lanang apa meneh.

0: sinden iki elok tenan lho, Nduk. Piye to, Mak? Dalang sapa-sapa dipeloni Mbah Darman. Meloni Pak Narto Sabdo. Pak Panut Darmoko. Terus Pak Hari Bawono.
1: Kula niku mboten kesusu.
0: Oh, mboten kesusu.
1: Menapi jenengan kemrungsung mang dhisik.
0: Jare munine arep sehidup semati. Kok ngongkon aku mati opo kok arep?
1: Oh, ndek nopo.
0: Apa arep dimbat sing ngegong? Loro ya sing ngegong.

0: Nah, kesempatan bowo kena gue SMS-an nung. No, cepet
1: pokok-pokok. Oh, lanjut. Sing ngendangne ku majuan le, Bos.
0: Tapi ya ta?
1: Dire bonding barang.
0: Sapa?
1: Niku Nur niku.
0: Iya. Nggih ya isi bocah isi semester 3 kok.
1: Kok oh ya bener. Mula ngesir karo Proborini.
0: Oh, iya ta. Modalmu apa? Paling modalmu montore kreditan kok. Proborini kene ora rodo papat moh. Mula kowe nek kepengin ngapeli Proborini golek becak terus tambahi siji meneh rodane dadi papat.
1: Cina ndaler papin.
0: Proborini malah naksiri Agung.

0: Nur ki raine koyo pasuryane koyo Arab ya.
1: Kula.
0: Heeh.
1: Masa?
0: Ya koyo Arab, rapati genah.
1: Rapati genah. Sing penting lak akeh sing seneng.
0: Iya. Aku ya jane seneng mingku iki ireng ngono
1: lho. Lah kula malah peneran kene kula putih bahaya malah.
0: Oh lah iya.
1: Nyenan demeni.
0: Iya.

0: Untuk teh kempyung
1: kungkung.
2: Duh, duh.
0: Kurang perasaan.
1: Duh, duh.
0: Mana saja lah ya.
2: Duh, duh.
0: Iya. Anu rodok memelas ngono lho, meneh sesuk ditambahi rek ngono kuwi.
3: Tambahin apa?
0: Berkah.
3: Rodok mendesak. Tambahi duit.
0: Sinden moto duiten Mas.
3: Lah nggih sing digoleki ngene iku kok.
0: Lah iya. Oh iya, Ding. Regane softtek ya saiki
3: nang
0: iya mundak lah iya. Bener.
2: Bapak.
0: Nggone ora muat ya, Nduk. Penonton.

0: ngono waktu khusus dolanan Tegal ya, mau tak ajari cengkok-cengkok sing kemedol. Ya, sing gregel-gregel. Ya. Suaramu apik, mung cengkokmu ki jek lurus ngono lho. Marake tungkakmu ki yo kurang kelanciben dadi cengkoke ya. Nek proborine kan tungkake rada kaya letter U kae dadi sing gronjal-gronjal.
1: Dalang kok ngerti tungkake sinden
0: bareng. Lho, aku nek ilmu pertungkaan ki. Jadi wong wedok kaya kowe iki ukurane semene, jerone semene iki aku paham.
1: Ukuran apa?
0: Yo, tenang. Ukuran swara lho maksudnya.
1: Oh. Tak jerone apa?
0: Eh, rada maju meneh. Ini dicokot anoman lho kowe.
1: Nek dicokot malah mboten apa-apa, timbane di wau jan kaya wau jan mumet tenan lho.
0: Ya, Pak, ge.
1: Ya, broto sinowo.
0: Lah kowe ora ndelokke kok.
1: Lah delok kian.
0: Aku sabetan kowe pecicilan karo sing gender wae. Mangan opo?
1: Wong jeneng lu nyabete mriko lah ngeneke kula.
0: Ya wis engko tak tambani ya. Ojo khawatir. Apa sing dadi laramu tak tambani.
2: Ojo khawatir.
0: Ojo khawatir ya.

Oke Mas Nung siap. Nah, tungi sing rodok seru ya, yang perlu nganggo tabuh mana ya. Kuwi apa kuwi? Ya, dalam versi empat bahasa. Dadah.

0: Guys, tepuk tangan untuk Nur Handayani Satria Laras. Weh, jan kelaresan Roko Mas Prawoto Arawuh lagu menika wabil khusus lan salam kangen. Nduk.
1: Nggih.
0: Cacar mau basa Jawane piye? Kuwi apa itu kuwi?
1: Basa Jawa nggih.
0: Jawa sik, ya.

ora buang sak cuwil-cuwila, ora maido lan ora nyacat. Dasare kowe sarjana delumene arep S2, suaramu becik nanging wayang menuju kebudayaan nasional. Salah satu yang harus disesuaikan, redefine adalah masalah language utawa lingua utawa bahasa. Mbok menawa pentas nang nggon Sumatera akeh wong sing ora iso mudeng basa Jawa, umpamane nang Bali. Nggih. Ora do mudeng basa Jawa, jajal diterjemahkan translate to bahasa Indonesia. Kuwi apa kuwi? Yo. Nggih.

0: begita, begita, begitu.
1: Lho kok begita iki piye to?
0: Lho, wau kan transkrip bahasa Indonesia. Lho
1: bahasa Indonesia apa ono begita iki?
0: Lah,
1: lah basa Indonesia diganti begita.
0: Nggih.
1: Oh, ya. Oke lah kalau begitu.
2: Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Sob Indonesia, diganti begita.
0: Oke.
1: Oh ya, oke lah kalau begitu.
0: Oke.
1: Ya, sekarang gini, wayang go internasional, please the sing of kui opo kui. Please translate to English language, oke?
0: Okay? Oke.
1: Okay. Oh iya, wah edan. Dan sayang kowe iki ireng kok ya.
0: Wah, putih bayang.
1: Ayo. Rohim karo kowe minceng terus.
0: Oh, wingi nang mboten bakal kula napa?
1: Kita. Ora wingi nang wingi nang iki SMS karo aku.
0: SMS pripun?
1: Nah, mah. No rayo ya mas, karena kayak guys ngono kuwi kayak tukang sound system.
0: Oh, ta Mas Rokem.
1: Yo.
0: Ora.
1: Yo, bahasa Inggris please. Ya, yeah, come on. Ya. Yeah.

0: Gus, this very good. Mung lafale ya, engko conversation-ne engko latihan. Olah yeah. Olah lambe ngene ya. Karo olah ilat engko tak ajari. Heeh.
1: Sing diajari mboten lambene to?
0: Kowe iki pikiranmu ngeres terus kok Nur nek
1: karo. Lho, latene olah lambe.
0: Nah, iya maksud iki lip sing-e iki lho, a i u e o ne karo conversation. Iki nek
1: bahasa Indonesia, napa bahasane
0: wonten. Lah iya mulane. Oh. Apa nih, sing dianu lambe nih? Kayak nongdi, tatap kayak nongon tembok. Aku yang ngomong nu. Ah, so kue tahun ngarep mau tak jak nongon keliling Eropa melu ya. Bahasa Inggrismu lancar no. Sinden kue, ojo mung bahasa isyarat tok sing diapal ke. Tapi bahasa Inggris. Saiki umpamane, kue mengko kue buh gorong tahun, buh telung tahun kepungkur kue tak jak umroh ya. Nongon Arab Saudi. Kowe engko tak kudang kuwi apa kuwi ning nganggo bahasa Arab. Yo. Ora iso potong 200.000 kowe.
1: Potong 200 siji sak yuta 800.
0: Ya syukur.
1: Si akeh.
0: Ya. Regani dhewe. Yo punjul nek kuwi.
1: Sing penting. Nggih, nek niku teng daerah Solo, lah Banyuwangi
0: nggih. Kowe ora lipat loro. Lah iya, aja kuwatir lho. Tanggapane nang ngene iki 120 ora karo bungane. Ya, tenang ae. Sing penting pokoke peseduluran. Duwe sedulur jenenge Paino. Nah, kae den sip tenanan. Sayange Mas Paino iki demenane wis akeh sak kranjang. Nek ora kowe kelakon didemeni lho, Gir. Ning Mas Paino iki mau ngomong karo aku. Niki jane ayu Mas, ning kurang digarap ngono kuwi. Ya embu sing jenenge digarap ki apa kok sesuk tak takokno. Kuwi kuwi sing perlu digarap ki apane ngono lho ya.
1: Lah ki mboten mungkin masuk Pak Paino jeng garap kula.
0: Lah ya ora mungkin. Wingit mau ya dipesen jare kuwi arep di sesuk kon keri.
1: Kula.
0: Heeh. Pan pan nggo gawe anu seret-seretan anak iki. Nah, pembantu sing kaya kuwi urung enek ning kene.
1: Oh ngaten.
0: Kok ngletheki ndase lobster ya.
1: Seneng kula ngeten
0: niku. Lah iya, apa suarap? Yo. Tafadhol. Naam, ono jawabe naam ya. Naam, ngomong.
1: Naam.
0: Naam.
1: Naam.
0: Ya tapi ngene ae naam. Ngene iki ngene naam ngene ya. Tafadhol.
1: Naam.
0: Nah, sip. Oh, sip. Anakku jan. Kuwi mbarepku aja seneng karo anake, niku arep seneng bapake wae ya. Sing luwih siap ngono lho. Iya. Fadol?
1: Naam.
0: Ya, etian sip. Mal khabar babi ana hadal lail? Naam.
1: Naam.
0: Nah, ya. Bi anna yuhibbul ende?
1: Naam.
0: Naam, ya.
1: Wah, kok ae jawabane kuwi.
0: Fi antuma mislul kirdun. Naam.
1: Kah.
0: Kapri itu. Antuma mislul kirdun. Kowe iki mirip kaya munyuk, ngono kowe jawab naam ae ya goblok-gobloke wong.
1: Lah sing jawab sinten?
0: Nah, aku. Rubuh ge, rubuh ge. Ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Trompete muni. Ah, kesuwen wis. Sing trompet kekamban cangkem bedane. Ya, ayo, tadi. Ya.
1: Isa ta'is hati.
0: La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, ayo.

0: Sip, median. Arab yo disesuaikan karo Arabe ya.
1: Oh,
0: ya wes.
1: Iki
0: ono SMS Mbak Nur.
1: Saking
0: menanyakan Mbak Nur itu apakah istrinya Pak Entus? Ya, saya bilang begitu. Tapi bukan Nur ini, tapi Nur yang di rumah. Nur ish. Yono SMS Wangsulono.
1: Pripun?
0: Putrane pinten Mbak Nur? Weh, jawaben.
1: Satu.
0: Ya, cik rapet. Ya.
1: Cik rapet no, di servis kok.
0: Lah iya, maksudnya rapet ke pribadene. Nah iya. Sekarang kita tampilkan, ya. Iki iringane kudu alas kobong iki. Bocahe alus ning prasane kasar. Sokon Jember. Sopo? Iin. Yo.

penyanyi metu datang anggo beduk.

0: kuwi jenenge imbuh. Ya. Timbui. Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam,
0: Bu Jange. Jemberipun pundi?
1: Semboro.
0: Oh, Semboro. Kelebet Jember Utara nggih, jenengan?
1: Jember Kilen.
0: Jember Utara.
1: Kilen.
0: Oh, Kilen. Tak kira berarti.
1: Lah nggih, lah Jember Utara niku mengke bingung lerep nyingkat.
0: Heeh, jembut. Ngono ge ora apik. Gue rasa dipancing-pancing aku ki kondang dalam
1: tempro. Ah
0: iya, pancing jenenge kuwi kok. Kuwi ngerti sing jenenge istiqomah apa ora? Iki kadang kala wong ngomong, ya. Aku

0: aku nek cerita Siden Banyuwangi jan kelingan lakon ku sing elek.
1: Mboten ngerti kula.
0: Ora usah, ora usah ngerti.
1: Nyeram biayi.
0: Mik kendange cedake Sroni ben cepu.
1: Nuswantara.
0: Ya, cengoke ya kaya Bali ngene.
2: Wah, kuwi nusung no tetete yang mukri krapek perang tuk tuk tuk tuk tuk. Tuk boe kowe wis kementek karo matamu.
1: Yanyu wangi.
0: Lah wong kekayaan kebudayaan kaya ngene akeh lah kok Indonesia iki ora makmur-makmur piye mergane pengurus dhuwure iki lho. Gara-garane ora mengenal kesenian. Jadi ini pejabat-pejabat kok ora dilemesi nganggo kesenian, padahal John F. Kennedy mengatakan in
1: Ribut.
0: Apabila politik kotor, seni yang akan membersihkannya. Walah jan. Kantor-kantor saya iki ora do wayangan, duite.
1: Bulan gunung etan sakara.
0: Nur kuwi ya ajar sing kok kaya ngono. Dadi sewaktu-waktu wayangan duite nipis, sindene mung siji ya. Kowe kudu iso samukawe. Bosan yang Banyuwangi metu pamormu ya. Cedak ora kadohan.

Jajal request karo penonton. Ana sing iso joget Banyuwanginan apa ora? Ayo nek ana, ayo tak wenangke njejeri Mbak Iin ning jarake semeter setengah ya. Siapa sing iso ayo? Cah cah sing-sing kuwi. Ya. Yo, oke, okay, yo. Yo, gelang alit. Yo, tepuk tangan.

0: Yagane seragame laskar merah putih. Ya. Ah. Sindene biru-biru. Kae PAN ke karo Demokrat. Sing penting di bawah naungan Indonesia Raya. Memperkenalkan tadi belum tahu namanya siapa, mulai dari sebelah sana. Iin, hari lahir, tanggal lahir, cita-cita. Yo.
1: Iin Yuwandari Puspita, ya. 28 Agustus 1981.
0: Cita-cita.
1: Urip mulyo.
0: Urip mulyo. Ah, senajan ora slamet ora apa-apa ya, sing penting mulyo. Ya. Ah, monggo yang di tengah, siap.
2: Nur Handayani, 29 Januari 85. Cita-cita? Berbahagia dunia dan akhirat.
0: Alhamdulillah, senajan pelarat ya. Ya. Ayo, Proborini.
3: Proborini 26 September 1991.
0: Cita-cita?
3: Brimob.
2: Brimob.
0: Brimob. Wedok kok Brimob terus piye? Ora bisa ngetokke peluru malah kena peluru. Arep dadi Brimob apa apa?
3: Nembang.
0: Oh, Brimob nembang. Waduh, sip banget. Alamat, alamat, belum alamat ya. Alamatin, cepet alamat.
1: Kula asline Telung Agung, Pak Dalang.
0: Ya, status?
1: Pun gadah bojo.
0: Ya, anak?
1: Dua.
0: Oh, ya. Romo ya, sip. Yeah. Yang tengah? Mohon diulangi.
4: Yes, rumah saya di Solo, Pak.
0: Oh iya, terus? Iya. Masih kontrakan atau kos-kosan atau gimana?
4: Oh, rumah sendiri.
0: Oh, rumah sendiri. Iya. Udah main kiong, ya. Ya, terus. Nah, status?
4: SMP.
0: SMP ke apa?
4: Sinten Mawon Purun.
0: Oh, ala. Yuk raya, yuk raya, yuk raya.
4: Maksudnya ini ditanggap, ngoten lho.
0: Oh, ya kudu digenahke. Kowe omong kaya ngono sing maket aku. Enggak. Sayang ireng. Terus kemudian yang satunya?
5: Sidoarjo.
0: Ya. Status?
5: Mahasiswi.
0: Oh, mahasiswi. Status pernikahan?
5: Belum.
0: Oh, belum. Sudah tunangan?
5: Sudah.
0: Facebooknya?
5: Biasa.
0: Oh, biasa. Oh iya. Ukuran cawet? Ya. Urut saka Mbak Proborini. Kowe nembang pimpindo ya, engko sundonane iki capil gunung ya. Capil guduk ya.
6: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: ora monitir tapi trudududududut ngono Brimo apa yang ngetoke apa pistol ya. Nah, baleni tak tandeng ya.
1: Kayak ledek ketek.
0: Si ngomong siapa mau?
1: Iin.
0: Wis kowe diketek-ketek karo Iin kowe.
1: Lho maksudnya tambahane niku.
0: Ora iki, kowe diketek-ketek piye?
1: Piye
0: Brimo? Perasaanmu Brimo piye?
1: Kowe kudu sing tegas masalah Brimo.
0: Piye?
1: Biasa
0: segawon. Oh, biasa. Eh?
1: Biasa segawon. Oh, yo kowe diloke asu genti yo. Alah yo bene padha kirike.
0: Oh iya. Walah dalan.
1: Yo nembang terus.
0: Ayo kebun binatang. Yo.
1: Dalangi barang lah. Siapa lagi?
0: Brimob masih. Wah, Brimob dan gue rangsel yang Arab dan gue top nanan. Granatnya luru. Yo, ayo Brimob.

0: Tengah. Nur.
1: Kembang.
0: Si. Kalau sinden satu sedang nyanyi, yang duanya harus memperhatikan. Jadi orang ketok naik saingan, ngono lho. Kontes ayu-ayunan, ngono ora. Jadi rukun, ngono lho. Ya. Kaya bojone Paino, rukun.
1: Kembang.
0: Diperhatikan.

0: iki alusan ya, Mas, ora brimob.
1: Oh, iya lali. Berarti
0: dadi nek ngarep piyai alus iki ya sing nganggo alus ngono lho, ora gradakan.
1: Oh, lah iya. Dadi dundang-dundang. Dung. Der. Ngawu cangkeman-cangkeman. Yogone muni kabeh. Ora mule kekrek. Dung. Masuk. Kok masuk? Ya. Dadi diteri ya iki brimob, terus tengah kuwi alus, saiki kuwi in. Apa iki? Iringane iki.
2: Lha niki mau penantane ngendikane sindene kepeyoh-peyoh ngoten. Mulane jenengan rada mrikomke kuyuan no, Pak.
1: Kepeyoh.
0: Walah. Jenengan niku mirsani sinden kok lametan to, Pak. Mungkin
2: lek teng mriku kecipratan.
1: Penontone.
0: Iki lha kula krasa lah jeneng kula ngadeg teng mriki jenengan sing kelametan.
1: Gue kok kerasa diklamet-klamet. Bisa ra pusing toh?
0: Oh, boten.
1: Ya, sip. Saya tak ganti. Tak ganti obat. Obat tikus. Ayo, Yin.

0: tengo. Y gusta. Bocho no no senyum no. Onak kok rai semua mau mau mau mau mau ni orang senyum mau. Ayo.
1: Erin, nak senyum ki yo sing ikhlas ngono.
0: Sing ikhlas
1: semua. Senyum kok kaya dipaksakan
2: ngono. Ajarane senyum sedekah lah kok mak sret.
1: Oh, jenenge Bunda.
0: Apa-apa?
1: Kak.
0: Senyum, senyum, senyum. Mau jatuh terpaksa senyum. Malah kaya banji. Aduh, gimana sih proporinnya? Kaya sugeng. Demenane Pak Mantep. Sugeng. Ya. Acangan atos.
3: Panah sudan lengaleng sayang.

0: Jare Brimob. Gak cocok, gak cocok.
1: Ndang. Pokoknya orang senyum ora tak bayar.
0: Ya wis.
1: Gue madam Rene tuh, senyum tuh. Di close up pak, Pak Mus. Bapaknya maling kok anaknya so ayu ngunung. Tengah, ya Nur. Halus nih iki. Nek iso ya gane kok tantak tantung dulu tantak deng tak tak ngontut put ngunung. Diambet ya. Ya, aja-aja. Nyongcong nang mic ya. Ayo Nur.

Ya engko sundanane dinggo nangkon gara-gara. Wah, rame banget. Yo ki jenenge apa beberapa kemungkinan-kemungkinan wayang iki bisa digawe wayang akapela. Sewanci-wanci gamelane ora teko, ra ngono kuwi to. Iya, ra wong wayang akapela yo digarap sing tenanan. Ya. Iki mengko kira-kira sing arep entuk Dewi Roro Ireng iki Raden Harjuna apa Burisrawa? Ya mbuh wis pokoke mengko jodho rejeki pati kuwi terserah karo Gusti sing gawe jagat. Heeh. Engko perang sedelo terus langsung gara-gara ajame ya wis mepet, Mas. Saking senenge ya matur nuwun sanget. Masyarakat Banyuwangi kangen karo wayangane Dalang Tegal. Mulane do berduyun-duyun beh berdesak-desakan sing agek teko mesake banget. Ya wis, muga-muga ya muga kono ana layar monitor. Mas, lampune emang pejai. Lampune den bayangane fokus ora ono sedo yang lain. Ah ya. Ayo Ngger, dipepuji muga-muga sapa to jodone Dewi Roro Ireng sing penting negara Ndarawati aman lan setosa kondusif ya Ngger. Iya. Yo, padha ndedonga muga-muga Gusti Allah paring berkah kelawan Mas Paino sak keluargane, selamat berkah, selamat dunya, selamat akhirat. Allahumma

0: Prabangkara lan Prabancana.
1: Wonten dawuh.
0: Wonten dawuh. Kowe tagawa saka kasatriyan Pambutulan saperlu. Kowe tetungguling nom-noman ingkang tak du karo macan, macane mati. Tak du karo Gajah Pedhot gadhe. Menika sedaya awit saking Gladen Paduka Araden Burisrawa.
1: Iya. Yeah.
0: Kowe bola-bali kandha benjang kapan kula saged males. Kesaenan Paduka Raden wis tumeka titiwancining mangsa kala. Weh, panas rasane ngatiku ora saronta. Senajan Kakang Prabu Baladewa wis teka mrene. Kakang Prabu Baladewa wis nglamarake Burisrawa. Usela aku kepengin rabi karo sirara ireng. Iki wis tekan tapel wates kowe ngadoha saka aku sawetara. Inganti wong Darawati ora ngulungake Dewi Rara ireng. Eh, Mbok Botra, Sumbotra, Rara ireng. Radenana brantaku Rara ireng, Rara ireng. Kaya mbledak-mbledak ku atiku ketatap jemparing ing asmara ingkang metu saka langkap panguripanmu. Lajala. Eh, wong negara Darawati. Ndi Rara ireng tak rabi. Ora nganti kelakon dhaup karo Rara ireng tak bumi angus negara Darawati.

0: Arjuna wani ngembari karo penglamare Burisrawa.
1: Sing nglamar Dewi Kunti tali brangta. Nganti putrane si Bratasena kaengger sing jegrek kaya tugu Sinukarta. Tamangka saiki lagi padha rembugan.
0: Rembugan apa?
1: Pertimbangan sing ditampa Arjuna apa Burisrawa. Ketoke Kresna ndhayang nang Arjuna. Mula aja tinggal mung mangku tangan.
0: Kaya gini pun
1: ukuran kekuatane Bratasena. Yen kowe bisa ngalahke Bratasena, mateni Arjuna mung sekedheping netra. Wah, ati Allah.
0: Kuap-kuap ketimu Bratasena.
1: Agis, agis, agis. Tak keperai sekolah kadoan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bye.

0: te arregó,
1: ¡Otoseno! ¡Tan de gozo de aquí!

0: Kanjeng Bibi mewah paduka kakang.
1: Iya, Yai.
0: Iya, Roro Ireng. Kabeh ora ana ingkang padha sulaya jalaran yen ngantono ingkang rebut balung tanpa isi. Tak anggap sapa wae ingkang mengku wigati marang Roro Ireng, tak anggap bocah cilik. Bibi, kula purun dhaup dumateng sapa wae sing bisa mujudake kekutangane Dewi Roro Ireng. Kutanganku ora ana liya mung kejaba besok dumadine temanten aku kepengin lungguh aning pade-pade kang metu saka kayangan ingkang sinebat pepethetan gedang Mas Pupus Cinde lan pari jodoh kencono ingkang maesi ora ana liya mung tetungguling tiwa monggo ingkang paping pindhone serah-serahan aku njaluk digolekake kebondanu ingkang pancal panggung cacah petang puluh. Bibi Kunti lan kakang Baladewa sak banjure aku njaluk penganten supaya dikepyakake penganten dikirap mubeng negara Ndarawati njaluk ditumpakake kereta kencana ingkang jarane wolu tilas titiane Prabu Dasamuka ing negara Ngalengka. Sopo bisa mujudake bebananku kelakon dadi jatuh keramaku siji seras-seran manten jaluk kebondanu cacah petang puluh pepethetane gedang Mas Pupus Cinde pari jodoh kencono lerekan mandolo kiri soko ingkak nyangan jonggering saloko juru riase para widodari petuk ing penganten jaluk gending alur monggang ingkang metu saka gamelan Lukananta ingkang kaping pungkasane kepiak kiraping penganten jaluk ditumpake kereta kencana jaran wolu tilas titiane Prabu Dasamuka. Sopo bisa mujudake bebono iku kang bisa dadi jatuh keramaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Dening Pandito ing Saptawarga Sang Begawan Abiyasa Dewi Kunti tali barang tokinen anak inaken dumateng perkawis penglamaring sang apekik menggih Araden Arjuna Penengah Pandhawa dumateng Kyai Semar Badranaya. Lai tuli nolo garing pitruk lan kuwi Bagong kene-kene tuli podo gumrig ya. Ayo podo bebarengan mikirake marang bendaramu ingkang bakal duwe gawe gede yaiku dedauping tempuk wahyu kalawan wahyu. Muka-muka negara iki bisa kami mbuan bal datun toyibatun warobun gofur awit soko ningkahaning bendaramu. Ayo dole kene aja mung pijer ngimpi dole.

0: Mutiara terpendam. Assalamualaikum Kang Garing.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Gong.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Wah. Dan tiba pas goro-goro. Ki awak dhewe priatin mergane penyuwunan kudangan saka Putri Ndorowati kuwi pajangane pengantene Parijata Kencana. Wah, gedang mas pupuse cindhe. Parijata, parine jata ki berarti pari gede, tapi parine ki mau nganggo emas.
2: Pasrahke Kang Paino.
0: Sebabe
2: Kang Paino ki juragan tambang emas.
0: Ya. Ejik pelok. Ya. Mari kangen pertama klasikan, kedua garap.
3: Ya.
4: Hei jebol kae
5: hati-hati wos.
0: Oh kat sing nampani disik vokal.
4: Hei jebol kae kang tak anti-anti
0: entang tak gedung-gedung tak tuludu tak kudu tak tang-tang telang tak. Sing jenenge wong nyambut gawe disiplin ki pancen larang regane. Tenan. Ya. Alangane wong nyambut gawe ki mutung. Mutung wis dasar udu-udu sing jenenge profesional. Wong mutung ki pengkhianat kesenian.
2: Menghina kebudayaan.
0: Ya.

0: Ya. Mohon absen, nama dan keadaan serta situasi membaik atau memburuk, mulai dari yang sebelah Nur. Yo.
1: Nama Nur Handayani, keadaan sehat walafiat.
0: Keadaan masih memburuk atau tetap membaik?
1: Oh, membaik.
0: Oh, terima kasih. Yang tengah?
2: Praborini, baik.
0: Keadaan?
2: Baik.
0: Bagus. Kesehatan?
2: Baik.
0: Perasaan? Primop. Sebelahnya?
3: Iin Yuandari.
0: Nah, keadaan?
3: Sehat.
0: Suasana?
3: Rotok ngantuk.
0: Alhamdulillah. Jajal kayak apa? Sing loro mudun sik, Praborini dhuwur. Ya. Sing loro mung absen tok mau ya. Nah. Kita. Saiki kuwi reng. Ah, Praborini.
2: Dalem.
0: Aku njaluk lagu Surabayaan. Sambel kemangi. Ya. Kagem Roko Mas Paino. Ya. Karo Nini temanten kaki temanten. Yo kuwi Mbak Nur Aini lan Mas Ahmad Faisal. Engko menyusul Praborini. Kowe besok nek ningkah, engko kira-kira nanggape apa? Rencana.
2: Wayang.
0: Wayang, dalange.
2: Pak Poh.
0: Oh, dalange Pak Poh. Bayar ora kira-kira?
2: Gratis.
0: Oh, gratis. Kamu engko nek kowe gratisi aku, imbal balik kosok balen aku yo tak gratisi kowe, ra ngono ta?
2: Nembang.
0: Gelem.
2: 6.
0: Ya wis syukur. Alhamdulillah.
2: Yo.
0: Iso gratisi ponakan. Nah. Ora iso. Dikitung kesek. Nanu. Kuwi terus kok tibane 5 langsung dedeng tatak ning ngono kuwi. Ya jajal campur bawur kaya kidungan yo. Nanung.

0: Sip.
1: Panuwun.
2: Ya, panuwun, Bo. Ah. Lho kae sing sepuh-sepuh kok ora kon ngadeg, Gong. Wis kedaluwarsa. Lambemu jan kae ya pepundenmu Mbak Giarti karo setunggale Mbak sapa?
3: Mbak Ani.
2: Paing, ya.
3: Bu Ani.
2: Bu Ani kok paing. Ngawur. Kae ya mbiyen jaman nom-nomane kuwi ya wah jan waris tenanan. Nganti bal-balan kuwi disindeni. Mindeni bal-balan. Ya.
4: Mulane sembarang iki.
2: Hah? Lah iya, saiki sing nom-noman genti. Muga-muga ya tayah. Apa lungguh timpu sewengi iso kuwi sinden loro kuwi. Eh, dole kene dole. Wis entuk katerangan sawetara. Ya. Wis entuk keterangan dijelaske karo Rama Semar. Iki mengko Parijatha Kencana goleke aning endi tugase sapa. Terus mengko gamelan Lukanata klebu Kebondanu Pancal Panggung. Pancal Panggung ki sing apa, Truk? Pancal Panggung ki kebone ireng, sikile putih. Oh iya, ya. Terus mengko Kereta Kencana tilas titiane Prabu Dasamuka. Iki mengko Kanjeng Rama Semar ingkang bakal medharake kok. Ayo.

Kiai Ndoro Harjuna, Ndoro Permadi. Apa Kakang Semar Badranaya? Ndoro Puntadewa. Apa Kakang lan paduka Ndoro Bratasena? Wah, ya Kakang Semar. Dinten iki mboten wonten gegayuhan ingkang saged pinikul enteng namung kajawi dipun sangkul sesarengan. Urukon agawe santoso, cerah agawe bubrah. Heh, menika nggih. Sedaya kala mau. Engkang saged dipun mastani manunggaling tiket lair kawan batos. Ingkang mengenten Rama Semar iki lagi apa to, Kong? Mbah, jan. Patak boto kok kene, jan. Gamelan Lukananta ingkang ana aning madyaning kahyangan Cakrakembang. Ingsun dhewe Kakang Semar ingkang bakal munggah ana ing kahyangan Cakrakembang bakal tak temoni Kakang Kamajaya lan Kakang Kamarati. Gamelan Lukananta ana aning kaindran. Iwaku Puntadewa mungko ingkang munggah nanging beda panggonaning kahyangan bakal tak pundhut dhewe aning kahyangan Swargaloka. Wah, mungkari negara Singgela aning endi papan dununge Kareta Kencana Jaran Wolu tilas titiane Prabu Dasamuka. Inggih leres niku. Negara Singgela. Mung nek perkara Ramayana menggoleki Kakang sampeyan Anoman, mengkerak saged kepanggih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kula pepuji mugi-mugi saged sinambut ing berkah kayuwanan Gus. Kula ajeng brebel nonton kerukunan ing para Pandhawa. Kerukunan saiki wis saya kinikis saya entek kerukunan saya habis karena ditempa oleh para kaum berjuis. Dara mugi-mugi sampean para Pandhawa kenging kangge conto kangge uswah njejekaken negara kesatuan Republik Indonesia. Nggih jiwa gotong royong kaya ngoten

0: Bathara Indra.
1: Sembah nuwun awit saking paduka sampun maringaken gamelan luka nonto dhumateng pun Punta Dewa.
2: Iya,
1: nggih. Punta Dewa gamelan luka nonto iki mau minangka kanggo gawe nabu lan mapak temuning temanten adimu si Permadi kelawan si Roro Ireng mengko ulun ingkang gawa yoga saka Surabaya Suralaya. Matur kasinggihan Kakang Pukulun lan Kakang Mbok Pukulun. Kakang Pukulun Bathara Kamajaya lan Kamaratih awit saking anggenipun parimarma miwah sih wilasa paduka dhumateng kula. Aja kuwatir Yayi Permadi, ora mung tak ampili nanging mengko Mbak Yumu ingkang bakal dadi juru rias. Kedang Mas Pupus Cinde Parijono Kencono lan Lerekan Mandoro Giri tumuli mengko bakal tak leboke menyang cupu wasiat mulai gawak no supaya anggone Sirangga ora karepotan gamelan luka nonto mengko tak wadai marang Kendhaga Waja Seta. Saperlu supaya kowe mengko bisa kepenak lan bisa praktis anggonmu nggawa. Ngaturaken gunging penuh ingkang tanpa pepindhan kula nyuwun pamit Pukulun.
2: Ya
1: sing ati-ati Punta Dewa, ya sing ati-ati Janaka. Ngati-ati Janaka. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan.

0: Raden Bratasena kowe.
1: Kowe ngerti karo jenengku.
0: Alah ben dina kumpul ning kotak mongso pangling.
1: Kowe sapa?
0: Pangone. Kebon danu kang pancal panggung cacap petang pulut jenengku Dadung Awuk.
1: Dadung Awuk. Wis ngerti tekaku.
0: Wis. Kowe arep nyilih yen ora nyilih tuku, yen ora tuku arep dirudo paripeksa kebon danu kanggo serah-serahane adimu si Janaka. Yo si Arjuna.
1: Wah, iya pancen. Kena ngopo kowe ora masrake.
0: Ngene ya Bratasena. Senajan aku wis diulingi karo Sang Hyang Indra, yen pancen kebon danu kuwi wis jatahe Permadi, jatahe Harjuna.
1: Ora kakendang digiring menyang negara Ndarawati, enak men.
0: Ana pak ngudangku,
1: pamundutmu apa?
0: Gelut karo kuwi.
1: Yen ora gelut piye,
0: kurang marem. Wis suwe awakku ora tau dipedhuak-pedhuak karo musuh. Yen perlu patenono aku.
1: Ya, yen pancen kuwi panjalukmu. Tak pinangkani.
0: Wah, lah dalak lakon gibeng ilang nyawamu.

0: wis Raden cukup Raden.
1: Wah, potol gulumu.
0: Yen aku dipotol mengko sing angon lembu lembu. Kebondanu sapa?
1: Wae dian. Wis kowe iki kelemahane nang nggonku. Aja sia-sia karo aku. Terima kasih ya Bratasena. Awakku kepenak. Suwe ora tau dikebuki musuh. Boso dikebuki musuh dadi penak kaya ngene iki. Edan kowe. Aku dianggap tukang pijet wae. Mangsamo payu. Dino kang wis ditentokake kebondan kudus tekan alun-alun Ndorowati. Aja kuwatir. Tak renggo-renggo nganggo mutiara lan barlian. Tak kalungi nganggo tambang emas. Aku dhewe mengko ingkang masrake karo adimu. Tak terno menyang alun-alun Ndorowati. Yo matur nuwun.

0: Tetapamu mungkari pirang dino Hanoman. Tuduh ke aku negara sing gelopuro sing weruh kowe yang nganti orang nuduh ke karawaku kaya ngopo kaning ayaku ora bisa ngarapik ke adikku si Permadi.
1: Aduh Bratasena.

0: gedhe pangapuramu. Ora popo di. Kowe lagi tetapa ngopo? Aku ki tetapa ya nyramake atimu. Raden Harjuna kuwi.
1: Yo.
0: Yen pancen kowe nyramake karo adikku Arjuna. Tak goleane tak tuduhke. Anane ning negara Singgelo.
1: Yo, negara Singgelo kuwi nang endi?
0: Weruh nering srengenge.
1: Yo,
0: srengenge angsul kulon kidul arahe kae.
1: Yo,
0: ora pedhut mangampak-ampak kae kuku sing segara. Yen dudu satriya bisa mati kapracondang dening kukus samudra kuwi.
1: Yo.
0: Karo kukuse Merapi. Ampuh ndi? Imbang.
1: Yo,
0: Werkudara?
1: Nggih.
0: Aji Bayu Bajra.
1: Yo, Aji Bayu Bajra.

0: Patih Kertobangsa
1: kula wonten dhawuh Sang Prabu Anem Bisawarna lan sira tumenggung kukuh mangarsa
2: ada dhawuh diwalah
1: sing prayitna mripat sing tutus titis lan tetes dasare sira iki dadi tumenggung ingkang nanggung pira nggone anggunggung yoga-yoga ingkang padha munggah panggung yo kang alit yo kang agung kabeh padha kinunggung supaya ana meneh sok mbok menawa ana tanggapan malih anggone manggung. Wonten menapa?
2: Angger sinuwun anggenipun aninggali dumateng ingkang patih kula pun Kertobangsa.
1: Ngene patih. Wis entuk rong kalenggahan iki. Gambang kakang mong ya. Orang dino iki negara Singgela ketiban daru ingkang bobote padha amung beda wujudi daru iki mau siji ireng siji putih tumiba aning pesisir samudra negara Singgelapura mbok
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
1: Menawa impen iki dadi kasunyatan patih tapno kabeh paradya bala baris pendem maning tepining samudra.

0: Kowe sopo?
1: Aku Haloman. Kowe sopo?
0: Patih Keratobasa ingkang tunggu samudra. Kula madyani negara sing kula ini. Kowe dadi tresna ing ati mbek. Sinuwun marang Prabu Wiswarna. Aja ngreget negara sing kula wuru. Minggato.
1: Aku gelem minggat yen aku wis ketemu karo Prabu Wiswarna.
0: Bilatal. Lantang pangucapmu. Lenu pangindamu tatap kemudo lampu. Bondo kanggo gawe pengewan-ewan kowe. Thank you.

Mboten nyono mboten legewa. Sinuwun sampean sinten? Wanoman kula niki Prabu Bisawarna. Putranipun Kanjeng Rama Begawan Gunawan Punta Wibisana.

Wonten sukaryo ingkang kadosa pundi? Kula mbakta adik kula pun Bratasena. Wah, Prabu bisa warna aku njaluk dulung. Adik arep dadi nganten, arep kepiak kirap pengantin njaluk numpak kereta kencana ingkang jarane wolu tilas titiane Prabu Dasamuka. Kula caosaken. Iya. Wah, orang ngira babar pindho. Pisah kok pindho. Jebulane sedulur ingkang nembe ketemu kok malah becike kaya ngono. Karingane ngakune sedulur, ngakune anak, ngakune keponakan wis pirang-pirang puluh tahun tak openi. Tundun gawene jebulane nelikung saka mburi. Wis aja diketuni. Ketunono apa wong derajat pangkat daulat kuwi dhewe-dhewe. Manuk gagak karo manuk kuntul kae golek panganan ning pesisir ning sawah. Ning mergane werna wulune beda, kala mangsane mabure baline dhewe-dhewe, tumuju menyang habitate dhewe-dhewe. Aja anggetune ingkang wis nanging tatapen ingkang nyawang ajen ana ingkang wis ana saiki kuwi kang minangka kekuatanmu. Terima kasih Anoman. Yen ora dikuati karo kowe mbok menawa aku nglokro, bola-bali kowe nglokro. Bisa kandhane wanita iki gawe memolo. Mula ora usah diladeni. Yen mlu wanita iki dibunuh. Bunuh apa? Karaktere. Wis tenan to. Ora kowe ora aku, nggih napa mboten nggih? Sedaya nglampahi. Sedaya nglampahi. Kelebet Eyang Prabu Dasamuka ugi nggih dintenipun sukra kasih. Wancinipun jam 9 enjang kereta kencana ingkang turangga 8 kedah sampun dumugi wonten ing alun-alun Dorati. Ngestaken dawuh paduka Wanoman ngiras pantes kula badhe sowan wonten ngabiyantaranipun Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Nuli nggih Prabu Sri Bathara Kersa. Mangke

0: kepalat iring-iringan manten saka ngendi iki? Bocah-bocah saka ngendi iki? Saking Sabargo.
1: Sabargo. Sabargo.
0: Sing diring-iring sapa?
1: Arjuna. Arjuna.
0: Arjuna. Bela tala waring kelangkai kridane Prabu Baladewa. Ora sudi rasane ngati kuadiku. Dewi Roro ireng. Tau kelawan si Arjuna, hei calon manten kelakon dari pengantin tak

wong Dorowati iki pengantin lanang, iki pengantin lanang tak bobong dene Prabu Baladewa. Yai Krisna, kula wonten dawuh kok Prabu, bobongan Suroro Wireng. Ayo dijapke tengah alun-alun bendo padha nonton, tukang-tukang becak padha diundang, nelayan-nelayan diundang. Aku arep bagi berkat telung desa, nyembelih sapi 11. Tontonane limang dino limang bengi. Sing terakhir dalang saka Tegal ya.

0: wis gampang. Lho, endi pengantin wadone? Mungkur ngoten, Pak. Lah pengantin lanange mungkur. Kowe maju ya iki. Jenengan nggih maju.
1: Oh iya, ayo siji, loro, telu. Oh, malah ora kene iki.
0: Aku tak mundur. Kowe mundur, malah saya adoh. Nah, rak ngono dudun iki. Nah, lho, kok angel men iki. Kakang Prabu iki senengane mangsane opo? Wong kok digajluk-gajlukke kaya doro. Wah, latala. Yayi. Kok wonten dawuh kok Prabu? Sepiro lupute pun kakang diagung pangapura. Kula nuni nggih kakang Prabu. Mbok nggih mboten ngaten. Sembrono kowe bali. Masane. Yai Arjuna mbok jangan begitu to Yai. Monggo. Sampai sekarang kok begitu. Matur nuwun Yai pun to dewa dene patuku sampun nulungi kula inggih. Ratu nggih mboten yak-yakan. Ora iki esuk-esuk anu malah edan-edanane piye to. Adalah saking mengingsor yai koyo ngono wis ndang salaman gong
2: ayo gong
0: mrene gong. Oh gini sadar ini jeleng kaya ini ke piye. Iya Petro, aku sadar aku Petro. Rumang sana mbak mikir, wongnya mikir orang buti baik dari seorang permati kepada you ketika you mau ncuk dulu sekarang menjadi kenyataan. Makanya lidah itu tidak bertulang, mulut makanya itulah yang namanya itulah. Justru maka daripada itu
1: iya ya Pedro, aku lengganani Pedro.
0: Wah alih-alih ini apik abang. Pen tak deng dulu tang tak deng tak deng tang lah syukur nggih, syukur aden permati. Picek matamu. Aku pun to dewa kok permati. Oh iya deng iki ya. Lali aku muh padahal. Bareni kong. Dasar wong ora duweni. Kula ingkang badhe nyekseni Kanjeng Ibu. Ya syukur kabeh. Koko Prabu. Dinten mangke dipun seksenono sedaya ingkang sami muninga sedaya ingkang sami midanget mugi nyeksenono gamelan lukananta parijata kencana kebondanu ingkang pancal panggung kereta kencana ingkang turangga wolu sampun jangkep dumugi wonten negari Dwarawati kelebet para pengiring kelebet para dewa juru rias kelebet pangoning kelembuan dini kelebet narendra singgelo sedaya sampun sami kumpul kula nyuwun gungan kalian Bathara Kukuh Handoyo supados angormati ungling ladran temanten semoga
3: Ayo,
0: Bathara Bonang, ayo pergi, ayo. Nang, jalan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro4 Suara Budaya Nusantara, frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: wancinipun adicara Cahyaning Ati Pro 1 Saluran Budaya RRI Malang. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjang Bapak Ibu para pamireng ingkang wonten dalem, ingkang sami-sami midanget nih, sami-sami mirengke wonten adicara ngaji pagi Cahyaning Ati. Kleresan dinten menika sampun rawuh beliaunya Ustaz Sukiman SAG MPD kula winarak nirumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Selamat pagi.
1: Ye, selamat pagi. Sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah. Malaman ini apa ada mau siapkan karnaval ini?
1: Nggih. Banyak apa ini perjalanan yang terganggu atau mungkin sana sini ada karnaval mengatakan gitu Pak Ustaz. Nah Pak Ustaz, pagi hari ini ngaji Cahyaning Ati temanipun bahaya gibah, fitnah dan namimah. Nah nika, monggo Pak Ustaz saderengipun mengke wonten kesempatan kagem Bapak Ibu ingkang wonten dalem wedal mukadimah kula sumangga nih Pak Ustaz.
2: Terima kasih Demen dan seluruh masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh pemirsa program Cahyaning Ati. Kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan bahaya riba, fitnah dan namimah. Nah, tapi sebelumnya ingin menyampaikan bahwa tiga penyakit hati yang kita sebut tadi ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kalau penyakit ini disebut juga dengan penyakit lisan yang sangat diharamkan dalam Islam, karena membawa dampak yang sangat buruk dan dampaknya luar biasa. Sekalipun ini penyakit hati yang tidak nampak, tapi bahayanya luar biasa. Nanti kita akan sampaikan melalui beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama kita akan membahas tentang ghibah. Ghibah ini sama dengan menggunjing. Ghibah ini artinya membicarakan keburukan atau aib orang lain, walaupun yang dibicarakan itu belum tentu terbukti. Dan membicarakannya ini tentu orang tersebut tidak ada di tempat, sehingga yang disebut dengan namanya ghibah. Ghibah itu gosip yang jelek. Ghibah ini kalau dianalogikan itu bahayanya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi Allah SWT ini menyamakan pelaku ghibah ini dengan orang yang tega untuk memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minal dhon inna ba'dadh dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi ayyakula lahma fi maitan fakaritumu wattakullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara kamu sendiri yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penyayang. Ini mengindikasikan bahwa nanti di akhirat itu ancaman dosa ghibah itu melebihi dari dosa zina, bukan dalam hadis. Jadi dosa ghibah itu lebih sulit diampuni daripada dosa zina, padahal sungguhnya zina itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi kenapa ghibah ini ancamannya sangat sangat dahsyat, sangat besar? Dan pernah disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu bahwa Rasulullah ini perlihatkan kaum yang mencakar-cakar wajahnya dan dadanya mereka sendiri dengan kuku besi di akhirat nanti. Ternyata ini ketika ditanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah saat Isra Mi'raj itu, maka ternyata orang yang mencakar-cakar wajahnya dan dadanya sampai berdarah-darah itu pada saat di dunianya mereka gemar melakukan. Begitu juga dengan dahsyatnya ghibah ini juga tidak bisa di ampuni, sekalipun memang orang yang dihibai itu sudah memberikan maaf, karena dampaknya yang luar biasa. Satu orang sudah memberikan maaf, tapi orang lain belum tentu bisa memberikan maaf, karena memang pelakunya tidak langsung nampak. Begitu juga dengan bahaya hibai ini, kalau dilihat dari tatanan sosial, ini menimbulkan prasangka-prasangka buruk yang kemudian menyebar menjadi sebuah fitnah besar, menjadi kecurigaan-kecurigaan yang tidak ada ujung pangkalnya, tentu juga bisa memutuskan tali silaturahmi. Ini dari yang kedua terkait dengan fitnah. Ini kalau ghibah ini menggunjing, menceritakan aib orang lain, sementara orang lain tersebut belum tentu salahnya atau buruknya. Tetapi jika memang itu orang tersebut jelek dan memang buruk, dan kemudian kita ini menceritakan keburukannya itu pun juga tidak boleh. Artinya bahwa itulah namanya fitnah. Jadi fitnah itu menceritakan aib orang lain, sekalipun memang orang tersebut itu juga melakukan kesalahan atau keburukan yang sama dengan yang diceritakan. Jadi Allah nanti itu akan menutupi aib orang tersebut kalau orang tersebut ini mau menutupi aib saudaranya sendiri. Jadi begitu fitnah itu, lebih mudahnya begitu. Dalam konteks percakapan sehari-hari itu, fitnah ini menyebarkan berita bohong, berita hoax, perkataan-perkataan yang bertujuan untuk menjelekkan, menodai, membunuh karakter, kemudian mencemarkan nama baik, dan merugikan kehormatan orang tersebut. Di dalam Al-Quran ini, kalau fitnah ini diceritakan lebih kejam daripada pembunuh. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa lebih kejam daripada pembunuhan? Karena fitnah ini dampaknya ini sangat luas. Jadi kita bercerita, apalagi di medsos yang serba cepat ini sudah banyak diketahui banyak orang. Kalau yang kita fitnah ini sudah memaafkan, misalnya satu orang ini, tapi orang tersebut ini sudah kadung jelek karena diceritakan dan sudah diketahui oleh orang-orang lain, sehingga orang tersebut juga menganggap bahwa orang tersebut jelek. Nah, karena begitu dasarnya itulah kemudian fitnah-fitnah ini membawa dampak yang luar biasa, sehingga bisa sampai kepada membunuh tidak hanya satu orang tapi banyak orang lain. Kemudian Allah juga menghukum nanti itu pada orang yang berlaku fitnah ini dalam neraka itu dengan hukuman lumpur neraka. Artinya bahwa orang yang memfitnah ini diancam akan ditahan di dalam lumpur buruk atau cairan kotoran yang ada dalam neraka itu sampai ia mempertanggungjawabkan perbuatannya, tentu di hadapan Allah. Kemudian bahaya fitnah juga memicu konflik yang sangat besar. Jadi fitnah ini menjadi akar penyebab perpecahan umat. Kalau zaman-zaman dulu itu juga banyak terjadi fitnah-fitnah kubro, pada saat peperangan, saat orang yang tidak amanah pada saat perang, kemudian dia harus berbelok, tidak taat lagi kepada Rasulullah, dan di belakangnya ia menikamnya. Banyak sekali zaman tersebut, sehingga bisa menghancurkan persatuan dan gagalnya dari perintah ini adalah bahaya daripada fitnah. Kemudian bahaya yang lain juga, fitnah ini bisa menghapus keberkahan hidup. Artinya bahwa mengonsumsi atau menyebarkan hoax akan bisa mengeraskan hati pelaku, pekerjaannya provokator dan sebagainya. Ini masuk ke dalam hatinya keras, bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan ini dari rahmat Allah, pertolongan dan kasih sayang, karena perilakunya yang buruk itu yang suka ceritakan aib orang lain. Kemudian yang ketiga adalah namimah. Jadi ghibah, fitnah, namimah itu satu bentuk tapi tidak sama rupa. Nah, kalau namimah itu yang terkenal dengan adu domba, tindakan memindahkan ucapan atau menyebarkan informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan merusak hubungan dan memprovokasi permusuhan di antara mereka. Nah, ini juga begitu dasarnya luar biasa ini. Orang itu suka mengadu domba itu nanti di kuburnya itu termasuk orang yang secara spesifik itu akan disiksa di dalam kubur karena suka mengadu domba. Mengadu domba itu katakanlah si A menyebarkan aib kepada si B, kemudian si C ini juga numpangi bahwa si A itu jelek, diadu domba kepada si B. Akhirnya A dan B ini bertengkar karena si C ini menceritakannya kepada dua orang ini. Sementara belum tentu ya dua orang ini juga jelek mengadakan permusuhan, tapi karena provokasi si C ini akhirnya si A dan si B ini akhirnya bisa bertengkar gara-gara si C ini. Nah, begitulah bentuk daripada namimah, dan pelakunya ini tentu diharamkan masuk surga. Kata Rasulullah waktu itu dengan tegas dalam kata sahabat Muslim bahwa orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata waqtatu. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian pelakunya ini juga bisa dicap sebagai orang munafik, karena memang yang dibicarakan di depan orang ini juga ditikam di belakang. Artinya orang ini bermuka dua. Pada si A ya baik, tapi menceritakan kepada si B menjadi jelek. Kemudian begitu sebaliknya, kepada si C ini baik, pada si C ternyata si C ini diceritakan kepada si A ini jelek. Akhirnya jadi berat. Kemudian dampaknya lagi juga karena sifatnya adu domba ini menghancurkan ukhuwah dalam sekejap. Jadi kita bisa melihat bahwa provokasi atau ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu seandainya menyebarnya sangat cepat, itu juga orang lain itu juga cepat menangkap keburukan orang tersebut, akhirnya diadu domba, akhirnya terjadilah kesalahpahaman dan terjadilah pertengkaran. Nah, kemudian ini banyak sekali cara supaya kita bisa menghindari penyakit yang tiga ini ya, riba, fitnah, dan amin. Yang pertama itu menerapkan tabayun. Jadi jangan sampai kita ini langsung membicarakan aib-aib itu, langsung kemudian kita share, kita ceritakan, sementara yang diceritakan itu juga belum tentu kebenarannya. Jadi harus tabayun dulu, klarifikasi. Jadi kalau ada berita-berita negatif, hoax dan sebagainya, belum tentu kejadiannya itu, tapi kenyataannya, maka kita harus melakukan tabayun atau klarifikasi. Kemudian kita harus menjaga lisan kita, karena zaman saat ini itu memang luar biasa. Menjaga lisan, ucapan, ucapan itu juga tidak hanya secara verbal, ucapan langsung, tapi juga melalui tulisan-tulisan. Membenci orang lewat tulisan itu juga luar biasa dahsyatnya, karena tulisan itu dibaca oleh banyak orang, apalagi di saat seperti ini. Kemudian untuk segera bertaubat bagi pelakunya yang suka menceritakan aib orang lain itu dan suka mengadu domba kepada utama yang belum tentu hal itu akan menjadi kenyataan. Sekalipun memang benar-benar tadi itu memang orang ini jelek, tapi itu tetap kita harus menutupi aib utama kita. Begitu yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti kita bisa secara interaktif untuk melaksanakan apa beberapa hal terkait dengan cara menghindari riba, fitnah dan begitu Mbak Jemin.
1: Inji Pak Ustadz. Ning sayang sekali wedalipun nggih napa mepet ngoten Pak Ustaz. Ning ini apa yang disampaikan Pak Ustaz tentang bahaya ghibah, fitnah dan namimah. Ini banyak sekali di media sosial tentu saja akan terulang-ulang, padahal banyak orang yang mengerti bahwa itu ghibah, bahwa itu fitnah, bahwa itu namimah, karena pembuktiannya kan belum apa? Istilahnya belum tepat.
2: Betul.
1: Nah, diulang-ulang, bagaimana ini Pak Ustadz? Ini pelajaran untuk kita semua. Banyak di media sosial yang seperti itu, sampai kayaknya gak selesai-selesai. Monggo Pak Ustadz, sekaligus penutup ini Pak Ustadz.
2: Jadi daerah yang semacam ini, daerah medsos yang luar biasa ini, kejadian yang sama itu bisa terulang kembali, karena memang di samping orangnya ini masih punya rasa dendam, juga sakit hati karena perilaku orang tersebut yang dulunya memang belum sempat untuk klarifikasi, maka tentu ini harus menjadi catatan besar bagi kita sebagai Muslim yang sejati. Mestinya harus memberikan maaf, yang mana pemberian maaf itu juga harus walaupun tidak bisa secara langsung, tapi bisa melalui media-media yang sangat cepat saat ini. Jadi makanya banyak sekali orang-orang yang merasa terzalimi misalnya, atau merasa dirugikan, dicemarkan nama baiknya, ini menuntut untuk bisa dipulihkan kembali nama baiknya, ya dengan cara melalui beberapa cara yang mana harus diungkap di dalam cara terbuka. Karena itu memang ini, daripada nanti kita dihukum oleh Allah dengan ancaman yang begitu berat itu, maka di dunia ini kita harus mencari apa yang pernah kita perbuat itu harus mendapatkan ridhonya dari orang yang memang kita jelekkan. Itulah konsekuensi daripada orang yang menyebar riba, fitnah, dan karena itu kami berharap supaya dunia ini menjadi damai itu, maka kami berpesan kepada seluruh masyarakat, jangan sampai kita ini berbuat riba, fitnah, dan namimah, karena memang tiga perbuatan ini sungguh dahsyat akibatnya, bahkan jauh melampaui daripada hukuman-hukuman dengan dosa-dosa yang lain. Kalau yang tidak nampak seperti ini, nanti yang di akhirat nanti akan menyerap energi positif kita, amal baik kita nanti bisa habis, dan kita nanti dinyatakan sebagai orang yang bangkrut di akhirat, karena memang pahala kita ini sudah ditransfer kepada mereka yang kita hibai, kita fitnai, dan kita namimai, sehingga mereka dapat transferan amal baik, sementara kita pelaku penyebarannya ini menjadi bangkrut atau muflis ya kita nanti. Nah, begitu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila selama ini juga kami dalam memberikan pencerahan-pencerahan yang tidak cerah, atau memberikan tausiah-tausiah yang tidak ilmiah, atau memberikan nasihat-nasihat petua-petua yang mana kami juga belum bisa melakukan secara 100% atas apa yang kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur sembah nuwun Pak Ustadz. Kawan tening cahyaning ati dan pendengar tercinta, pendengar semuanya, terima kasih, matur sembah nuwun semuanya. Ini tadi tentang ghibah, tentang fitnah dan namimah. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengkaten adicara cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara mendengar BI Malang perkuat edukasi cegah uang palsu. Bank Indonesia BI Malang memperkuat edukasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mencegah peredaran uang palsu. Edukasi dilakukan bersamaan dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan setelah BI Malang menemukan 6.023 lembar uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester 12.06, dan uang palsu yang ditemukan terdiri dari pecahan 100.000 dan 50.000 dan pecahan yang lebih kecil. Selain berkoordinasi dengan kepolisian, BI Malang melakukan edukasi mengenai rupiah melalui berbagai kegiatan di masyarakat, dan edukasi tidak hanya menyasar seorang dewasa tetapi juga di lingkungan pendidikan. Tidak hanya menyentuh masyarakat ketika teman-teman dari peredaran uang ini melakukan kas keliling atau mungkin ada penukaran uang di spot-spot tertentu, tapi juga sampai kami melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah, ujar Deputi Kepala Kantor Perwakilan KPW BI Malang, Abidin Abdul Haris, Sabtu 29 Agustus 2026.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon gitulah yang putus nak halangan hai tahapan pacaran raya. Cuma

0: Stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.